105,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Hari ini hari ketiga keluarga semuanya masih di gelaran roadshow kita bareng sama Bunda Mita Aninjaya. Semangatin juga ya hari ini keluarga semuanya. Di awal pekan, hari ini kegiatan kita hari ketiga ada di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur, kita tungguin asoy. Nanti bakal ketemu sama Bunda Mita, bisa konsultasi lagi ya. Masih di gelaran roadshow dan juga baksos kita. Tapi sama Putra sampai dengan jam 8 aja, bareng-bareng sama Madu Jelly. Come on.

Ya pokoknya digoyangin asik-asik lagi bagi kali ini keluarga semuanya. Awal pekan lo ya harus benar-benar semangat. Yang paginya kurang semangat, ayo kita semangatin bareng-bareng ya.

yang sudah yang dapat libur tapi ya. Hari ini kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya ya, biar kamu bisa terbantu, tubuhnya lebih siap dan juga bersemangat untuk bisa menjalani aktivitas sehari.

Jadi jangan lupa dikonsumsi setiap hari sesuka mengetawanya keluarga semuanya, biar makin semangat terus. Apalagi yang lagi siap-siap mau OTW hari ini. Hari ini OTW-nya ke Radio Kansa ya, biar bisa ikutan.

sih namanya Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Selain kamu sehat karena minum Biosi, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan total hadiah 11 juta rupiah. Digelegar 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.

Pian nanti bakal ada grand prize, banyak sekali grand prize-nya. Yuk buruan borong lagi yang banyak di OC-nya. Kemudian jangan lupa diisi kuponnya. Kirim ke dalam Dropbox yang sudah tersedia di seluruh jaringan Trirema FM Net. Lanjut ke siang enak-enak masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

biar kamunya makin semangat juga untuk terus melanjutkan aktivitas di kesempatan bagi kali ini. Gak lagi sarapan, selamat sarapan. Yang baru saja gabung, kita masih terus bergoyang ya, sampai dengan jam 8 bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly Tayang.

pagi nanti bareng sama Susu Gaming Etawa. Pak De Rusli, apa kabar dari Jati Datar? Terima kasih sekali, selalu panteng ini Maya. Kemudian juga untuk Ibu Luciana. Selamat pagi, good morning Bu Luciana dari kawasan Seputi Banyak 16. Semoga sudah pada panteng pagi ini ya. Untuk warga-wargiku semua yang ada di Seputi Banyak 16. Apalagi untuk Doro Ayu sama Mama Sianndoro. Mama Sianndoro. Selamat bergoyang ya semua yang ada di ini kawasan Tugu Piala semuanya. Selamat bergoyang. Pak Sardi, apa kabar?

Asrianda FM Bring Sewu semuanya, selamat bergoyang ya. Jaga terus kesehatannya. Kalau pengen ngedapatin produk-produk promo susu kambing Etawa, kamu bisa langsung datang merapat aja ke Radio Asrianda FM Bring Sewu, atau boleh dikirim via paket ya. Hubungi CS kita di 0831 760 600. Kemudian juga ada Mbah Samin. Apa kabar Mbah Samin? Mbah Samin dari Trimurjo ini lagi pantang di Radio Duta Baramita Kota Metro. Semuanya selamat bergoyang ya. Mbah Siti, apa kabar Mbah Siti? Selamat bergoyang pagi ini dari kawasan Rumbia. Kemudian juga apa kabar Mas Eko? Kemarin Mas Eko nggak ikutan, adanya Mbak Eko kemarin. Selamat bergoyang ya Mas Eko. Sama Pak Jumiran dari kawasan Seputi Banyak 11. Warga-wargi Woi Seputi banyak sekali yang pantang ya. Asoy pokoknya. Semuanya selamat.

Selamat bergoyang bareng saya Madu Jelly. Pak Sugianto dari kawasan Kurnia Mataram yang ada di Merapi semuanya, jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya ya. Boleh datang ke Inovasi Radio Lampung untuk bisa mendapatkan susu kambing Etawanya. Mama Aca, Mama Aca. Good morning Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Selamat bergoyang ya, kemarin sudah dapat bonus susu kambing Etawa. Mantap sekali.

Baru jeli juga Pak Suhadi SB5. Selamat pagi, good morning semuanya. Semua yang ada di kawasan sebut di banyak 5 ya. Kemudian ada Bapak Suyadi ini dari kawasan Wise Putih juga, semoga sehat selalu, segera disembuhkan ya atas keluhan kesehatan yang dideritanya. Mbak Sukiman, apa kabar Mbak Sukiman? Kemarin sudah hadir juga ya di rumah makan Roireng. Terima kasih sekali, sehat selalu. Semuanya sudah pada pandang tentunya bareng sama Dujeli, main keren sekali keluarga semuanya. Baik yang melalui radio FM, baik juga yang melalui www.radiotriramafm.net. Semuanya selamat bergoyang asik-asik. Hari ketiga kita di kegiatan Baksos bareng sama konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah, Bunda Mita Anijaya hari ini. Sekali lagi kemungkinan kamu baru pantang ya, ada di lokasi kita hari ketiga, Studio 1 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Sebelum besok di hari keempat kita ada di Pasar Margototo ya, seputaran Tugu Jagung Margototo. Jangan lupa besok hadir sama ya, sama dengan jam 4 sore. Pagi ini kita bergoyang lagi bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, nggak enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
1: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Camilla, bukti.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat di-download melalui

instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Yo, dilanjutkan lagi kebersamaan kita pagi kali ini. Keluarga semuanya masih bareng-bareng terus ya, bareng sama pasukan goyang tentunya. Dan terima kasih sekali selalu panteng di Madu Jelly pagi ini. Kita masih terus bergoyang bareng sama susu kambing Etawa, susu kambing yang luar biasa. Silakan dapatkan sekarang juga. Promonya adalah setiap pembelian susu kambing Etawa yang varian Etawa C unit gabox hanya Rp200.000 saja, bisa langsung didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net keluarga semuanya. Kemudian juga dapatkan produk-produk promo pahlawan lainnya. Hari-hari terakhir ya promo pahlawannya. Silakan merapat saja ke seluruh jaringan Trirama FM Net, biar tayangku semuanya pada semangat dan juga pada sehat tayang.

bareng sama Susu Kambing Etawa juga keluarga semuanya. Di jam 7 lewat 51 menit. Wow. Sudah mau kelar aja ya goyangnya. Ya, apa kabar Pak Pasduri? Dari kawasan Sebuti Banyak 14, good morning, selamat pagi. Juga untuk Mbak Juminem dari kawasan Jaya Utama. Ini yang ada di Pak S dan sekitarnya, selamat bergoyang bareng sama Dujeli tentunya.

Dia makin glowing pokoknya. Dari kawasan sebut di banyak 10. Asoy banget. Semangat terus untuk aktivitas juga hari ini. Kemudian apa kabarnya putra juga untuk Ibu Mas Lika dari kawasan Purwo Sembodo. Lagi pada pantang lewat Duta Paramita.

kawasan Seputi banyak 11 ya. Warga-wargi Y Seputi banyak pokoknya kemarin. Sudah pada hadir untuk ikutan bakti sosial bareng sama Bunda Minta Aninjaya kemarin ya. Kemudian untuk Pak Nasikin, thank you ya Pak. Sama Ibu ya, selalu makin rame rumah makan roh irengnya. Mbak Misri, good morning, selamat pagi Mbak Misri. Selalu pantang juga ya. Kemudian untuk Pak Kartam, ini juga dari kawasan Meringi Sewu, selalu pantang. Pak Ali Yusuf, apa kabar? Sama mbaknya Mas Deng, Mas aja lah. Mas Ali Yusuf sama mbaknya dari Sebedi Banyak 3. Cepat cembuh ya dedeknya ya. Kemudian ada Pak Madi, apa kabar Pak Madi? Ini kalau kita cek kesehatan gratis, selalu ini ngeborong susu kambing Etawa ya, dari kawasan Seputi Raman. Masih lincah banget bau motornya ya, Pak Gito.

Jaya. Masih 2 hari lagi kegiatan kita hari ini ada di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Jangan lupa ya warga-wargi Tridatu, Wajepara, Bandara Sri Bawono, Banding Sukadana, Silir Agung, semuanya kita tungguin di Radio Kanza Tridatu hari ini. Kemudian yang ada di Margo Toto, besok kita ketemunya ya, karena jadwalnya besok kita, hari Selasa jadwalnya, di Tugu Jagung Margo Toto. Akunya pamit, tayangku, sampai ketemu di Radio Kanza ya. Panteng radio, panteng terirama dan jaringan yang wena-wena denang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patria!

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papi, ya ampun, mana papi ya, papi. Oke lah Besti ya. Nah, pagi hari ini temenin lagi barengan sama Duo Miao ya Besti ya. Kita akan asik-asikan sampai jam 10 pagi nanti di Pasar Goyang. Goyang terus, Miao.

0: masih bareng sama Duo Miau ya, Bes. Chandra testing.
1: Sound check 1 2 3.
0: Cek sound lagi, cek.
1: Cek sound 1 2 3.
0: Ini biasa ya kalau kita bertamu di rumah orang tuh kita bingung.
1: Iya kan, Besti?
0: Kayaknya udah ya, udah cukup kayaknya.
1: Aman ya?
0: Sedikit. Cek. Oke. Aman. Kekerasan papi aku puter aja sendiri ya.
1: Cek 1 2 3. Amankah Besti? Bisa dengar suara aku kah, Besti?
0: Aman Chandra, aman. Suara kamu sangat menggelegar ya sekarang ya.
1: Oke, baiklah.
0: Tadi sempat aku mute suara kamu soalnya.
1: Kamu simpan.
0: Iya, ku simpan Chandra di hati. Besti, hari ini kita live langsung di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
1: Kita live dari sini sampai nanti jam 10 seperti biasanya. Tapi seperti biasa juga, 2 hari yang lalu kita siaran keliling, cek kesehatan gratis. Kita juga ada roadshow bersama Bunda Mita, konsultan herbal kita dari Solo, Jawa Tengah, Besti.
0: Yes, betul banget, Besti. Jadi hari ini buat Besti-Besti kita yang ada di seputaran Tridatu, Wai Jepara, Sri Bawono, Jembat Serong, dan sekitar-kitarnya, bisa banget kamu meluncur langsung ke sini, ke Radio Kansa FM ya. Ada di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur.
1: Yes, Besti. Sampai jam berapa kita, weh?
0: Hey, kita sampai sore nanti. Pokoknya jam 3, jam 4 boleh gasken deh pokoknya ya. Sebelum kita meluncur ke Margo Toto.
1: Betul. Karena besok terakhir Bunda Mita ada di Lampung. Dan besok terakhir ada di Margo Toto. Metro Kibang Deto Go Jagung.
0: Betul banget, Besti. Siap-siap buat Besti Margo Toto dan sekitarnya besok ya. Ketemu sama kru-kru Radio Trirama dan juga Duta. Plus sama Bunda Mita juga.
1: Dan juga untuk kamu, Besti, hari ini gabung bisa langsung di live TikTok. Kita sudah live di Radio Trirama FM.
0: Yes.
1: Ya kan? Silahkan kamu bercuap-cuap. Kamu gak bisa bercuap-cuap di sana. Berketik-ketik manja, nanti kita sapa-sapa, ya kan? Taruh juga kamu nanti bisa gabung telepon kali ya.
0: Boleh ya, tenang aja. Kamu bisa gabung di nomornya Kansa atau juga kamu bisa gabung di nomornya Trirama.
1: Yo. Kalau gitu kamu gak usah kemana-mana, Besti.
0: Iya dong, tetap bareng sama Dumiau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus, Mia.

0: 22 jam non-stop goyang.
1: Ini tinggal
2: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Oh, bet.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Bestiku, lanjut lagi ya barengan sama Duo Miau pagi hari ini. Masih semangat dong kamu Besti, awal pekan loh hari Senin. Anak-anak sekolah udah pada gedebak-gedebuk ya karena mau upacara, Chan. Terlambat ya kan?
2: Terlambat sudah air mataku.
1: Apa-apaan sih kamu? Terlambat sudah air mataku. Emang air matamu kemana? Kok terlambat sudah air mataku sih? Jadi kamu mau nangis gak jadi gitu.
2: Itu yang kalau yang lagunya itu kayak mana ya?
1: Terlambat sudah.
2: Gak tahu lagi aku arahnya kemana ya.
1: Gak tahu
2: kamu
1: emang.
2: Diselamatkan.
1: Jangan kamu jangan pertama pertama lagi. Kamu jangan bertanya sama orang yang hilang arah juga. Ya Jan ya.
2: Tolong aku diselamatkan.
1: Tidak bisa kalau kita berdua sama-sama jalan, nanti kita tersesat, Chan. Mending kita minta pertolongan sama besti-besti kita ya.
2: Besti tolong selamatkan kita.
1: Besti tolong selamatkan kita, posisi sekarang kita ada di Radio Kansa. Ya Besti ya.
2: Iya Besti.
1: Buruan kamu kesini Besti untuk selamatin kita ya. Supaya kita tidak membawa produk banyak-banyak di mobil. Jadi tolong habiskan ya.
2: Betul Besti, tolong dibantu ya Duo Miau, karena besok kita masih berkeliling lagi.
1: Yep.
2: Ya, tolong saja dihempaskan, dihilangkan produknya ya.
1: Iya,
2: tolong
1: Besti.
2: Bawa pulang ke rumahmu Besti.
1: Betul banget Besti, apalagi kita bawa banyak produk promo spesial hari ini. Dan hari ini tuh hari terakhir ya promo pahlawan, Chan.
2: Oh, betul banget loh, ini tanggal 31 Agustus 2026. Ya, paket hemat tiada lawan kita akan hentikan hari ini juga, ya kan? Pas banget emang akhir bulan sih Besti.
1: Yes, benar banget Besti. Jadi buruan yang mau dapetin Agarilus Drop, Agarilus Healthy, Agarilus Drink, Morinda, semuanya masih ada promo buat kamu ya.
2: Betul Besti, dan ada yang spesial.
1: Apa tuh?
2: Ya kamu datang ke sini nanti kamu dapat spesial, kalau kamu enggak datang kamu enggak bakal dapat spesial.
1: Yes, betul banget. Kamu penasaran kan apa yang spesial? Nah. Makanya datang ke sini, kita ada di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur.
2: Yes, kita ada di belakang kantor MBCNU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur. Kalau kamu arahnya dari Way Jepara, kamu maju ke arah Pasar Tridatu. Tapi belum nyampe pasar kan, di sebelumnya itu kan ada makam ya.
1: Yes.
2: Nah, kita ada masuk aja gang jalan itu. Kita pas di belakangnya.
1: Betul banget Besti. Ya, buruan kamu ke sini Besti, karena hari ini aja sampai nanti jam 4 sore.
2: Iya Besti, iya Besti, iya Besti, iya Besti. Ya Besti.
1: Aku perasaan kayak di pasar Rebo.
2: Iya Besti, ya Besti, yang promo. Yang promo Besti.
1: Ya, yang promo Besti, jangan sampai kehabisan dapetin promo-promo spesialnya.
2: Betul.
1: Dan masih sampai nanti jam 10 pagi ya, kita bakal sapa-sapa lagi buat Besti. Yang mau gabung silakan ya, bisa di wawanya Kansa atau bisa di wawanya Trirama.
2: Iya Besti, ya Besti, ya Besti, ya Besti.
1: Ya, kalau gitu kita goyang lagi, Chan.
2: Di pasar goyang,
1: goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus.
1: Mia.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Seiring bertambahnya usia, kesehatan orang tua menjadi hal yang paling berharga. Tubuh mereka membutuhkan perhatian ekstra, dan bahan alami seperti herbal sudah menyediakan solusi yang menyehatkan. Konsumsi herbal secara teratur dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, hingga membuat tubuh tetap bugar. Karena lebih alami, lebih aman, dan baik untuk mendampingi gaya hidup sehat di masa lansia. Mari kita jaga kesehatan orang tua kita tercinta dengan bahan alami dari herbal. Karena sehatnya mereka adalah bahagianya kita semua. Agarilus Herbal, solusi untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Pasar goyang.
4: Pasar goyang.
3: Goyang terus.

0: ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Siku Krim Puki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Assalamualaikum, Jeng Sri.
4: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
3: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
4: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
5: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
6: Goyang.
7: Pasar goyang.
6: Goyang terus.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Selanjutnya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.
3: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
4: Pasar goyang,
2: pasar goyang,
4: goyang terus.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Digoyang lagi yuk Besti yuk. Kita mau goyang-goyang yang untuk Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Wow, selamat pagi Besti. Coba kita mau lihat siapa-siapa aja.
1: Iya loh, ini Chandra udah banyak banget yang dapetin produk herbalnya. Ada Bapak Ahmad dari Uman Agung.
2: Yo.
1: Untuk ibunya ini beli Zigo 26. Terus juga ada madu lambungku, madu nomor rafid. Dan juga udah langganan banget.
2: Oke.
1: Aduh.
2: Terus bisa ini.
1: Ini ada ini.
2: Oke.
1: Ada lagi. Kita cek dulu ada Bapak Mbah Suhem dari mana nih Mbah Suhem ya? Oh, dari Sukarame beliin buat istrinya. Ini ada Agarilus Drop, terus juga ada Sekualen, ada juga madu lambungku. Untuk keluhan saraf kejepit, udah satu kali konsumsi madu lambungku, alhamdulillah katanya udah banyak perubahan. Terus ini beli lagi langsung satu paket.
2: Pak De Rusli dari Jati Datar, selamat pagi Pak De. Udah punya madu lambungnya, diminum ya Pak De?
1: Iya dong. Terus juga ada Bapak Berry Zairo, ini dari Mataram Udik ya, beli Agarilus Break sama madu lambung untuk ibunya. Ini keluarnya rabun, kalau lambungnya buat diminum sendiri.
2: Ada juga Bu Luciana dari SB16, untuk jaga kesehatan udah langganan banget ya. Minumnya susu Zigo 26 rasa strawberry.
1: Mantul banget kan, mumpung masih promo kemarin. Ada Bapak Sardi dari SB14, untuk jaga kesehatan selalu langganan dong produknya dari Radio Tri Rama FM.
2: Ibu Sulami dari Pakuan Aji, cari madu pala ya kan, kemarin ke Radio Kanza.
1: Wih, ada Mbak Ngadinem dari Blitar, buat jaga kesehatan minumnya susu kambing Etawan.
2: Yes, ini juga beliin mbahnya, Mbah Samin dari Trimurjo, keluhannya sulit berjalan, cari herbal di Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Mantul, ada Mbah Siti Aminah bakul pisang dari Rumbia. Woy, jauh-jauh Chan, dari Rumbia ke SB8 loh. Iya, pengen kan cari produk madu lambungku sama Zigo Magnesium Cream tuh kemarin di Rowo Ireng.
2: Yes, ada juga nih Pak Jumiran dari SB11, keluhannya itu linu. Udah konsumsi 2 paket loh Bes, madu nomor rafid sama herbal di Tri Rama loh.
1: Wih mantul, ada Bapak Kaderi dari Pramuka juga udah dapetin promo madu.
2: Yes, ada Pak Kasdi dari Sendang Agung, untuk istrinya sakit stroke sama penglihatannya kabur, baru pertama mau minum madu hitam sama juga Bright dan herbal di Radio Inovasi.
1: Mantul, istrinya Bapak Sugianto dari Kurnia Mataram juga udah langganan dapetinnya produk di Inovasi Chan.
2: Mbah Haji Mahmud dari SB8 kemarin juga sudah datang ikut cek kesehatan di Rumah Makan Rawa Ireng, cari Zigo Magnesium Krim. Mantul.
1: Mantul, ada Mama Aca dari Seba 1 juga udah dapetin madu lambung.
2: Pak Suhadi, selamat pagi dari SB5, kemarin cari selte sama herbal ya pas di Rawa Ireng kemarin loh.
1: Iya loh, ada Mas Ahmad dari Nabang juga udah dapetin tuh Agarilus Drink dan juga produk di Radio Kansa.
2: Yes, ada juga nih beliin Bapak Suyadi dari West Putih SB11, keluhannya stroke, kemarin cari ini loh, apa Zigo Magnesium Cream. Terus juga cari lagi si madu hitam pahit, ada selte, ada sekualen, dan juga herbal lainnya lagi.
1: Oke,
2: banyak banget soalnya.
1: Iya, borong Chan pokoknya.
2: Yes, ada juga nih Mbah Sugiman.
1: Iya, Mbah Sugiman itu ya,
2: Mbah Sugiman Jepang.
1: Enggak, itu masuk gimana aja.
2: Kenapa jadi panjang banget sih?
1: Biasa, ini jari jempol semua kan.
2: Dari SB5 sih kemarin cari madu nomor Raffi.
1: Oke, sehat-sehat Mbak. Ada Bapak Suwardi dari Taman Asri juga udah dapetin produk Morinda untuk keluhan asam urat sama kolesterol. Udah sering banget loh konsumsinya loh Chan.
2: Selamat pagi Pak Marsudi dari SB14, kemarin sudah cari selte Proren sama lagi ada apa lagi. Wow, banyak banget kemarin borongnya ya.
1: Borong-borong. Ada baju minum dari Utama Jaya Pak S, kemarin baru aja COD ya, Agarilus Bright.
2: Selamat pagi Pak Saidi dari SB16, kemarin cari Morinda, ada juga Pak Sunarto. Selamat pagi ya Pak.
1: Selamat pagi.
2: Dari SB10 Pak, kemarin cari madu nomor afid sama Zigo Magnesium Cream.
1: Oke, lanjut lagi ada Ibu Maslika dari Purbo Sembodo. Untuk jaga kesehatan udah langganan juga nih ya, belinya Agarilus Bright, Prokanda sama produk herbal yang ada di Radio Duta.
2: Wow, ada juga Ibu Yana dari SB 11 cari herbal kemarin di Rawa Ireng.
1: Mbak Sisri dari Panjerejo keluarnya asam lambung, minumnya madu lambungku.
2: Oh, Pak Nasikin, owner rumah makan Rawa Ireng kan kemarin. Cari buah stamina pria, sama cari salte buat ibu.
1: Oke, sehat-sehat ya Bu. Ada Mbak Misri dari SB 9 juga udah dapetin madu lambung sama produk kemarin di rumah makan Rawa Ireng.
2: Yes. Pak Kartam dari Pringsewu untuk jaga kesehatan, kemarin carinya selte, sehat selalu ya Pak.
1: Sehat selalu dong. Pak Yusuf dari SB3 juga udah dapetin tuh produk herbalnya borong sama sekualen juga Chan.
2: Dora, Dora Ayu,
1: Sendiko Dewun, Dora Ayu juga kemarin udah dateng.
2: Iya kan, cari madu lambung.
1: Iya no, mantul. Ada lagi Bapak Madi Gemah ya dari Seputi Raman, selalu langganan susu kambingnya Tawa ini Chan.
2: Yes, selamat pagi Pak Gito, ini dari SB9. Kemarin juga ikut ya dibeliin sama anaknya cari Garilus Break sama Zigo Magnesium Cream.
1: Yuhu, Bapak Pairin dari SB11 juga keluarnya prostat ya, kemarin dapetin drink Proren sama Break juga.
2: Yes, terus juga ini untuk beliin Pak Mugiono dari Gading Rejo cari susu kambing Etawa.
1: Ya dong, ada Ibu Supriyati dari SB8 keluarnya asam lambung, asam urat sama kolesterol. Ini juga udah dapetin produknya kemarin di rumah makan Rawa Ireng.
2: Wow, ada Mbah Mitro dari SB6 keluhannya asam lambung sama batuk-batuk. Kemarin cari herbal di rumah makan Rawa Ireng.
1: Oke, ada Bapak Mutar dari SB14 juga udah dapetin Zigo Magnesium Cream.
2: Selamat pagi, aduh hilang lagi.
1: Ini Bapak
2: jauh.
1: Suprapto dari SB ini dapetin Zigo Magnesium Cream, terus juga ada susu kambing Etawa, terus juga produk kemarin yang ada di rumah makan Rawa Ireng.
2: Yes, yes, hilang banyak be, hilang banyak be.
1: Oke, selanjutnya ada Bapak Marmi dari Putra Rumbia, ini juga udah dapetin sekualen madu hitam pahit sama produknya kemarin di rumah makan Rawa Ireng. Bapak Sukari dari SB7 udah dapetin juga ini susu kambing Etawanya kemarin Chan.
2: Habis.
1: Cukup, cukup.
2: Oke. Yang sudah ikutan gabung, nanti kita sapa-sapain. Sekarang kita masih sapa-sapain pelanggan-pelanggan setia Herbal Agarirus. Taduh,
1: pelan-pelan Chan, herbal apa Chan?
2: Sapa-sapain bestie yang sudah punya herbal Agarirus.
1: Betul banget bestie. Pokoknya buat bestie yang mau digoyangin lagi, jangan lupa hari ini banget kamu bisa langsung datang ke Radio Kansa FM
2: ya.
1: Karena hari ini ada konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah
2: ya.
1: Ada Bunda Mita
2: ya. Cuma sampai jam 3 aja kamu beruan datang. Jangan sampai kamu salah hari dan jangan sampai kamu terlambat ya bestie.
1: Betul banget bestie. Ya ya ya ya, walaupun cuaca pagi hari ini udah agak redup-redup, tapi enggak apa-apa ya. Masih aman banget buat kamu OTW ke sini, Be.
2: Yes, gas aja bosku, gas aja dong.
1: Gas, gaspol, gaspol.
2: Ya, gaspol.
1: Iya. Kamu lihatin apa sih?
2: Oh, sudah kan?
1: Oh, sudah. Oke deh kalau gitu bestie ya, besok kita lanjutin lagi. Kamu pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat.

Mudah Galawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, menirai, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: nanti 30 menit lagi, 30 menit lagi yang belum OTW meluncur ke Radio Kansa, gas meluncur aja bestia. Walaupun kita di sini sampai nanti sore, tapi enggak ada salahnya buat kamu pagi-pagi aja. Siapa tahu kerjaan kamu masih numpuk kan, udah sempetin pagi aja dulu, nanti baru dilanjutin lagi deh.
1: Selamat pagi juga Mas Adi Hidayat. Ngantuknya.
0: Ngantuknya jam segini sudah ngantuk saja bawaannya ya.
1: Gara-gara semalam tidur kemalaman. Akibat lihat tumpukan kayu dibakar.
0: Oh, alias api unggun.
1: Alias geni muntuk-muntuk.
0: Yang baru nonton
1: Di perkemahan.
0: Aduh, Chandra gak bisa nonton padahal deket banget sama rumah Chandra.
1: Ya gimana, aku ganti kakak kok udahan.
0: Oh iya, Chandra udah pindah kakak Taman Negeri ya.
1: Ganti keluarga negaraan.
0: Ya nanti kamu dimasukin di kakaknya Kak Putra, mau gak?
1: Kak Putra?
0: Enggak, tapi jabatannya bukan sebagai anak ya.
1: Apa?
0: Pembantu.
1: Aku dipungut ya.
0: Ya nanti jabatannya anak pungut gak sih?
1: Ada Mbak Elmi, setia selalu dong padamu, disemangatin terus ya Besti.
0: Iya dong, semangat terus ya kamu Bes.
1: Ada juga Alan Mebel RB3 Rembia, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada juga, oh tadi Om Yusuf kan sudah. Terus juga ini Mbak Ham-Ham juga udah. Semuanya udah ini di wawanya Kansa.
1: Jangan, ada Pak Erno Booster Food Tridatu loh. Kita di Tridatu juga loh ini.
0: Iya loh, kita di Tridatu. Kamu Tridatunya mana Besti?
1: Iya toh, ikut menyatu dong. Semoga Radio Tri Rama tetap berkemandang di udara. Merdeka!
0: Merdeka!
1: Wow, thank you. Ada lagi siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Oke, Mbak Subana. Oh iya,
0: yeah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim apa?
1: Oh benar. Aku tadi kudoakan kalian semoga laris manis gitu.
0: Oh iya, amin. Oh iya, jangan Mbak Subana, kitanya jangan didoain laris manis, kita bingung. Kita bingung harus gimana, mau diaminin atau enggak.
1: Tunggu dulu, ini ternyata bukan itu, salah aku bacanya.
0: Oh, salah.
1: Aku doakan dagang kalian semoga laris manis.
0: Dagang kita.
1: Mbak Subana,
0: kita mah enggak dijual lah teman Subana.
1: Kita mau didagang.
0: Iya, mudah-mudahan agar ilusnya hari ini laris manis Tanjung Kimpul.
1: Iyalah Mbak Subana.
0: Iya gitu kan Mbak Subana maksudnya kan.
1: Mbak mau request dong.
0: Apa tuh?
1: Bojo biduan mainkan Tria.
0: Apa tewang lanangin duwe bojo biduan.
1: Asek-asek jos.
0: Udah Chan ya. Kamu jangan kesemangatan Chan ya. Habis ini pasti kamu mau tidur kan.
1: Mbak Putra Ogen selamat pagi juga ya. Sudah streaming dong.
0: Iya dong, ikutan sambil nyuci dong. Bapak Yanggit no.
1: Weh, aku ada lo dua miau. Gideon, selamat pagi ya Gideon.
0: Selamat pagi Gideon. Doro Ayu keluar dulu ya Besti, aku dengerin lewat radio aja. Siap okay. Doro Ayu.
1: Siap Doro.
0: Pokoknya semangat Besti aku yang lagi pantengin lewat radio. Mungkin lagi gak bisa pantengin lewat TikTok Chan. Karena lagi sibuk banget.
1: Iya kan, tuh Ariski Allsop tuh sama pagi juga ya.
0: Salam kenal dulu dong.
1: Oke, salam kenal.
0: Salam kenal, salam sayang, salam sehat selalu.
1: Yang bua.
0: Yang bua apa?
1: Rizky selamat pagi ya Rizky.
0: Ya Rizky.
1: Ya Mbu, kita berdendang lagi Mbu.
0: Oke, mau didendangin apa kamu?
1: Awalnya teman biasa. Biasa menjadi cinta.
0: Nggak,
1: nggak pantas aku uget-uget kayak gitu.
0: Nggak usah uget-uget kamu Chan ya. Kamu uget-ugetnya kayak bambu.
1: Bambu tuh uget-uget berarti gini. Awalnya teman biasa.
0: Kaku soalnya.
1: Adi,
0: kenapa?
1: Oh, kakak.
0: Oh iya, Kakak Supana.
1: Kakak Supana, selamat pagi.
0: Selamat pagi, udah Besti kita lanjut dangdutan. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi.
1: Ih, dari sini aja bareng sama Dua Mio.
0: Iya, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
0: Goyang terus. Mio.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Sabtu. Tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio.

0: Tridatu Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
1: Keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: tenaga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
2: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
1: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
2: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
2: Bu, anu
1: apa tuh pak? Mumu Madu No Murafit apa?
2: Masa gak paham lu
4: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
5: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
6: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk

lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Dek berondong muda. Apakah Chandra? Chandra kenapa sih sibuk banget pagi ini? Padahal aku tuh masih nyanyi. Kamu tuh seharusnya dengerin aku nyanyi dong.
1: Oh my god, kacamata aku terjatuh.
0: Oh, kacamata kamu terjatuh. Kamu sih jatuh-jatuhin.
1: Oh my god, untung aja.
0: Makanya dipakainnya di mata, jangan di kepala. Iya kan?
1: Oh.
0: Udah Jin, kamu jangan membuka aib-aib yang sudah pernah ada ya Jin ya.
1: Kan, iya saya tahu kamu itu kedok ya kan, kamu tahu segalanya. Kamu kan cenayang kan?
0: Iya, kamu siapa?
1: Cenayang kan kamu?
0: Kamu cenayang kan Jin?
1: Aku tahu kan, aku kenal kamu dari lama, kamu cenayang.
0: Iya, kan kalian sudah berteman sejak dalam kandungan.
1: Anak kembar kita. Kembar kita. Tak berteman dari kandungan.
0: Nah, dia di kandungan ibunya, kamu di kandungan ibumu.
1: Aku sama dia aja entah. Kapan dia lahir saya tidak tahu.
0: Oh mungkin kamu berteman sebelum di kandungan. Pas masih di atas langit kalian berteman. Tapi dia Jin udah diadopsi duluan. Kamu belakangan. Ya kan?
1: Arahnya kemana sih ini?
0: Kamu muda gak sih apa yang aku bilangin? Kamu gak tahu.
1: Nggak.
0: Ya Allah, kan katanya anak itu kan sebelum ada di perut ibunya, kan dia nunggu antrian. Aku bakal ada di perut siapa nih? Nah semenjak itu kamu udah kenal sama Jin kan? Iya kan? Iya kan, Chan? Nah, aku tahu kok kamu tuh sedekat itu sama Jin.
1: Iya kan?
0: Ngerti aku, ngerti banget. Ya soalnya waktu itu kamu gak temenin aku. Aku cuma tahu aja kalian berdua ngobrol, aku udah di pojokan aja.
1: Kamu ada di situ sebenarnya?
0: Ada, cuma kamu gak kenalin aku.
1: Kamu gak jawel-jawel sih.
0: Enggak lah, orang kalian lagi asik ngomong gitu. Udah lah, manalah. Itu kan Jin udah dapet mama baru kan ya. Kamu terusan terus segala maku deh.
1: Halo. Ini fantasional. Fantasional. Fantastisional alam Bu.
0: Pemborosan dipikir nih Chan ya.
1: Halusional. Halusinasional.
0: Enggak usah ada nasionalnya Chan, enggak usah.
1: Enggak bisa.
0: Enggak usah.
1: Enggak bisa. Ini tuh aku tuh suka yang hiper-hiper bola gitu aku tuh.
0: Emang ya, apa-apa emang kamu tuh hiper kok.
1: Ntar dulu.
0: Apa?
1: Selamat ulang tahun, ini untuk anaknya Mbak Indah Moza. Siapa? Namanya Mbak Indah.
0: Ayo Mbak Indah, siapa namanya tadi Mbak Indah? Kamu nih typingannya kedelep nih.
1: Mbak Indah, soalnya udah di atas banget. Anaknya selamat ulang tahun yang ke-28 tahun. Happy birthday to you Deva. Happy birthday to you Deva Ade. Deva Ade, yes Tayama.
0: Yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Deva.
1: Yeay, panjang umur saya selalu dapat cepat dapat jodoh disayang bunda ayahnya. Membahagiakan diri sendiri dan keluarga besar.
0: Amin.
1: Membanggakan diri sendiri dan keluarga besar.
0: Amin.
1: Berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Amin.
1: Selama dunia akhirat.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Banyak barokah berkah.
0: Amin.
1: Ya doa terbaik lah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan yang lagi ulang tahun juga di akhir bulan ini besti, happy birthday semuanya. Bahagia selalu, doa-doa terbaik untuk kalian semua ya.
0: Yep.
1: Dirapel sekalian yang ulang tahun di bulan besok dari tanggal 1 sampai ujung, happy birthday juga semuanya.
0: Happy birthday ya besti-besti aku, sehat semuanya.
1: Yeay.
0: Ya besti ya, sebelum kita pamit kita mau ingetin sekali lagi, hari ini banget ya tanggal 31 Agustus hari Senin, kita ada di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur, ada konsultan kesehatan dari Solo Jawa Tengah juga.
1: Yes.
0: Terus besok ya hari Selasa terakhir Roadshow Chan, ada di Margo Toto, ada di Tugu Jagung.
1: Yes, yes, yes, kamu datang loh besti, soalnya banyak.
0: Besok ada promo enggak ya? Besok kan bukan Agustus.
1: Ih, tenang aja. Besok spesial besok kita tetap bawain promo-promonya.
0: Yes, suka banget aku kalau begini nih.
1: Ya kan, suka kan besti, suka enggak sih kalau dibawain bawa?
0: Suka. Iya, aku tahu maksud kamu.
1: Yeah.
0: Aku suka.
1: Iya. Yeah.
0: Kita sama-sama suka.
1: Ya pokoknya semuanya kita suka ya besti ya.
0: Udah
1: besti, yang paling kita gak suka adalah pamit. Ya.
0: Karena abis ini kita mau pamit.
1: Iya besti, nanti dilanjut sama penyiar-penyiar lainnya ya.
0: Iya kan. hanya ada Om Yusuf ya. Kalau yang lain selamat ulang tahun, kalau Om Yusuf terserah. Oke, sekarang saatnya Om yang pamit.
1: Ya kan, ya udah. Thank you.
0: Langsung kita akhiri.
1: Aku lupa aku mau ngomong apa ya. Kamu tadi dari mana mulainya?
0: Kalau gitu kita pamit.
1: Oh iya, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

Panorama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Panorama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo besti-besti semuanya. Kembali lagi barengan kita berdua, Bes. Pastinya kita bakal nemenin sampai jam 12 siang.
1: Oke, untuk besti-besti awur-awur kendi perudol.
2: Iya dong.
1: Langsung di 0851266669931.

0: kasih Dendang yang biasa bikin kita semangat ya.
1: Ya sayang, biar kamunya gak lemes-lemes, biar kamunya happy juga. Pantengin kita berdua
0: iya
1: pastinya
0: dong,
1: ya.
0: Besti-besti ya, dikasih Terajana di pembukaan Biosi Bandar Dangdut Biosi ya. Besti-besti, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas aja.
1: Iya sayang, buat kamu-kamu semuanya jangan lupa ya, sebelum kamu beraktivitas atau malah sekarang ini udah aktivitas tapi tadi lupa belum minum biosinya.
0: Aduh, gimana sih kamu teh, makanya iya langsung aja diminum dulu sayang biosi sehaganya.
1: Biar seger badannya, enggak lemes-lemes, pastinya juga kita bebas ya beraktivitas tanpa ada keluhan-keluhan gitu loh, Neng.
0: Iya, untuk besti-besti yang mau mendapatkan atau mau membeli biosi sehaga langsung aja luncuran yuk ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM, Neng.
1: Betul besti, untuk yang mau COD-an pesan antar boleh banget ya, langsung aja best kamu hubungi call center. Untuk konsultasi gratis juga boleh di 0831 1760 600.

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: kita sama-sama suka, sama-sama cinta mah biarin orang mau ngomong apa juga terserah deh.
1: Iya.
0: Ya terserah, biarin aja kan kita saling mencintai.
1: Masa sih?
0: Iya. Ya Allah, pagi-pagi kita diajakin membahas apa?
1: Gini loh, aku tadi kan kasih pertanyaan. Iya, aku harus tebakan kebas-kebasannya. Aku hitam,
0: yes.
1: Aku keras, tapi aku bisa dimakan.
0: Apakah aku?
1: Kenapa Bunda Geska menjawabnya kalau singkong udah otomatis salah? Terus dia menjawabnya terong.
0: Wong singkong aja yang agak keras salah.
1: Yeah.
0: Loh, kok tiba-tiba ke terong kan?
1: Terong loh, lembek.
0: Meleot, iya. Meleot dan
1: kalau dimasak tambah letoy kan?
0: Bukan kamu nih loh ya. Aku sukanya terong dicabein, terong balado. Kalau kamu terong sukanya diapain?
1: Aku sukanya terongnya di ya terong balado.
0: Emang
1: terong di balado.
0: Ya
1: gitu
0: kan, endul banget itu.
1: Sambal endul pokoknya.
0: Iya, ditambahin ini ikan teri atau ikan asin.
1: Iya,
0: rebus itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, terus lalapannya pete atau jengkol.
0: Ya ampun, lapar.
1: Iya, endul kayaknya ya.
0: Iya, gara-gara bunda sih tuh kan, Mbak Susanti.
1: Melo-melo kan dia penasaran apakah ini.
0: Mbak Mary langsung opo iki. Opo, ini opo.
1: Coba tanyakan sama Bunda Geska ya, Mbak Mary. Soalnya dia yang ngajak ribut loh dari tadi.
0: Dia ngajak, kita tuh orangnya gak bisa dikasih misalnya tema apa.
1: Betul.
0: Kita tuh bisa panjang, say.
1: Panjang jangan, kali lebar
0: iya,
1: nantinya.
0: Jangan suka memancing, jangan suka memberikan tema-tema
1: iya.
0: Yang menggiring opini.
1: Betul, apalagi mengajarkan kita yang enggak-enggak, ya kan? Aku cuma ngasih tebakan, coba Mbak Mary ya.
0: Ayo dijawab.
1: Dijawab, aku tuh hitam, aku keras, dan tapi aku bisa dimakan.
0: Wow,
1: gitu
0: tapi
1: loh.
0: Tapi ini makanan, berarti kan bisa dimakan.
1: Ya, bisa dimakan pokoknya, terserah mau jawab apa.
0: Besi.
1: Besi gak bisa dimakan dong, ya.
0: Ya kan, keras.
1: Ya tapi tetap aja gak bisa dimakan itu kan.
0: Keras, hitam,
1: pokoknya
0: panjang.
1: Intinya ini bisa dimakan.
0: Ya udah dijawab aja cepat ke Wawa 0251266
1: Gondura kena dipangan, kena edi.
0: Aduh
1: Mbak, Bunda Geska sing iling.
0: Kata Mbak Josis, gorong-gorong direbus. Ngerebusnya berapa abad biar dia bisa dimakan?
1: Gorong-gorong direbus, orang batu direbus aja gak bisa empuk, ya kan? Mau ngabisin gas berapa?
0: Kalau gorong-gorong bisa kan dia dari semen tuh. Paling dia bisa lama-lama hancur lah gitu.
1: Hancur? Gak ancur, mungkin lembur. Dong kalau gak dihancurin.
0: Mbak Jos Jis yang hancurin itu ya.
1: Pete-pete marai pesing.
0: Endul ah, bye pesing oge.
1: Tebu.
0: Salah, kok tebu sih? Emangnya hitam? Tebu ada hijau-hijaunya?
1: Ada tebu hitam.
0: Oh, tapi hijau ada
1: tapi
0: yang hijau.
1: Tapi kan dalamnya kalau digigit dia keras.
0: Oh, keras-keras ya?
1: Iya, terus
0: dan manis.
1: Manis dong.
0: Iya. Kalau Bunda guys kan digigit sepet. Ya Allah, apa ini kekel aku?
1: Tolong.
0: Selamat pagi menjelang siang Kang Rahmansa. Aku nonton tiba-tiba datang-datang ke ngelel wae
1: iya.
0: Kang Rahmansa.
1: Ya Allah, Bes, masih pagi loh ya. Tadi iya. Bunda Geska nyuruh kita berjoget.
0: Bentar.
1: Masih pagi.
0: Belum.
1: Terus ya, kita kasih tebakan malah bikin kita traveling
0: malah
1: ini
0: bikin
1: ya.
0: Luar. Kalau joget mah nanti ya di akhir-akhir, soalnya biasanya iya. Kita kalau abis joget kan biasanya lapar. Jadi pas langsung jam makan siang gitu ya. Kalau jam segini mah bahaya. Nyeri kulit banget. Lain nyeri kulit banget kamu makan del kulit. nyeri kulit batang, cing sadar ya.
1: Aku digigit malah ke puncak kok.
0: Naik ke puncak gunung tinggi. Gak usah dibacain ya TV-nya bunda ini ya. Ah, males banget aku ya. Bes, ya udah dijawab aja ke Wawa. Bes. 0851266631 ya.
1: Iya, Bes.
0: Ini baru ge permulaan ini. Segmen pertama cing salah ladar kamu teh. Gusti Nu Agung, kenapa sih kalian itu
1: ngajak ribut ya besti-besti kita ini ya.
0: Tak karungin semua nanti tak buang ke gunung kawi kalian ya.
1: Oke lah, Besti jangan lupa ya hari ini banget tanggal 31 Agustus 2026 ada bakti sosial cek kesehatan gratis di Radio Kansa FM Trinatu Lampung Timur bersama Bunda Mita dan juga tim Trirama FM Net serta tim Kansa FM Trinatu Lampung Timur ya, untuk besi-besi yang ada di wilayah Trinatu dan sekitarnya bisa berapat ke Kansa FM.
0: Langsung aja sayang-sayang ditunggu sampai nanti jam sekitar jam 3 atau jam 4 sore sayang ya, waktunya masih panjang. Yang mau luncuran hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai Kansa FM. Nanti gak borong Promona loba ya, bonus-bonus banyak, konsultasi gratis sayang.
1: Betul sayang.
0: Oke deh besi-besi, jangan kemana-mana lah.
1: Iya pokoknya barengan kita aja ya Bes ya, di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Samurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang rusak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Siaga tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending rasane nyatane perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Masuk di segmen Goyang Konsumen ya. Kita akan sapa-sapa besti-besti keluarga sehat Indonesia yang selalu setia membeli Biosisi Haga, betul, mengonsumsi Biosisi Haga untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga produk herbal lainnya, yes, yang tersedia ya di Radio Trirama FM dan juga jaringan. Langsung aja, betul, kita sapa-sapa besti. Ada siapa?
2: Ada Mbak Rubiati ya, dari ya, Tanjung Kencana, sudah mendapatkan Biosisi Haganya.
1: Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ya, ada Pak Suradi dari, betul, seputaran Rejo Katon juga, mm-hmm, ini sudah ngeborong membelikan, wow, untuk mertuanya. Keluhannya, mm-hmm, banyak banget komplikasi mungkin ya. Sehat selalu.
2: Ada juga ini Bu Amanah dari Pakuan Aji ya, keluarga, yes, Samarut, sudah mendapatkan Biosisi Haganya loh.
1: Iya, terima kasih juga untuk Ibu Sulami dari seputaran Pakuan Aji, mm-hmm, ya.
2: Terus habis itu juga ada Ibu Haji Hartiti ya, dari Jembat Batu.
1: Iya.
2: Keluarnya serang kejepit langsung ngeborong.
1: Wow,
2: gitu,
1: luar biasa. Biasa. Terima kasih ini ya, membeli di lokasi bakti sosial ya, cek kesehatan yang hari ini dilaksanakan di Kansa.
2: Betul.
1: Ya. Lanjut lagi ada Pak Sutarso, uh-huh, ya, dari seputaran Prasanti. Yeah. Ini juga sudah memborong susu kambing Etawa Etawashi.
2: Betul,
1: gitu,
2: besi
1: ya,
2: masih ada promonya, beli 2 gratis 1.
1: Oke, lanjut lagi.
2: Ada juga ini Pak Iskandar ya, dari Plang Ijo. Yes. Keluarnya Asamura juga sudah mendapatkan produk herbal yang tersedia.
1: Oke, lanjut lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Pardi dari seputaran Pramuka, ini udah berlangganan banget ya, iya, mengonsumsi loh herbal yang ada di Trirama FM dan jaringan.
2: Iya, Mbak Harti dari Wajupara juga terima kasih ya. Hmm. Terus kemudian juga ini ada Ibu Marsi ini dari Wajupara juga tuh.
1: Iya, terima kasih banyak untuk Pak Sukimin dari seputaran Karangendah ya. Wow. Ini keluhannya sakit pinggang. Hmm. Ini udah pembelian kedua, katanya udah mulai meredak.
2: Wow.
1: Sakit pinggangnya luar biasa. Di,
2: luar biasa.
1: Lanjutin konsumsi Biosisi Haganya yang rutin ya, Bapak Sukimin,
2: iya,
1: ya.
2: Sehat selalu juga buat Pak Gomarul ya, dari Pakuan Aji, keluhannya mata. Ini baru first time konsumsi ya.
1: Iya.
2: Sudah mendapatkan madu si lambung juga loh.
1: Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Pak Ahmad dari seputaran, iya, Uman Agung. Ini, wow, juga udah berlangganan membelikan untuk ibunda tercinta.
2: Iya. Terus habis itu juga ada Mbak Suhem ya.
1: Yes.
2: Ini beliin untuk istrinya yang ada di Sukarame loh, Bes. Keluhannya, mm, serap kejepit, langsung ngeborong ini,
1: iya,
2: ya.
1: Terima kasih banyak juga untuk besti-besti. Selanjutnya, uh-uh, ada Pak De Rusli ini, iya, ngeborong juga,
2: wow,
1: dari seputaran Jati Datar ya.
2: Yeah.
1: Madu si lambungnya luar biasa, uh-uh, diborong nih. Lanjut lagi.
2: Terus juga ada ini Pak Berry Zairah ya, yeah, dari Mataram juga. Wow, luar, yeah, biasa ngeborong madu si lambung juga ya, Zay.
1: Iya,
2: yeah,
1: terima kasih banyak. Ada juga Ibu Luciana dari SB16 juga, mm-hmm, selalu berlangganan ini untuk menjaga kesehatan tubuh.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada Ibu Sulami ya, dari Pakuan Aji juga, terima kasih Ibu.
1: Iya, ada Mbak Ngadinam dari seputaran Blitar, ini juga memborong susu kambing Etawa Etawashi.
2: Betul.
1: Ya.
2: Terus gak ketinggalan ada Mbaknya, oh,
1: ini membelikan untuk,
2: oh,
1: mbahnya,
2: untuk mbahnya Mbah Samin ya,
1: yeah,
2: dari Trimurjo. Keluhannya sulit berjalan, semoga setelah konsumsi Biosisi Haga semakin sehat dan pastinya juga bisa berjalan seperti semula kembali.
1: Iya, pokoknya terima kasih banyak untuk besti-besti ya,
2: yeah,
1: yang sudah berlangganan mengonsumsi Biosisi Haga dan produk herbal lainnya. Dilanjutin lagi konsumsinya, harus rutin, sayang-sayang aku, cinta-cinta aku ya. Ditunggu hari ini yang mau cek kesehatan gratis, mau konsultasi gratis, langsung aja luncuran ke studio Radio Kansa FM ya.
2: Iya, sayang.
1: Jadi kalau gitu nanti kita lanjut lagi, sayang, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
2: Duo Bandar.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasannya tinggul tumbas meleh, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending, lan iki dengklo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: Titipin cintaku deh ke kamu, Vin.
1: Alah, gak mau soal cinta
0: dititip. Sa ini nih, sa genggam.
1: Ngapain dititipin? Ya.
0: Jangan kamu kasih-kasih orang ya, titipin ke kamu ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan yang tidak berfaedah ini ya dari Vina.
1: Betul.
0: Belum ada yang bisa menjawab. Tadi ada yang menjawab terasi.
1: Luwak, pala, coklat, kopi, singkong gosong, tebu ya.
0: Apalagi?
1: Terus habis itu ada juga tadi yang menjawab black coklat di freezer.
0: Iya.
1: Terus habis itu apa lagi tadi ya?
0: Banyak loh mereka itu. Ketan
1: iya.
0: hitam.
1: Oh, ketan hitam salah.
0: Iya, salah saya.
1: Enggak sesuai dengan apa yang ada di otak aku ini ya. Di pikiran aku ini.
0: Pertanyaannya
1: di pikiranku
0: apa sih?
1: Cuma kamu.
0: Isi pikiranku kamu.
1: Iya.
0: Jangan terlalu banyak buang waktu gitu bukan sih? Liriknya.
1: Virgo, kamu di mana? Kamu di blok mana? Kalau sekarang lagi ada di apa namanya? Kansa
0: di
1: FM,
0: Tridatu,
1: Tridatu Lampung Timur
0: di belakang
1: ya.
0: Kantor MWCNU.
1: Kalau besok hari tanggal satunya, hari Selasa itu di Margo Toto, kamu tinggal di wilayah mana?
0: Iya.
1: Kalau kamu dekat Margo Toto, kamu ke Margo Toto aja besok.
0: Uh-huh.
1: Kalau kamu sekarang lebih dekatnya di Kansa, ya udah ke Kansa aja.
0: Gitu.
1: Atau mungkin juga ke radio-radio jaringan Trirama FM Net yang memang terdekat dari wilayah kamu, udah kesana aja, pasti ada, tenang
0: iya,
1: aja.
0: Iya, gitu ya Besti ya, Virgo.
1: Tapi kalau misalkan mau ikutan siaran keliling, tinggal dua lokasi ya, Neng.
0: Iya, di SB Pan Kamari, di SB Virgo Kamari, di SB 8 di Rumah Makan Rowo Ireng, Virgo. Kalau nggak, kamu langsung ke Trirama Bay, bisa.
1: Iya,
0: ya?
1: Deh, nanti kamu konsultasi juga boleh banget kok.
0: Iya, ke Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Atau langsung calling-calling call center aja, boleh 0831-760-600 ya.
1: Betul, kemarin belum sempat kata.
0: Oh iya, bisa ke Radio Trirama ya.
1: Iya, bisa ke Radio Trirama ya. Kalau misalkan kamu mau ikutan siaran keliling, ya udah ke Kansa, tapi lumayan jaraknya.
0: Ya jauh atuh, mendingan ke Dio wae, ke Trirama.
1: Betul, ke Trirama aja enggak apa-apa loh ya, Virgo tidur.
0: Atau kamu mau minta dianterin sama Ajes, boleh calling-calling
1: iya.
0: Call center
1: nanti
0: saja.
1: Nanti tanya-tanya sama Ajes juga bisa kok.
0: Iya, dia mah wilayah SB udah set,
1: sampai gitu. Ke pelosok negeri pun dia bisa.
0: Ah, dia mah
1: ya.
0: Sudah pokoknya hafal ya, sudah hatam loh daerah
1: betul.
0: SB.
1: Paling kalau kesasar cuma nangis.
0: Enggak, dia bukan kesasar, dia pernah kehabisan
1: apa?
0: Bensin.
1: Nah itu kan aturan mah udah dipulin ya Ajes, gimana sih?
0: Iya dulu pernah kehabisan bensin, minta-minta tulung. Tulung naik, tulung, tulung.
1: Kalau taman negerinya di mana kak?
0: Dekat itu apa namanya, Baladesa,
1: Baladesa. Betul.
0: Nanti ada pelangnya gede ya.
1: Ya Trirama udah langsung aja Besti
0: iya,
1: kesana
0: nanti
1: ya.
0: Nanti tanya-tanya, gak ada yang gak tahu ya. Semuanya
1: betul,
0: sudah tahu.
1: Betul, nanti
0: ya.
1: Pasti akan diarahkan.
0: Betul, oke baiklah Besti-Besti aku. Yang sudah ikutan di Wawa langsung kita bacakan saja.
1: Oke lah, baiklah Besti, kita mau bacain Besti kita yang sudah bergabung di
0: yes.
1: Wawa ya. Ada siapakah di sana?
0: Siapa ya?
1: Guys, hadir ya sambil mandorin Pak Cupli.
0: Wow,
1: dan
0: bunda.
1: Juga kawan-kawan biar semangat kerjanya, leginya
0: yes.
1: Kasih yang enak-enak ya.
0: Oke deh.
1: Ada juga ini Mbak Supana ya. Salam manis buat dua bandar
0: yep.
1: Minta kopi susu.
0: Mm-mm.
1: Cabaladek minta kopi susu aja. Apa
0: naon sih Pin? Ah ulang kali
1: ya. Tahu ini aku mah cuma membaca cabaladek min.
0: Mau sambalado.
1: Kopi susu aja.
0: Sambalado. Sambaladek cenah kitu.
1: Enggak tahu lah pokoknya itu. Alan Melul dari RB3 Rumia juga sudah menyatu ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih
1: terus,
0: banyak.
1: Terus habis itu juga ada Mas Andon
0: yes.
1: Ya dari seputaran Magelangan City juga bersama Mbak Selamat, ada Mbak Dul juga. Senang gaspol pokoknya.
0: Oke deh.
1: Ada juga ya ampun, lama enggak pantau ho, enggak pantau loh because gue sekarang jualan live online ya mulai pagi
0: wow.
1: Agustus pengeluarannya jor-joran pokoknya
0: oh.
1: Harus ekstra golek pulihan. Au au.
0: Au Agus, semangat ya Gus.
1: Iya, semangat aja. Kita
0: emang,
1: mah cuma bisa nyemangatin Mas
0: iya,
1: Agus.
0: Emang dia bulan ini shopping apa katanya pengeluarannya jor-joran? Nyumbang apa kayak mana?
1: Bisa jadi atau mungkin dia jadi panitia terus dia yang mengeluarkan ininya.
0: Oh, gaya banget CEO
1: iya,
0: ya.
1: Betul, CEO
0: sekarang
1: bingung, yang menyamar.
0: Abis duitnya, iya.
1: Iya, sekarang kamu kebingungan kan? Mana lah kamu nih, ya kan? Harusnya mah ditahan-tahan dulu lah. Jangan dikeluarkan semua uang kamu itu, CEO.
0: CEO yang menyamar. Ya udah semangat aja ya, besi-besi yang lagi cari cuan, cari pulihan.
1: Betul.
0: Ya di akhir bulan ini di tanggal 31
1: yow.
0: Ini udah bener-bener ya dompetnya meringis. menangis. Gak apa-apa, besok tanggal 1 buat kalian yang udah mau gajian, walaupun mungkin gajiannya hanya lewat saja, ya.
1: Betul.
0: Numpang lewat, ya.
1: Numpang lewat dulu ya.
0: Iya kan, misalnya tanggal 1 gajian, ya. Tanggal 2, tanggal 3 berasa CEO, ya kan. Tanggal 4 atau tanggal 5 udah kismin lagi. Pengalaman soalnya.
1: Iya, ya udah Bes, yang mau telepon masih ada waktunya, silakan Zeyeng telepon aja ya di 0851 2666 6931. Buruan dibrudulkan, buruan. Silakan juga dijawab ya Zeyeng ya. Belum ada ini yang menjawab benar. Macam mana lah ini? Mereka kamu pada juga pusing. Belum tahu apa jawabannya.
0: Ah, tadi enggak sengaja jawab poin segala rupa, kata kamu salah wae.
1: Agak sesuai ya dengan udah, apa yang aku inginkan.
0: Ya udah, aku akan bertapa dulu ya di gua hantu bersama Yudaria supaya aku tahu isi pikiranku.
1: Yudaria,
0: isi pikiranmu Alip.
1: Alah. Kalau itu jangan ditanya.
0: Oh, jangan ditanya ya. Baiklah Besti, nanti dilanjut lagi yang mau ikutan gabung barengan sama kita ya.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana loh.
1: Iya dong.
0: Tetap barengan sama kita berdua
1: di Bandar Dangdut Biosi.
0: Bersama
1: dua bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: abang-abang, bunda-bunda yang sudah menyaksikan ya goyangan ngebor ngecor ya dari dancer kita Supinul ya, luar biasa memang. Ini terbukti ya, mengonsumsi biosi sihaga bikin aktif,
1: betul
0: ya, bikin fit.
1: Iya, ya, semenjak aku mengenali biosi sihaga
0: luar biasa
1: aktif.
0: Betul, iya. Gofios.
1: Betul, ngos-ngosan.
0: Iya, bar iki ngentekne segosa
1: bakul.
0: Iya.
1: Liar momet aku, Bes.
0: Udah, Bes. Kamu sekarang punya tugas.
1: Apa?
0: Aduh, langit suara nak.
1: Nah, untuk
0: ya menjawab mana? Dong. Ini Mbak Mary Susanti udah pinisirin banget, katanya dari tadi aku salah. Yang mana sih jawabannya tuh?
1: Kalian penasaran dengan jawabanku?
0: Aku hitam. Kok bener ya?
1: Iya.
0: Aku hitam, aku keras, tapi aku bisa dimakan.
1: Apakah aku?
0: Kasih itu ada musik enggak? Deng deng deng.
1: Enggak
0: ada ya?
1: Mana ya?
0: Oh, yang tepuk tangan aja kalau kamu udah jawab, kasih tepukan okay, yang gemuruh.
1: Bentar ya. Apa, Bes?
0: Apa? Ya apa lu yang jawab? Kan Bes, kagak ada yang bisa jawab. Masih lu nanya apa, Bes? Lu yang jawab. Kayak mana?
1: Jawabannya adalah
0: dereng dereng deng deng. Bukan ya, musiknya enggak ada yang dereng dereng kan. Kecoa.
1: De. Lohita.
0: Gak mau. Aku gak mau.
1: Ya kan kedelai hitam yang sudah diolah menjadi kecap.
0: Seperti Malika yang di
1: yang dibesarkan
0: kan seperti
1: hati,
0: anak sendiri.
1: Seperti anak sendiri. Kan itu bisa jadi campuran makanan ya. Cucok kan?
0: Kan udah ketebak kan? Orang nyambung tuh. Wes, kamu mau menjawab sampai 100 jawaban tetap salah.
1: Ya kan aku udah bilang dia kan hitam.
0: Mana ada kedelai hitam kamu tabur-taburin kemana?
1: Bukan ditaburin.
0: Nah, kamu tadi
1: aku udah bilang
0: taburin.
1: Kedelai hitam yang sudah diolah menjadi kecap.
0: Sorakin pinau. gue aja temen duetnya gue emosi, apalagi dia yang nonton. Gue emosi.
1: Sabar. Oke lah. Baiklah, besti-besti semuanya ya, yang sangatlah luar biasa antusiasnya.
0: Iya, tapi makasih loh kalian udah menjawab.
1: Udah effort.
0: Iya.

0: typing. Oh, ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sampai aku liar sendiri nih, Bes.
0: Padahal tuh kalian tuh udah tahu ya, kita tuh kalau setiap ngasih tebak-tebakan tuh kan enggak pernah ada yang balik ya.
1: Betul.
0: Tapi kalian tetap berusaha untuk menjawab itu. Makasih ya, saya. Ikan ikan kampung, ikan tuna.
1: Enggak nyambung, Pina.
0: Emang pernah ada yang nyambung jawaban? Makasih Besi-besi yang udah menjawab di TikTok di Wawa. Ya pokoknya Tara thank you aja. Diingetin lagi juga buat Besti ya. Hari ini ada cek kesehatan gratis, siaran keliling bakti sosial bersama Bunda Amita Aninjaya. Lokasinya hari ini yang tanya tuh tadi di TikTok kan ada nanya di mana hari ini di studio Radio Kansa FM ya sayang ya, di belakang ya kantor MWCNU di Tridatu. Jadi Besti yang ada di sekitaran sana bisa meluncur aja ke sana ya.
1: Iya sayang.
0: Untuk besok kita lokasinya bakti sosialnya, siaran kelilingnya, cek kesehatannya di Margo Toto.
1: Betul ya. Besti, tempatnya itu di kompleks Pasar Margo Toto ya, Tugu Jagung, ruko di Tugu Jagung itu. Pokoknya nanti kalau misalkan ada rame-rame ya kan, dan juga ada banner, nanti kita udah sediain dari tim Radio Duta udah menyediakan bannernya ya.
0: Gede karena banget. Keterbaca pokoknya jelas.
1: Atau kita yang memampangkan diri
0: nanti,
1: di depan.
0: Nanti gini-gini. Gitu ya.
1: Ya bisa lah, bisa lah ya. Silakan bisa
0: aja. Kamu pegang itu bannernya.
1: Banner. Liar ya panasnya nyentar-nyentar ngene iki kon nang pinggir dalan ya.
0: Ya pokoknya ditunggu besi-besi kehadirannya ya hari ini dan juga besok.
1: Betul,
0: tuh terakhir
1: besok.
0: Lokasi terakhir besok di Margo Toto.
1: Betul, Besti. Ya udahlah ya, pokoknya buat besi-besi semuanya yang penting yang udah pada stok di rumah biasa siaganya karena kemarin kan udah pada ngeborong di SB8 Rawa Ireng ya. Semangat selalu dan terima kasih pokoknya atas antusias dari besi-besi semuanya yang sudah mempercayakan biosis siaga serta produk-produk herbal agarulus yang lainnya ya. Yang penting besti tuh rutin minumnya biar benar-benar sehat badannya gitu loh.
0: Iya, tuh besti-besti juga yang mau COD ya hari ini langsung aja calling call center, nanti aja kan langsung ngelis nanti kemana dulu dia udah punya jadwal ya, langsung aja calling call center di 0831 760 600.

0: Ya, ya, ya.
1: Dua kursi.
0: Ya, bestie.
1: Spesial untuk bestie-bestie semuanya. Sudah dihadirkan di siang hari ini.
0: Okay.
1: Dan ini juga jadi...
0: Apa?
1: Lagu...
0: Belum, belum lagu pamungkas. Oke, terima kasih Besti.
1: Iya, ya,
0: pendengar yang budiman, terima kasih banyak untuk Besti-besti yang sudah
1: Betul.
0: Mendengarkan kita dari jam 10
1: ya.
0: Sampai jam 12 ini.
1: Tidak terasa ternyata
0: luar biasa. Iya, obrolannya sangat luar biasa juga bersama Besti di siang hari ini.
1: Iya.
0: Baiklah Besti, terima kasih banyak untuk Besti-besti semuanya. Besok ketemu lagi bareng sama kita berdua dari jam 10 sampai jam 12 siang seperti biasa.
1: Iya, sayang. Pokoknya jangan sampai kamu terlewatkan ya.
0: Iya, terus juga jangan lupa konsumsi biosisi haganya Besti-besti aku supaya
1: Betul.
0: Selalu sehat, tiap fit dan bugar, juga terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit ya.
1: Oke lah kalau begitu Bes. Sekarang waktunya udah habis.
0: Iya.
1: Jadi kita hanya pamit dulu ya,
0: Yuk.
1: Neng. Waktunya kita akhiri.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

0: pemberitaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.
3: Trirama Radio 96,3 Kansa FM.
4: Saatnya Ajan Zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro Gista.

104 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

树根香是

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat, dulur-dulur sing asih pada madang nang ngarep kae. Mama Ima. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina kene nine nang Radio Kansa Tridatu dulur-dulur enten cek kesehatan. Tugi jam 3 tasik ditenggo monggo dulur-dulurku. Nek sing pada garap konsul karo Bunda Mita Ninjaya sumangga ditenggo nggih. Promone ya pirang-pirang kaya gue jabrak kelalen pada gak wakak TP menawa garap golet biosi ya gue dulur-dulur ya nengkono anak kupone mungkin sakit diisi je. Alhamdulillah ketemu maning dulur-dulur karo Nini Sari dikrama sing ayu dewek sauma sing ayu dewek sauma nek nang jero ruangan kia ya ora ayu dewek kake saingane ye. Kia Mas Jodi sing ganteng dewek sauma ganteng apa ayu Rika senyum-senyum Mas Jodi ya ditanya seperti itu. Ketemu nang dina Senen Kliwon dulur-dulur tanggal 31 Agustus 2016. Sumangga tasih kalih jampi herbal teng Radio Trirama lan jaringane ampun supe promone nggih kuat sangat dulur-dulur nggih saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane nggih. Dulur-dulur aja pada kelalen sing sekitaran margo toto ngisu kana cek kesehatan badhe konsul sumangga dulur-dulur nggih Pak Mul aja kelalen Bahuti aja kelalen je ngisuk dulur-dulur teng margo toto teng wonten metro sebelah tugu jagung kowe pada dicatat nek wingin ini sari nang rawa ireng saiki ini sari nang Radio Kansa kaya manuk dulur-dulur dongakna bae sing sehat mak dongakna ya adimu ki sing ayu dhewek kae kowe sing sehat kae kowe menjalankan tugas negara Rika ya tak dongakna nang omah ya sing sehat selalu mengintili diriku selalu mendengarkan diriku para dulur-dulur nggih matur suwun sangat nggih wingi sing sampun dugi teng rumah makan rawa ireng Pak Nasikin matur suwun Pak Nasikin lah nek ninine pamit Rika ratawana lah kaya kowe ya ora apa-apa sing penting pada diparingi sehat Pak Nasikin nggih pokoke kabeh bae wingi sing wis pada teka ya kowe ya nang rumah makan rawa ireng dulur-dulur ana Mama Aca, ana Pak Yanggit, ana Mak Yanggit, pokoke kabeh ya. Terus ana sapa maning wingi ya? Kelalen ninine Ibu Srianto. Wingi ya wis teka ya, ora sengaja, tak sengaja. Ora sengaja ya, Bu. Isa nggo tambah kangen kayak gue ya. Ayo tekan jam 3 nini nang rencangi panjenengan sami. Saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi dulur. Ayo pada ngiping karo lenengan nang radio Trirama lan jaringane pancen jos.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas mele. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendian ini lo tesik segede tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih bu wau ibu Sanjang adike niku sakit napa bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal keadaan kula niki soalnya wau nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono masukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerasane kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masya

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan.

0: seluruh jaringan radio Trinama FM nih.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Dengan siapa Ibu?
1: Dengan Ibu Suparmi.
2: Ibu Suparmi alamatnya?
1: Gempawiki.
2: Gempawiki daerah Sukadana Baru. Ibu ya tadi keluhannya apa Ibu?
1: Keluhannya tadinya hidung buntet. Udah ada 1 tahun setelah itu dioperasi. Nah ternyata di dalam hidung itu terdapat ada tumor. Nah setelah dioperasi ternyata kok sampai di kepala. Ternyata hasil dari scanning itu katanya tumor tulang. Nah akhirnya berhubung di Lampung ini gak ada pengobatannya, saya dirujuk ke Jakarta. Nah setelah itu saya ke Jakarta, belum sampai ditangani dokter, saya pulang. Nah kemudian bapak saya itu kan pendengar setia radio Kansa. Dari radio itulah bapak memberitahukan bahwa ada obat bisa untuk merontokkan penyakit itu. Setelah itu saya coba, nah ternyata hasilnya bagus.
2: Konsumsi produk Agarilus ini Ibu udah berapa?
1: Saya udah 3 paket. Alhamdulillah perubahannya tuh banyak sekali. Dan
2: dari awalnya penyakitnya Ibu penyakit tumor kanker tulang ya Bu ya?
1: Iya.
2: Perkembangannya terus perjalanannya setelah konsumsi Agarilus gimana Ibu?
1: Pertama itu minum ada 3 hari sudah mulai keluar kotoran dari hidung. Lama kemudian terus keluarlah butir-butir berwarna coklat kehitaman. Nah itu bercampur dengan lendir ingus lah. Nah terus itu nambah lagi 1 paket lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak keluar. Pesan-pesan saya bagi orang yang mempunyai penyakit, marilah kita ke Agarilus.
3: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

dilajengaken malih dulur-dulur tasih kale jampi herbal radio drama lancaringane sumangga dulur-dulur saged ditumbas saged dipesen teng radio drama lancaringane hubungi call center 08 31 700 600 monggo napa sing dados keluhane panjenengan sami monggo sing garep telepon nang nomor kansa dulur-dulur nggih monggo sing pada mengintil ini nek ya Allah alhamdulillah hirobil alamin nggih monggo sing pada mengintil ini nek ya Allah alhamdulillah hirobil alamin.

0: Hidup IPJS.
1: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Menyala. Ki Budha Miasih ngrungokna ora ki? Budha Miasih ki. Bu Suprati. Bu Suprati. Sapa maneh?
0: Bu Suprati, Bunda Muslimah.
1: Nang kene ana Bu. Sugeng siang. Sugeng siang. Sehat ya, Nel?
0: Iya. Mas Arti nggih sugeng siang.
1: Nel.
0: Delon.
1: Wingi sayure teko balik.
0: Ya matur nuwun.
1: Alhamdulillah. Kan nininya dadi ora nyayur. Salam monggo, pada sehat mbok ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Monggo. Salame.
0: Salame kasun sedaya mawon sing wonten mriku nine
1: nggih. Sugeng siang. Amin. Amin kepada kumpul ngarepan akeh banget kae.
0: Nggih, pokoke sedaya mawon sing tasik wonten kancan nggih.
1: Nggih.
0: Sing saking pundi kemawon nggih,
1: pokoke sugeng siang.
0: Nggih. Sedaya mawon.
1: Nggih.
0: Sekarang iki.
1: Sekarang apa?
0: Elailo nih.
1: Elailo, nggih, matur nuwun.
0: Matur
1: nuwun. Nggih, sami-sami. Nelin matur suwun panteng radio, Nel.
0: Panteng Prirama dan jaringannya dong.
1: Asia. Waalaikumsalam, Nelin matur suwun. Nggih, sing wonten Umanagung, matur suwun sangat. Neng Rika anak adikku kaya kowe ya. Nduk. Nduk Indri, gandolane ngatiku. Harum, kenapa londrei? Sugeng siang, senyawa jelumanter radio inovasi wingi sing wis padha teka kabeh bae matur suwun sangat. Ana Bunda Kak Iska barang muka-muka yang rungokna kae kowe ya. Senyawa jelumanter radio Trirama lan jaringane matur suwun sangat. Aja bra kalen benjing tulur-tulur nggih, enten cek kesehatan teng Margo Toto nggih, Metro Kibang sebelah Tugu Jagung pas perempatan kowe mau tulur-tulur. Semoga ditenggo nek badhe konsultasi semoga kali Bunda Mita Aninjaya saking Solo nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo.
2: Halo.
1: Sugeng siang, Kang.
2: Sugeng siang.
1: Alhamdulillah, pada mengintili diriku jan, pada setia-setia banget iki ya Allah. Alhamdulillah matur suwun. Udan apa urung jane nang kono, Kang, tolong.
2: Urung-urung udan blas.
1: Anane udan tompo iku ya.
2: Udan tompo karo udan awu ne.
1: Heeh, padha bae. Wis sing penting pada paringi sehat kabeh iku e.
2: Iya.
1: Alah tembe kena ora kelingan ya dina Senin kok. Kelingane dina ya. Minggu. Biasane dina Minggu kan nang Trirama wingi nang rawa ireng. Lah mau iya. Ngomong-ngomong wis jam 7 jare dina Senin. Alah Gusti Senin kliwon, Kang. Ya moga-moga ar udan iku nang dina.
2: Hah?
1: Kepriwe? Karo Papi Bayu?
2: Iya, delawu apa?
1: Alah pirang-pirang, pirang-pirang Kang, ana lele, ana tempe. Alah pirang-pirang ana sambel pedes, sayur kecut.
2: Tapi ora kelang gono aku nih, delek prapu jago iki.
1: Oh iya.
2: Ya iya ngomongnya rendang jengkol.
1: Enak malah nyongren duwe Kang asli. Ih ya Allah pamane nek wis diinget. Wis diinget kanti rupane anu kaya ninine kaya kuwi ireng-ireng kamar tambah empuk.
2: Lah wingi kan kaya ya arep areng rawa ireng ora sida. Simpang rambut terus tuku jengkol bali direndang.
1: Eh lah wis di anu wis di wi, anu wis di maksudnya wis digodhog.
2: Ya wis dipangan ya mau.
1: Ora maksudnya lituku kan nu mentahan apa nu wis digodhog?
2: Wis digodhog.
1: Oh, wis digodhog. Monggo, Kang Pur Kentung. Kinten salam kagem sinten?
2: Salame Kang Goyo Sarti,
1: Pak Jumadi. Sugeng siang.
2: Yumarni karo Kang Supin di sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Mbak Kastam, terus Pak Mangku, Mbak Sunyoman.
1: Sugeng siang.
2: Kurungnya sih sugeng siang.
1: Sugeng siang oke.
2: Putra Elang di sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Malumintu Pak Warno, Bu Muslimah.
1: Sugeng siang. Sugeng siang.
2: Nelin, Neri nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Pak Sardi, Bu Sardi nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kangge Mas Wawi nggih sugeng layah-layah.
1: Sugeng layah-layah. Kang Rika kenal ora karenyong.
2: Ya kenal kan mesti ini lali.
1: Iya, ora lali, ora. Wong anu adine Kang Wawi batir

0: anu lulusan S1 kok Kang.
1: Di rumah Wimbian kan hanya paling nyau sini
0: lah, Rika datang terus terang.
1: Ya iya, sing wadon pengaring Jakarta pun bisa iki.
0: Lanjut.
1: Ya, ya wis nih matur nuwun lah.
0: Lagune apa ki mau?
1: Ya apalah manut kan.
0: Oh, manut. Manut. Siap. Matur suwun Kang Pur.
1: Iya, pada-pada nih.
0: Panteng radio Kang.
1: Panteng drama nih.
0: Nggih. Siap, matur suwun. Nggih, enten Kang Pur Kentung sing wonten Meranggi. Sugeng siang kangge dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Tramalan jaringane, nggih sing wonten Meranggi. Nggih, enten Bu Munah, enten Pak Mangku, enten Bu Nyoman Arvini, sugeng siang kemawon sami sampun sami dahar napa dorong. Ninine sampun niki wau jan, pas banget. Wingkinge monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang ugi Mas Wigi, kepriwe kabare?
2: Alhamdulillah iki panase kiyang-kiyang.
0: Pada baik. Matur suwun wingis nunggoni akeh batire anak Kang Mail. Ya nang jero ruangan Rika ora mari ngene.
2: Mpun cingoni dere.
0: Mpun kaya ayam bae.
2: Kalau nopo sayur ayam.
0: Uduk sayur kecut, ana sambel tasri, ayo gue ya, ana lele mati, ayo gue. Mas Wiki semanggo. Sekarang nopo Mas Wiki, monggo.
2: Gelangalit mawon.
0: Jek gelangalit. Salame.
2: Gelangalit kan kersane yang kenang-kenangan.
0: Nje, gelangalit yang cerici nje, cericine siapa?
2: Jine nene.
0: Oh, orang nganggo, Cek. Ketinggalan nang omah ki ya. Monggo, salam e.
2: Damel enten mau nembe
0: Kang Pur.
2: Nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Nggih, sugeng siang.
2: Kang Tante Indri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nelin niku wau.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Ale Pak Tuban, Pak Eruri.
0: Sugeng siang.
2: Pak Anggit beserta Ibu Anggit.
0: Sugeng siang.
2: Kalih Mama Deca, Mama Eka, Bunda Singgel sugeng siang. Kalih Mama Bagas
0: sugeng siang.
2: Kalih Mama Ata, Mama Edo.
0: Kalih Mbak Karyo. Mbak Karyo sugeng siang, Mbah. Ngrungokna ora Rika, Mbah. Sugeng siang Dedek Wandira. Wingi ra isa teka sepurane nggih. Sinten malih?
2: Sinten iki berkate ya rahmat
0: Tuhan. Heeh, diberkat jane diprek langsung diangkat ya Mas ya.
2: Ya bandulane wayahe 5 apa 6 ngono.
0: Heeh, lanjut.
2: Wes, damel sedaya mawon lah.
0: Matur suwun Mas Wige. Sekare ditenggo. Nggih amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panteng radio Mas.
2: Lewat hati-hati.
0: Nggih, siap. Panteng radio Mas.
2: Panteng dramalan jaringane
0: ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wigi sing wonten SP7 nggih matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon dulur-dulur. Aja pada kalalen benjing enten cek kesehatan teng Margo Toto nggih pas perempatan Tugu Jagung nggih sumangga sami dugi promone tasik kuat sangat. Yo sakira susah pada mari ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo klenengan radio drama lan jaringane pancen. Oh.

0: dan salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Kali Ibu sinten saking pundi?
2: Ibu kasih mah we areng desone Jeporo, Kabupaten Lampung Timur. Sing tirose niku kata kolesterol, pengapuran tulang, paru-paru ne kotor, asam urat. Ya alhamdulillah seniki pun mantun. Malah niku seluruh niku sakit setanten niku Pak. Nek dalu niku watu terus mboten saged tilem.
1: Terus mboten?
2: Nggih, mboten saged tilem, gek pun sebulan niku wae.
1: Lajeng panjenengan konsumsi produk Agarus napa mawon, Bu?
2: Agarus drop kali drink niko terus madu temulawak kali kardina mata nggih guatel wae niku guatel teng dalem niku kek suwak kek gebras mawon ngoten pun telas niko kardina mata nggih alhamdulillah pun mantun gian
1: peseni kagem sedulur-sedulur Bu
2: nggih rencang-rencang penyakit nopo mawon monggo ngonsumsi Agarus drop napa drink insyaallah sehat atas kula niki pun mantun kula Ibu Kasima ing wae are Lampung Timur.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Jam 13. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kansa Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Melinting Festival 2026 menjadi momentum pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat pelestarian adat dan budaya sekaligus mendorong potensi pariwisata serta ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Lampung Timur. Festival yang digelar di kawasan wisata Embung, Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Senin 24 Agustus 2026 tersebut tidak hanya menampilkan kesenian tradisional, tetapi juga melibatkan generasi muda dan mengangkat kuliner khas Lampung sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan, Melinting Festival harus dipandang lebih dari sekedar pertunjukan seni dan budaya. Festival tersebut dapat menjadi ruang untuk merawat warisan leluhur, memperkuat identitas masyarakat, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan ekonomi Lampung kepada masyarakat luas. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
4: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: saya, Bu Ribut Yeknowati, alamat Sriwijaya, Kodim Blok C, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu kena kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Rasanya waktu itu lemes, gampang capek, dan pokoknya nggak punya daya lah. Kalau bekerja itu cepat capek, sampai ngedrop. Dan sudah berobat, kemana-mana juga sudah terapi, tapi nggak ada kesembuhan. Setelah saya ngonsumsi Agarios Selte 1 botol, puji Tuhan, sakit penyakit saya sekarang sembuh. Tuhan telah mengangkat penyakit saya. Dan pada saat ini, kalau ada saudara, teman, sahabat di mana saja yang mempunyai keluhan seperti saya, marilah ngonsumsi Agarios, memang top.
1: Dapatkan produk yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Samila, bukti.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
3: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream Uki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Penyakit usus buntu terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Jika dibiarkan, penyakit usus buntu dapat menjadi serius dan dapat menyebabkan usus buntu pecah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri hebat yang bisa berakibat fatal. Dan berikut ini salah satu kesaksian yang sembuh dari penyakit usus buntu.
6: Nama saya Melani Bunga Lestari, alamatnya Rempelas, Kecamatan Wai Jepara. Sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, buat bergerak susah, usus buntu, ususnya udah bengkak gitu. Soalnya waktu itu kan berobat ke mana-mana udah, terus kayak nggak ada perubahan, terus tiba-tiba waktu drop terakhir kali kemarin sampai nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, terus tiba-tiba orang tua bawa obat ini. Yang hijau sama pil yang warna hijau itu
7: Rokan?
6: Iya.
7: Itu konsumsinya

0: Lumayan, lumayan mending. Udah maksudnya sering jarang sakit juga. Terus biasanya kan begah itu buat jalan. Kalau walaupun udah minum obat, tapi kalau ini enggak.
1: Dapatkan produk yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Warga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Dapatkan produk-produk Agarilus Series di Studio Radio Kans FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, belakang kantor MWCNU Talang Sari 1, Tridatu, Lampung Timur. Untuk layanan konsultasi, silakan hubungi 0831 760 600.

jam 14. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Lapas Desa Sumur Bandung, Wai Jepara. Keluhan dulu setiap ngonsumsi daging sapi itu sesek napas bu, nggak bisa napas. Tapi setelah ngonsumsi pupuk asma itu habis satu botol, terus saya mencoba ngonsumsi daging sapi, alhamdulillah pun nganu saras, nggak pernah sesek lagi.
1: Itu habis, baru habis satu paket itu berarti?
0: Iya, terus makanya saya terus ngonsumsi ngambil lagi satu paket untuk jaga-jaga
1: ya. Oke, berarti sekarang udah alhamdulillah udah sehat banget ya Pak ya?
0: Udah bu, udah alhamdulillah. Pesen-pesen untuk buat saudara, tetangga, kawan, kalau ada yang sesek napas keluhannya, solusinya segeralah cari obat di Kansa FM ya bu ya.
2: Dapatkan produk yang asli di Radio Kansa FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial di Radio Kansa FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Ada Pak Ujang.
4: Pak Joko.
3: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
4: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
3: Oh, lagi gak enak badan.
4: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
3: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
4: Itu susu apa Pak?
3: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
4: Terus manfaatnya apa aja Pak?
3: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
4: Oh gitu.
3: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
4: Wah, ini tadi kasih?
3: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
4: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Nama aku Bunda Samba.
1: Alamat?
0: Alamat Tridatu Subing Jaya.
1: Sakit yang diderita?
0: Sakit yang diderita adalah kencing batu sama pengentalan darah.
1: Itu saja, Bunda?
0: Iya.
1: Nah, terus Bunda beli produk yang mana nih?
0: Beli produk yang herbal drink sama peroren.
1: Nah, terus apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi?
0: Setelah mengkonsumsi Agarilus herbal drink sama peroren, badan rasanya enteng, kencingnya gak sakit lagi.
1: Sudah lancar?
0: Sudah lancar.
1: Pokoknya enak di badan?
0: Enak di badan.
1: Nah, habis berapa Bunda herbal drink?
0: Herbal drinknya habis 4 botol, sama prorennya habis 3.
2: Penyakit kencing batu merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya sejenis batu dari saluran kencing. Sedangkan pengentalan darah merupakan kondisi saat darah menjadi kental. Proses pembekuan darah akan rentan terjadi, yang pada akhirnya bisa berubah menjadi gumpalan-gumpalan darah. Jika dibiarkan, efeknya akan berbahaya, serta dapat menyebabkan penyakit stroke dan gagal ginjal.
3: Dapatkan produk yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Sue Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat, tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Dulur-dulur sumangga tasih ditenggo teng Radio Kansa tugi jam 3 jantan cek kesehatan kali Bunda Mita Ninjaya konsule mungkin mungkin ngenjeng dulur-dulur njeh enten Margo Toto njeh wonten sebelah tugu jagung njeh dulur-dulur sing wonten mriku dicatet nggih benjing dulur-dulur siaran keliling kali cek kesehatan njeh kali Nini Sari sing pada kangen karo Nini Sari kali Trican apa male sing pada konsul njeh kali Bunda Mita Ninjaya saking Solo sumangga aja kelalen pada nggawa KTP mbok menawa garap golet biosi ya gue ya promone kata sangat dulur-dulur promone pokoknya pirang-pirang banget ye benjeng dulur-dulur ye tanggal setunggil September 2016 ye semoga saniki dulur-dulur tasik ditenggo tugi jam 3 semoga ye nek sing bare telpon male semoga ye sing garap telpon nang Radio Kansa semoga ye nang trirama orang anak ye ora diterusna maringane wis ora apa-apa. Enten sugeng siang, enten bahuti nggih matur suwun sanget niki wau nggih sampun dugi mriki nggih sampun tumut cek kesehatan nggih matur suwun sampun borong nggih. Sugeng siang ugi kanggo Bu Warini sing wonten Bu Warini nang ndi Bu? Gisting nini nek. Sugeng siang Bu, moga-moga paringi sehat nggih. Sing nyawiji lumantar Jas Radio teng riku enten Pak Jenggot Naga nggih. Pak Sawal pun sehat nggih, moga-moga paringi sehat panjang yuswa saged kepanggih kali Nini Sari Tikrama nggih. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Jas nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Trirama lan jaringane sing karep telepon maning sumangga nggih. Tasik kuwatah wedale nggih. Sing karep WhatsApp monggo. Monggo dulur-dulur ditenggo. Sugeng siang nih nggih. Matur suwun sanget niki wau enten sinten niki nggih. Oh sampun diwaos niki wau nggih. Semangka sing karep telepon dulur-dulur. Dulur-dulur aja pada kelalen nggih jampi herbale. Sumangga saged dikonsumsi sesuai kali keluhane panjenengan sami saged dipesen teng call center Agarilus mangken saged didukikna duking griya nggih matur suwun sanget sing sapa kemau sing ngaki badan nang buri oh Bu Haji Indah sing jaluk disenggol jan wau pun di senggol Bu Haji sampun borong produk nggih wau kathah sangat nggih sampun konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya terus disukani resep langsung borong warna-warna nggih mau ana tuku apa bae jajal tek delenge kaya kowe Bu ora klasar iki apa di senggol karo Nini Sari Dikrama oh tuku Morinda nggih enten Kardina Sekualen kowe wis pirang-pirang banget nggih. Sugeng siang kanggo Bunda Narti wonten Kali Bening niki wau sampun COD. Nomor rekan sapira? Anu Mas Jodi. Kosong bolunya nang dhuwur kuwi ana sing njaluk nomor kansa. Kedap Pak Minarto nggih. Sumangga. Sugeng siang kemawon nggih. Ampun supe dulur-dulur jampi herbale saged ditumbas teng Radio Tramalan jalingane. Saiki soran ora Agustus ki terakhir ya tanggal 31. Sampun Pak Winarto sampun dikirim nggih. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Halo, sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi beras mana?
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah, pinter temen Rika nganggo anu kuda-kuda apa jane?
1: Kuda cingkrak.
0: Oh, kuda cingkrak berarti sing satu saket teli loro ya.
1: Iya, Bu, ora ro.
0: Kepriwe kabare, Bu? Batu keramat udan apa panas?
1: Alah mambunge arep grumes ra sidhel iki mendung kabut iki.
0: Oh, alah kaya gue ya dadi nek. Bu. Pada sehat, Mbok?
1: Sehat. Nini sehat to, Nik?
0: Sehat alhamdulillah, nyatane ki bareg banget wis tekan wingi nang Rawa Ireng saiki nang Radio Kansa ngisuk nang Margo Toto apa ora kaya manuk menclok ana menclok kene ngerti-ngerti bareg kaya kowe lemu.
1: Syukurnya Nik.
0: Iya. Buras mana sumangga pada kinten salam kagem sinten mangga.
1: Salame kanggo kabeh wae sing nang Kansa.
0: Nggih.
1: Karyawan Kansa papi mami
0: Mas Jodi
1: sugeng siang.
0: Nggih.
1: Trirama ya kabeh. Iku Trirama de milu kabeh to ni.
0: Melu kabeh nang kene iki anak-anak wedon.
1: Oh ya wis kabeh wae Mbak Tria, Mbak Chandra.
0: Nggih.
1: Sing bagus.
0: Nggih. Sugeng siang, nggih.
1: Ya. Sapa maneh ya?
0: Sapa maning?
1: Yang langgeng pokoknya sing nang
0: kaya akeh anak kam nyong-nyong anak Bunda Widuri, anak Bunda Epa, anak Makas, anak Yagopar lah pada kumpul kaki Pak.
1: Sing docet kesehatan tapi wae.
0: Iya, sugeng siang kemawon. Lagune apa, Bu?
1: Apa ya? Banyu langit alane.
0: Banyu langit, banyu langit sing ana ndhuwur kayangan. Pun ngoten mawon.
1: Gendang tembe ya wis.
0: Iya.
1: Wae muga-muga ini
0: nggih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Selamat.
0: Amin.
1: Opo?
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun Bunda. Dongane. Pun ngoten mawon panteng radio, Bu.
1: Sri Rama nih.
0: Ora susah lia-lia, kene bae. Monggo-monggo, Bu Rasmana sing wonten Batu Kramat matur suwun nggih. Sugeng siang kemawon dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Gistara Lampung Barat matur suwun nggih sing sampun nyawiji nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Asrianda sing wonten Pring Sewu nggih sugeng siang nggih. Sugeng siang kanggo Kang Ipul jeung Tini matur suwun sampun nyawiji nih sekare nih aja kelalen. Banyu langit pada baik ya. Requestane Bu Rasmana nggih. Maina Pak Ino matur suwun sanget nggih sampunya wijugi anak Kang Asep matur suwun, Mama Moja Mama Rizki nggih matur suwun nggih, Kang Agus anak Kang Jumati matur suwun nggih, ana Mama Pia Yusri ya pada bae ya pada nyawiji kenyong rungokna panas-panas nih karo gletakan iya wis arep papa maning lah udah panas-panas iki sing dijaluk ya udan kaya kowe ya lagune ya banyu kali bae nih nek ana ya matur suwun kanggo Mama Pia sing wonten anu Pring Sewu nggih. Sugeng siang assalamualaikum aprutul kayak gue ya. Matur suwun sangat kanggo ayo Pak Minarto garap telepon ora. Pak Minarto sugeng siang nggih matur suwun sangat sing nyawiji lumantar radio drama sugeng siang kanggo dulu-dulu kabeh nggih sing wonten seputi banyak setunggil dugi seputi banyak pitulas dewi ngene kok enten Mama Aca enten Pak Mail nggih sing sampun nenggoni teng rumah makan Rawa Ireng jan matur suwun banget ya sing wis nunggoni ketisu nganti tekan sore beliane sugeng sonten. Beliane sehat terima kasih beliane kemarin sudah borong juga ya. Yuh saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo klenengan radio drama lan jaringane pancen jos.

0: sinten Bu?
1: Kula Ibu Mas Roro saking Sumber Sari Teluk Dalem.
0: Ibu Mas Roro. Lah Bu maksudnya mau niku keluhane napa?
1: Keluhane setruk saraf. Ada seraos niku panas, kebas-kebas, mati rasa, tapi ding cerku noten ten jero niku.
0: Lah niki sapa dangune pun enten untuk mulane pun ketemu lah.
1: Sekitar kawan bulan nih,
0: kawan bulan nih. Untuk itu kan botolnya untuk kelas tekan botol gue.
1: Pitu tesik tering telas.
0: Pitu tering telas. Tapi yo pitu paket di rumah. Sedia sopsi apa mawon?
1: Sekualen, lajeng madu hitam.
0: Nggih, nggih. Lah sakniki
1: sing dirasakipun. Sing raosne niku lek mati rasane niku tasih. Dereng kraos ngoten lah, tapi lek panas-panasin pun ijal. Terus awak niku enteng, nafsu makan niku nggih. Pun selera bapake jalan-jalan niku delamaan niku pun kraos ngeten niku kraos. Nek diciwit-ciwit nggih pun kraoso. Kan tentangane mawon sing
0: dereng. Saat dereng iki Bu probate teng pundi mawon?
1: Alah, pun mboten enten. Itunge lek kula niku nggih teng pundi-pundi nggih. Dokter ngimpun karo tengah bulan atau tengah tahun niku kula. Tiap bulan kontrol-kontrol. Nggih enten nganu. Marine tapi sak nalika minum obat mboten nggih kumat malih wonten niku mawon.
0: Sanika perkembangane sampun pun ngrasaken saestu nggih.
1: Insyaallah kula niku pun ngraosne rasane ngeten iki pun enteng. Kula sakniki mlampah mawon ke pundi-pundi pun saged. Alhamdulillah.
2: Dapatkan produk yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Assalamualaikum Pak Hasan.
6: Waalaikumsalam.
5: Pak Darto. Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
7: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
5: Terus sekarang gimana Pak?
6: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
5: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
7: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
6: Iya Pak.
5: Iya.
6: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
7: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
5: Wah, boleh saya coba ini?
7: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
5: Badan
7: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

0: Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali hati corok lenengan teng radio drama lan jaringane. Ampun supe jampi herbale dulur-dulur nggih saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran metro. Ampun supe benjing enten siaran keliling nggih. Cek kesehatan kali konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya nggih. Tepate teng Margo Toto teng Tugu Jagung dulur-dulur nggih. Sumangga ampun supe sing pada gara pesen produk monggo nggih tubungi mawon call center Garilus dulur-dulur mbok menawa panjenengan bebah sing cedek-cedek mangko di dukene dugi griya bayar di tempat sing tebe-tebe dikirim lewat pihak ekspedisi promone kada sangat dulur-dulur nggih enten selte bonusane susu jigo 2 enam nggih enten drink bonusane nggih drink enten malih niku napa napa silambung ya silambung bonusane susu jigo jigo rasa jahe dulur-dulur ya kue mau bukan ya silambung susu etawa dulur-dulur amit diralat domain ini nih ya silambung bonusane susu kue mau dulur-dulur sing jelas ya mangga sing garap telpon maning mangga dulur-dulur nje monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ramane. Kepriwe kabare?
1: Sehat nih sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ye. Lo ngamong-ngamong Ramane bletuk lah ya kae.
1: Iya, ngamong-ngamong.
0: Domong kok, domong. Sumangga Ramane. Badhe kinten salam kagem sinten?
1: Lagune meluan bene.
0: Napa? Ya.
1: Lagune meluan bae.
0: Lagune meluan bae. Nggih, salame kagem sinten monggo Ramane? Sugeng siang Kang Darjo.
1: Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Maklumintu Pak Parno.
0: Sugeng siang. Nggih, ke Pak Parno karo Mama Ica nang kene.
1: Oh iya.
0: Sugeng siang.
1: Mama apa Bu Subakti.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Mama Eka.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Mertati dan Raman.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Sugeng sapa kae?
0: Cintan.
1: Aku Kwaci. Toko Jenny.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Siang langgeng. Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Spesiale nggo sing nganu kowe.
0: Sing nang pundi?
1: Sing nang areng ngendi kowe nggone tapi.
0: Oh, sing teng Bumi Nabung.
1: Udul. Nang areng
0: Susuk
1: kanggo Mami Marianti.
0: Oh, sugeng siang. Rumbia.
1: Iki sing kowe spesiale nggo Mami Marianti.
0: Matur suwun Ramah.

0: ngono kesehatan yang muga-muga pada sehat.
1: Amin. Kabe. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Nggih. Ya, spesialnya nggo Mami Mariati.
1: Nggih, siap.
0: My love is only for you.
1: Iya. Kalah wong. Anteng radio rawane.
0: Panteng Sri Rama Jasi Tialia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ramane Samiyadi sing wonten Ambarawa matur suwun sampun nyawiji nggih. Enten Mas Nur Rohman matur suwun sanget. Sampun nyawiji nih. Sugeng santen ugi nggih. Nur Rohmi antes Mama Aca. Oh rumah Nur Rohmi Pak Nur Rohmi nggih. Pak Minarto sugeng siang matur suwun sampun nyawiji ugi. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nggih sing sampun setia tengah dicara klenengan ampun supe Jambi Herbal sing wonten radio Tri Rama lan jaringane ngibing yo sakira susah padha mari ngenteng ditulur ngibing maning karo klenengan radio Tri Rama lan jaringane pancen jos

Ampun dulur-dulur, ampun supe benjing enten siaran kincir kesehatan je teng margo toto tugu jagung. Wancine sampun cekap ninine badhe pamit matur suwun sanget sing sampun tumuju kesehatan je teng radio kanca mugi-mugi sami paringi sehat panjang yuswa ampun supe jampi herbal radio Tri Ramane pokoke akeh banget promone kaya kowe ya. Ninine pamit. Kupatuté santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusa pada maring ngenti-ngenti dulur ayu pada kelenengan ing radio Tramalan jaringane pancen. Joss.

0: jam 15. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi
2: sehat.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 2,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 96.3 Kansa FM. Ini baru radio. Ini baru radio.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Lintas Timur Sumatera, belakang kantor MWCN Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur ya. Gimana kabarnya keluarga saya semuanya? Untuk kesempatan sore hari ini kita ketemu kembali di Senin ya. Bulan Agustus ini kayaknya bulan terakhir, hari terakhir di bulan Agustus. Kita barengan lagi di acara Dando Sore Biosi, persembahan dari produk Biosi. Sampai nanti kurang lebihnya jam 5:30 nanti barengan Jody, tentunya dengan dendang-dendang dangdut, baik itu yang kekinian, yang hit, atau yang jadul, yang laule juga boleh, tetap bakal di-play di sini. Terlebih kalau keluarga saya udah request, pokoknya pasti di-play ya. Dan untuk keluarga nanti bisa juga bergabung di line telepon dengan menggunakan passwordnya Herbal Tetes Premium masa kini, persembahan dari produk Biosi.

Kesehatan Indonesia tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

0: menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gateli nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau ibuke sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih. Kula jajal gadan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan. Lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biosi wae ya wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: nggih terus nginum sepisan ngaten pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primaneh. Rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher
1: ini
2: ada
1: pinggulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, jadi minum Biosi, pripun Bu Rose?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya, iya.
2: Perubahannya banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga, iya. Anjir, buat telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mau telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Iya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesan ini pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun niku muga-muga penyakit e ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.

keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Cerita apa,
4: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh ya? Terus
4: Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini. Senang komunikasi dengan Allah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadrat al-mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, wabil khusus dumateng sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kula kali panjenengan sak menika sampun dugi dateng nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin. Mata auhasaka min khalqihi. Mata auhasa kapan-kapan gersaken sapa Allah ka ing sira. Min khalqihi saking makhluke Allah. Aima tegese barang ada kang liyane apa ma Allah taala ing Allah taala. Bi antas tas tabi antas ma iza kelawan yen tabriatin sapa sira minhum saking khalqihi. Mi kalbika kelawan ati sira wa tangqobi dolan dak rumoso rupek sira. Anhum saking khalqi bisirika kelawan ati sira. Walayakunu lan ora ono iku lil asyai kadue bira-bira perkara apa wakun aji kerto indaka yang dalam sanding siro. Walatajidu lan ora nemu siro fiha yang dalam asyak muknian yang perkara kang nyukupi an maulaka saking gusti siro. Faklam mongko urwa siro anna wain sak temani Allah yuridu iku ngerasa akan soba Allah ayaf taha yang yentom buka soba Allah laka maring siro babal unsi ing lawangi aring bihi kelawan Allah. Dadi faiza fataha mungkari kalani wis mbuka sapa Allah laka maring sira dzalikal baba ing mungkono-mungkono lawang wa ana salan nyenengaken sapa Allah ka ing sira bil khitabi kelawan dawuh sirta mungko dadi sapa sira lahu iku kaduwe Allah wahdahu hale swijine Allah waraghib talan dadi sengit sira an ghairihi saking liyane Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan dateng ke musonep dikandani mbok bilih mata au hasaka min kholqihi. Kapan-kapan sampean iku wis ngerasa resah dengan adanya makhluk. Wis dak kroso seneng nang anane makhluk, mboten kroso gembira dengan adanya makhluk. Aima adalloh, maksude mboten kroso seneng niku bi antas maiza minhum biqalbika. Atine sampean niku ngeroso susah lek ngedepi makhluk. Oh ndak duwe seneng nang makhluk niku ndak duwe. Tertarik nang makhluk niku mboten wonten. Ya, mek sekedar awak niki kanca karo makhluk. Kumpul karo makhluke Gusti Allah polae wis ketok moto ngoten mawon. Tapi dengan makhluk itu tidak punya harapan apa-apa. Ndak ngerasa pegel krana diilokno makhluk, mboten ngerasa seneng krana dipuji makhluk. Gampangane niku atine niku susah. Delok makhluk ngeten susah. Delok ngeten susah apa maning delok keadaan zaman sing wis carut marut kados mekaten. Ndak ketemu urutane sing dukur sekek ningsor sing ningsor sekek dukur sing wae ana ngarep ana mburi sing wae ana mburi ana ngarep sing mestine dadi wong bagus didelok tok dadi wong elek muter-muter ndak ketemu karoane niki ndadekno nang ati niku susah. Lan susahnya kita ini memandang sesuatu yang ada itu sama sekali ndak ana sing merasuk datang akal. Wis males ngoten delok. Seakan-akan la tajidu fiha mukni'an an maulaka. Kita punya pandangan bahwa tidak ada yang dapat mencukupi kebutuhan kita dalam hati hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lainnya kita tidak punya sama sekali pandangan. Kalau makhluk niko nyusahno sampean, sampean wis dak ngeroso kalau kesusahan itu datangnya dari makhluk. Tapi dugine saking ngarsane Gusti Allah. Sampean ngeroso bahaya lalu diselamatkan, sampean merasa bahwa keselamatan itu datangnya bukan dari makhluk tetapi saking ngersane Gusti Allah. Kita hanya punya pandangan bahwasanya yang dapat mencukupi kebutuhan kita ini namung Allah. Liyane mboten wonten. Fa'lam lek wis sampean gak ada perasaan kaya ngeten,
sadarlah bahwasanya annahu yuritu ayyaftahalaka babal unsi billah, ketahuilah bahwasanya Allah itu akan membuka pintu kesenangan untuk ketemu langsung kali Gusti Allah. Candom-candoman ambek nonggo wis tak pati seneng, senengane ono ndek jero ne omah. Apa oh, krana sadar kuwi ono ndek jabone omah niku wis paling apalah rasan-rasan. Ngelokno tangga, ndelok kekurangane tangga, apa sing dadi eleke tangga digoleki, ndak ribut goleki kesalahane dhewe, justru ribut mengkontrol kesalahannya orang lain. Dipikir karena kehidupannya dia di luar wis danok kaene, meneng jero omah wis. Kak katenan dindi aku. Danok kaene maca Quran, danok kaene maca selawat, danok kaene wiritan-wiritan napa ngoten liyane. Mboten adik macam-macam. Enakan wonten ndek jero ne omah ketimbang kumpul karo wong. Lho lek panjenengan wis enggak ada perasaan koyo ngeten berarti panjenengan itu akan dibuka. Hati kita ini akan dibuka, kita mulai senang berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Hudur karo Gusti Allah. Dadi mboten mek senenge ngoten, seneng ngobrol, seneng dolen-dolenan, seneng aring-aringan mboten. Ojo diarani ndak sehat urip ngoten niku, justru itu hidup yang sehat itu. Hidup yang bagus niku. Ketika kita sudah bosan kumpul karo wong, niku apik sajane. Ya, kumpul karo wong ketika dibutuhkan saja, lek butuh kumpul. Lek mboten butuh ya wis meneng omah mawon. Perasaane ati sing kaya ngeten niki berarti kula ambek sampean mulai nang Gusti Allah niku dikei seneng untuk kumpul karo Gusti Allah. Lek wis sampean niku rumoso seneng didhawuhi Gusti Allah, seneng nyepi krana Allah, sirtalahu wahdahu. Maka sampean niku jadi miliknya Allah semata-mata. Dan sampean akan sengit nang barang liyane. Mboten berarti sengit-sengit donyane terus kongkon buang, ngoten mboten. Itu kalau pengertian kita. Ya donya tetap kita pegang, tapi kita hanya senang karena Allah. Susah juga karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau pengertian kita, lek diarteni rodok dukur, sak liyane Gusti Allah itu sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita. Lopo mawon yang kita lihat itu enggak ada pengaruhnya dalam tubuh kita. Dawane umur mboten mergo krana sampean niku wonge ahli olahraga. Dawane umur mboten mergo sampean niku wonge ahli ngombe jamu. Ning kabeh niku karsane Gusti Allah. Ana blai sampean ra pegel nang wong, pegel nang awake dhewe. Ana kesalahan saking awake dhewe yang diperhatikan. Bukan malah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, tidak. Tapi murni saking Gusti Allah. Kita hanya senang berhadapan dengan Allah. Kita hanya senang munajat karo Allah Subhanahu wa taala. Mboten senang datang lintu-lintune. Ya. Dikatakan tak senang ya keliru nggih. Ya tetaplah ngeladeni menungso dalam arti kita bukan ngeladeni manusia, tetapi kita ngeladeni Gusti Allah. Umur kita korbankan untuk Allah. Kesempatan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namung ngoten. Kama waqa'a li Abi Yazid, kama kaya kedadian waqa'a kang tumiba apa mali Abi Yazid, katuwi Abi Yazid kota samugi-mugi nyucikaken Allah subhanallah sirahu ing atine Abi Yazid annahu nyatane sak temene Abi Yazid itola iku ningali sapa Abi Yazid ningali ala anwa'in ingatasi biro-biro warno minal ajaibi saking biro-biro barang kang gawakan, saking biro-biro barang kang gawakan waku shifa lanten buka lahu katwe Abi Yazid opo anil mukawanat biro-biro barang kang den wujudakan al ula kang bodoluhur pakilah mengkoten ucapakan lahu maring Abi Yazid wahal istahsanta opo dawa hal istahsanta. Al istahsan ta'ono to milang-milang bagus siro minha saking al mukawanat syai'an yang swici-wici pakola mungkodau sob Abi Yazid lam aro orang ningali yang sun syai'an yang swici-wici astahsinu kang milang-milang bagus sob yang sunu syai' pakila mungkodin ucapakan lau maring Abu Yazid anta Abdullah anta utai siro iku Abdullah kaulani Allah hakon kelawan temenan sebagaimana engkang sampun terjadi datang Abu Yazid Al-Bustami. Niki Abu Yazid Al-Bustami sing biyen duduk sing sakniki niki. Sing sakniki duduk niki.
Abu Yazid itu sering melihat bermacam-macam keanehan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Abu Yazid Al-Bustami dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Cara gambangane sakniki niku sering delok barang sing samar. Sering ketok nang barang-barang luhur. Ketok swarga, ketok-ketok barang gaib, ketok-ketok barang sing ndak ketok wong liya pokoke. Dan Syekh Yazid Al-Bustami niki sering juga terlihat aneh. Sering juga terlihat koyok ngomong-ngomong barang sing mboten masuk akal. Omongane niku aneh kok cara tiyang sakniki mandi pengucap. Yo sakti, yo iso ngawas sembarang lah. Keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Abu Yazid itu banyak orang yang tahu. Kok cara tiyang sakniki ndak ketok nyambut gawe ne tapi mangane enak. Dunyane akeh. Ketabrak motor ndak apa-apa. Gelek dikai kesaktian nang Gusti Allah. Sering terlihat melakukan dan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Ake karomae lah, ake dayoe, ake koncone, ratusan orang datang ke rumahnya. Dadi wong karomah, dadi wong didemeni wong. Ketika dia mengalami sesuatu yang sangat bagus, yang sangat tidak sama dengan orang lain, iki ditakokno. Wahai Abu Yazid, yo apa perasaane sampean sering ngelakoni lan sering ngalami barang sing ndak masuk akal ngeten iki opo? Jawane Abu Yazid, ndak ana sing istimewa mungguni aku. Yang gede-gede niku sowan nang omahe Abu Yazid. Jawane Abu Yazid, ndak ana sing istimewa mungguni aku. Yang gede-gede niku sowan nang omahe Abu Yazid.

0: satu jam sebelumnya Buya Zid pun semerap. Itu sama sekali tidak dianggap keistimewaan dalam dirinya. Ah, apa itu? Lo uang kalau sudah tidak merasa mendapatkan keistimewaan apa-apa dari dunia yang dia alami, berarti dek ini ku mulai dibuka pintu seneng gembul karo Gusti Allah.
1: Mbak Yahmin, alamat Purworejo Kampung 3, Kabupaten Oku Timur. Kulo dewingi sing kloras niku pindah nyaka sehat niku ngrungokne radio. Kapan ngrungokne niku siaran agar Ilus Drop telah menyembuhkan 88 penyakit. Terus kulo kadang ping saged ndamel kolam niku saged asa selajur buka 6 meter panjang 20 meter mbunan. Engge kulo kedhe dhewe niku. Kalengane mawon dhuwur 1 meter mah niku. Dhuwure karo tengah meter. Nggih, umur kulo sakniki niki mbon meh 78-an.
2: Pastikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
0: Bangga dengan kekayaan yang dia miliki. Kepingin ganti motor karepe. Terus apa? Bojo iki enggak nyekno oman tek pitung entek petang miliar. Karepe kating gawe omah kuru. Bojo iki njaluk tukokno mobil. Dulurku iki njaluk ngene, dengan keramat, akeh santrine, pondoke gedhe, pengikuti akeh. Cita-citae berhasil terus, mengejar pangkat dia selalu sukses, punya titel sudah paling kula dicoba susah lek oleh nikmat gedhe masyaallah nemen bungae. Oleh sing ahli poso ditutut-tutut nang wong. Aku rek kesel tok awak iki opo? Poso wis oleh 11 dino. Kurang-kurang dino ya rencanae kurang 4 wulan. Wah. Didudududunun lang wong boleh awak ini ku alibada. Lek wis model koyok ngeten ini berarti wong niku senajano. Dosa yang sopong barang ndak hubungan karo wong. Hubungan karo Gusti Allah. Sing penting Gusti Allah nyepuro ampun pun. Topat sampean temen ni. Lek ketika Abu Yazid mengatakan seperti itu maka dijawab oleh orang wah. Lek ngoten sampean ini adalah betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bapak-bapak ibu-ibu yang kanggo hormati, kula mbek sampean untuk menyenuh saking lisan uktata sumti ing bundelan nyatane meneng alatikang au jabane kaken ha ing uktata sumti al istighna u opo amri semuke bil aghyari kelawan piro-piro liyane Allah kelawan piro-piro barang kang maujud sak liyane Allah wa adamu ru'yatil iftikar lan ora anane ningali butuh al istighna'u bil aghyari wa sangete butuh sira hatta da'auta engko ndungo sira o ing Allah kunta mongko ana sapa sira idza kae dalam nalikane ngono-ngono isyhad da'ian iku wong kang ndungo bilisanil ittirar kelawan lesan kang ngucapaken dawuh mudharat lawan lesan kang dawa wong sampean tak oleh nyaluk niku nang Gusti Allah lek wis cangkem niki dikei bisa ngucapaken donga nyuwun nang Gusti Allah itu tandanya Gusti Allah akan mengijabahi doa kula sampean tandane Gusti Allah niku bakal maringi dadi Allah niku pun nyetel lek sampean niku nang Allah dikei karep donga berarti Allah kate ngekei. Lek sampean niku cangkem iki ndak karep ndonga berarti nang Allah ndak kate dikira sampean dhisik karep ndonga nang Gusti Allah. Berarti lek wis karep ndonga berarti Allah karep kate ngekei. Lek sampean mboten karep, lek Allah mboten karep kate ngekei, maka Allah ndak ngekei karep nang sampean kangge ndonga. Dipreteli ala daun niki musone. Maknane Allah niku ngeculno jang yang akan kita lepas, yang akan dilepas oleh Allah itu itulah yang ditimbulkan oleh al-istighna'u bil-aghyar. Gak katik njaluk-njaluk wis sakjane ku ndak penting njaluk. Lek wis perlu, lek wis ndak njaluk berarti sampean niku suki. Nang Allah mawon wis ndak njaluk. Nang Gusti Allah niki diudari saking cangkem kula panjenengan akhire muni Allahumma in

na nas'aluka, itu tandanya Allah kate ngekeinang sampean. Dadi dek hikam niki duduk kok ngelarang kula saka fakroka saged niki. Sampean maca asyhada ka fakroka nggih saged. Ningalaken sapa Allah ka ing sira, fakroka ing fakir sira wa fakota kalan ing banget diputus sira. Hatta da'autahu. Sampai sampean donga, lek wis ngoten berarti sampean dungone niku pun donga. Lho Allah niku seneng lek sampean niku wis donga. Ngoten lho. Napa kok seneng? Krana rumoso Gusti Allah niku adalah zat yang suki dan sampean zat yang melarat. Krana melarat njaluke nang Gusti Allah. Ngoten lho. Lek sing wingi niku kita kan pernah mendengarkan katanya kalau al-arifin itu enggak mau minta kepada Allah, itu adalah kelas mereka. Al-arifin mboten katik njaluk nang Gusti Allah. Lha apa kok katene njaluk? Kita tidak minta pun kepada Allah. Tetindak njaluk iya apik apa jare atine? Njaluk nggih bagus apa carane sing nyetir? Ngoten lho. Dadi sampean donga nang Gusti Allah niku nggih bagus. Sae. Sebab lek panjenengan niku donga berarti nang Gusti Allah kate dikei. Lah jangan dibola arti lek sampean mboten donga nang Gusti Allah berarti ndak kate dikei mboten. Iku urusane Gusti Allah niku. Cuma di Al-Qur'an niku wonten dawuh untuni astajib lakum. Berarti lek sampean niku wis ati niku napa cangkem niki ngucapaken donga nang Gusti Allah. Berarti Allah sing ngongkon njaluk. Lek wis dikongkon njaluk lan cangkem iso muni, berarti nang Allah pancen kate dikei, sebab Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk memberi. Bingung sing endi sing apik padha apike. Panjenengan ndak njaluk ya apik, syukur di atine ana unen-unen ngeten aku ndak njaluk nang Gusti Allah. Apa kok ndak njaluk? Lah aku katene njaluk wong Gusti Allah wis weruh iku nang kekarepanku. Sae. Aku tak njaluk nang Gusti Allah, apa perlu nih? Cek nih ketok butuh nang Gusti Allah. Lan ketok nuruti perintah Gusti Allah. Ndonga niku dikongkon nang Gusti Allah. Lah nuruti perintah Gusti Allah niku termasuk ibadah. Mboten lho nggih. Dadi apa-apa niku apa jare atine dhewe lho, Pak. Dadi nek sampean wis diculno cangkem niki kangge ndonga nang Gusti Allah, berarti Allah itu hendak akan memberi sesuatu nang sampean. Ayah sulu bisa utawa yuhasilu. Ayu hasilu tegesi ngasilakan sopa Allah laka maring siro matlubaka ing tuntutan siro lisi dekil wak dikrono temen janji ni Allah bi ijabati tu'a iklawan nyembadani tu'a minal mutori saking wong kang kepekso wallahu utawi Allah la yukhlifu iku oran ulayani sopa Allah almi'ata ing janji. Ketahuilah bahwasanya Allah itu akan memberi kita. Artinya Allah bakal ndadekno nopo sing kita inginkan ini akan berhasil. Sebab Allah itu zat yang maha menepati janji. Apa janjinya Allah? Allah akan selalu mengkabulkan doanya seseorang yang berdoa kepada Allah dengan lisanil ittirar, dengan lesan yang menampakkan bahwa dia butuh pemberian saking ngarsane Gusti Allah akan diberi. Allah niku mboten nate mengingkari janji. Lek jare Gusti Allah dikei dikei. Nuwun sewu, masih wong wis akeh maksiate lek jare Gusti Allah dikei dikei. Masih wis wong tobat nemen lek jare Gusti Allah ndak dikei. Niki intine tauhid kaya ngoten. Tapi krono kita nek donya niki perlu dengan undang-undang, penuh dengan perintah dan penuh dengan larangan, maka mau tidak mau perintahnya Allah harus kita laksanakan, larangannya Gusti Allah harus kita jauhi. Itu namanya syariat. Nah setelah kula mbek sampean ngelaksanakan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya, apakah itu ada pahalanya kalau kita melaksanakan perintah Allah? Apakah itu akan ada siksaannya kalau kita akan melenggar perintahnya Allah? Ada sanksi atau ada pahala niku dudu urusane kula sampean. Urusane Gusti Allah. Apa jare Allah ampunan ngoten-ngoten niku ngoten lho. Dadi ojo takon lek kula nglakoni ngeten apa wonten ganjarane. Lho lek ndak ono ganjarane ndak katene nglakoni. Mboten. Buah sampean kate dilebokno nang swarga ya sak karepe. Buah kate dilebokno nang neraka ya wis sak karepe. Sing penting sampean apa sing diperintahne Allah sampean lakoni. Apa yang dilarang oleh Allah sampean harus menjauhi. Ngoten tok intine. Ndak ono apa-apa maning, Bu. Lek sampean niku melaksanakan perintah Allah akan dapat pahala.

0: Kalau tidak sampean akan mendapat dosa. Kalau sampean menjauhi larangan Allah akan dapat pahala. Kalau melakukan melanggar perintahnya Allah, larangannya Allah, sampean akan dapat dosa, dapat siksa. Niku jari ini syariat. Perkara sak terusi ya wis apa jari Gusti Allah. Ngoten lho, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake salalu putih mere saking awal ngantos akhir. Kula nyuwun agung mulya ampunten. Hadanallahu wa iyyakum wa rahmatum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Nasional, Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Dan 1,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, gimana keluarga, sehat, apa kabar? Atau diri sini malam Selasa di tanggal 31 Agustus 2026. Sudah di penghujung akhir bulan Agustus besi. Dan untuk diri keluarga sehat di Indonesia, terima kasih yang sudah ya, pasti yang juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita berjuang meriahkan, apalagi untuk hari kemerdekaan Republik. Oke, selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Keluarga sehat, selamat malam. Jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat. Satu dedang yuk, oli di perjumpaan kita ke keluarga sehat ya, dedang.

Okey, masuk di pasal sekian dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur, keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kiriman keluarga saya di malam Senin. Keluarga sehat ya, terima kasih yang tadi sudah hadir pada di acara bakti sosial ya di Radio Kangsa Trijatu. Jangan lupa besok keluarga sehat yang hadirin acara bakti sosialnya di radio ya. Patok Borong juga produk ya, herbalnya Bobong masih ada promo ya. Oh, ada Garol Selti gratis ya. Untuk Selti beli 1 drink gratis 1 drink. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama, keluarga sehat ya. Atau yang ingin yang mau CD silakan di 0831 760 600. Untuk yang mau pemesanan dan juga konsultasi, yang sudah punya nomornya aja silakan hubungi nomornya aja SPC ya. Oke, dan untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung, sayang sekali HP-nya kan di bawah jadi ya, jadi nggak bisa besi ya. Oke, herbal pilihan keluarga sehat Indonesia ya. Untuk komposisinya apa saja nih AJS ya? Untuk komposisi dari Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia, di dalamnya yaitu ada kolagen ya, ada pegagan, magnesium, keladitikus, dan glukosamin. Bahan tersebut keluarga sehat ya, diolah bantu somnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung, dan juga ya untuk permasalahan kulit keluarga sehat ya. Cukup dioles di bagian yang sakit, dipijat-pijat, diurut-urut agar meresap keluarga.

0: Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia,
1: hingga dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar, atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zico Magnesium Cream.

0: Inovasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat,
0: cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September
0: 2026. Konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.
3: Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu sisi badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan

Atau krimal kalau di sini sudah mau kita di menit 47 ya. Atau di jam 6 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih sayangku cintaku. Sudah setia menemani di dangdut sore kemarin persembahan. Atau ke Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat di Indonesia. Dan untuk harganya juga sangat terjangkau keluarga sehat ya. Mbah Parman Silir Agung, terima kasih sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya. Terima kasih. Selamat teman juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada siapa? Siapa? Siapa? Ya untuk ini keluarga sehat ya. Untuk Pak Gumarul, Pak Wana Aji ya, udah borong juga keluarga sehat Indonesia ya. Untuk yang belum hasil pokoknya dapatkan di Radio Trirama dan juga jaringannya sayang ya. Yang mau jadi pesantren juga boleh banget tentunya ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600. 11 makin berkelas bes ya. Ya kerasa sudah mau 11 tahun ya. Di tanggal 15 nya bes ya. Dan untuk di bulan 12 nanti untuk puncak hari ulang tahun Radio Trirama bersama Zigo Magnesium Cream.

0: mislan sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream
1: kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo
0: bantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream.
2: Zigo Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah.
3: Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama

0: FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2020.
0: Kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci. Itu.

0: Premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Arif 03 dan MTS Ma'arif 11 Seputih Banyak pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Aibda Arisa Putra menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada bagi diri sendiri, tetapi juga keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Bolon SIK SHMH melalui Kapolres Seputih Banyak AKP Hairil Riza.
3: Kandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti...

kasih Dimas Ulu Asigen dari Jalan Kawah Desa Taman Negeri Jabatan Waibungur Lampung Timur. Selamat teman-teman keluarga sehat Indonesia. Mungkin untuk keluarga sehat ini ada segala sesuatu mungkin yang belum tercapai di bulan Agustus ini, semoga di bulan kedepannya untuk kita atau mungkin untuk keluarga kita, mungkin keluarga sehat yang lagi sakit, semua coba diberikan kesembuhan. Yang penting untuk keluarga sehat jangan selalu ya, dari kegagalan itu ada satu ya yang bikin kita ya lebih baik, keluarga sehat ya. Dan rims

0: dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
1: Nang tangan karo nang awake kato suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya
2: well, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas saraf.
1: Metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
3: Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Konsultasi serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilung
4: di kegiatan bakti sosial. Konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
6: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio Radio Kansa FM. Alamat sosial bersama Trirama FMnet.
4: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rut.
7: Terima kasih tayang kucinta ke semuanya sudah setia menemani di dangdut sore ke malam ya. Ya kerasa sudah di penghujung akhir acara. Di mana 27 di jam 7 waktu Radio Trirama dan

0: Pemberitaan Republik Indonesia bersama Tri Rama.
1: Di pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.

0: Tri Rama
1: Antara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Tri Rama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimana. 3,5 FM Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 9

Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Warga sehat. Ya, mau ikutan gabung malam hari ini pakai nomor call center ya. Teleponnya yang di 0831 tuh. Pakai nomor itu tuh 0831 760 600. 0831 760 600. Malam hari ini jangan telepon di nomor siaran kayak biasanya ya. Tema tiada lawan di bulan Agustus ini. Soalnya besok bulan September keluarga sehat ada promo terbaru ya. Pokoknya lihat aja ada promo apa sih di bulan September besok. Jangan lupa pantengin terus Renggat. Hari ini aktivitasnya padat dari pagi, siang, sore, bahkan baru sampai rumah mungkin jam-jam segini nih ya. Terus lagi pantengin radio deh, denger Fandi siaran malam hari ini. Ya wes deh kalau gitu kita kumpul di Goyang Malam ya bes ya. Kita bisa konsultasi langsung sama konsultan dari Solo, ada Bunda Mita Aninjaya. Dan bisa juga beli produk herbal Agarilu series, produk BOC dan produk herbal lainnya mumpung lagi ada promo-promo spesial. Jangan lupa besok ikuti dan datang di acara

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize.
1: Bukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan.
1: Net 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11...

0: Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
0: Pak? Itu, Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami, beda sama jamu biasa. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium.
4: Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak biayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak. Untuk Lampung Timur semakin makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: Mungkin mampir dulu keluarga saya, ayangnya habis pulang kerja mampir beli martabak ya untuk ayangnya di rumah. Jadi keluarga saya jangan mikir yang aneh-aneh kalau sama ayang harus saring kabar-kabar. 600 malam hari ini teleponnya di nomor ini dulu ya, di 0831 760 600. Pakai nomor bulan September aja, dan bulan Agustusnya sudah hampir berlalu ya. Mudah-mudahan bulan ini bisa menjadi refleksi kita di bulan September nanti, punya pemikiran untuk lebih baik lagi. Pastinya kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan kita supaya kita itu tidak kembali ke kesalahan di bulan-bulan yang lalu ya. Yang masa dapat jodohnya ya, keluarga sehat, kita tuh sebenarnya udah dikasih jodoh, cuma belum dipertemukan aja ya. Jadi yang sabar deh, mudah-mudahan semakin bertambahnya usia kita bisa bikin kita lebih bijaksana ya. Oh, kalau masalah jodoh, rezeki itu mah sudah ada yang mengatur, kita tinggal menunggu. Itu dari Trirama FM dan jaringan, mulai dari Radio Kansa, Trirama, Duta Inovasi dan lain-lainnya ya. Sekarang mudah banget bisa dengerin siaran Radio Trirama FM dimanapun dan kapanpun lewat apapun. Sudah ada yang telepon langsung ya, kan bukan Kodamnya.
1: Bukan, bayangannya kali Fandi.
0: Oh, bayangannya, soalnya kalau Kodamnya beda suaranya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, saya.
1: Iya.
0: Kemarin
1: tadi cita-citanya apa kemarin?
0: Yang mana?
1: Dengar kemarin, dengerin Fandi, mau tak telepon.
0: Tanggilah, masa ngemis.
1: Nah, itu mau terwujud nggak, Pandi?
0: Ya, mudah-mudahan terwujud secepatnya, gitu.
1: Kalau mau secepatnya terwujud, gampang itu, Pandi. Ya, mungkin Pandi siap nikah sama ibu-ibu. Itu kan ada Mbak Kem itu, ya, warungnya gede.
0: Tapi yang nggak ibu-ibu itu juga. Iya benar kan? Oh iya deh nanti ya.
1: Pandi sebenarnya tambah kemi itu siapa? Tapi tak sebutin nama aslinya kan, Pandi nggak ini loh.
0: Ya tahu, nanti nanya orang-orang pasti tahu.

0: kok Fandi pula. Fandi mah cocoknya jadi anaknya, siapa tahu beliau mau mengangkat Fandi jadi anak angkatnya.
1: Aduh.
0: Ya Allah. Nah.
1: Selamat malam kedua lah.
0: Oke deh, selamat malamnya buat siapa?
1: Ya, Mbak Marni Gang Suplin, selamat malam. Buat Yusarti sama Pak Cumbati juga selamat malam. Bumi itu Pak Warna selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Bu Esina, Bu Muslimah, Nelin, Bu Suprati juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Larry Kota Gajah selamat malam.
0: Iya, siapa lagi? Satu, terima kasih Pak Pur sudah bergabung. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0831 700 ya, yang di Lampung Timur dan sekitarnya selamat malam. Radio Kru, Radio Tri Rama FM Net dan bersama konsultan Agarilus dari dari Jawa Tengah Solo ada Bunda Mita Aninjaya dan semuanya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Pandir.
0: Iya, nomornya gampang soalnya Bunda, 0831 760 600. Sudah itu aja nomornya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, silakan Bunda mau requestnya apa?
2: Ada Bunda oleng-oleng ya, selamat malam. Ada Nelin, ada Ibu Muslimah, selamat malam. Ada
0: kenapa sakit, kenapa ya?
2: Begadang
0: kali ya. Soalnya stres nggak mungkin, nggak punya duit juga nggak mungkin ya.
2: Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Terus
2: apalagi ya? Ibu Muslimah dari Pacing ya, selamat malam.
0: Yang orang Lampung Timur aja yang disapa, yang di sana nggak dengerin.
2: Apa ya?
0: Ya iya toh. Oke, buat semuanya aja ya.
2: Udah semuanya aja lah, selamat malam.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Terima kasih waktunya Mas Pandi.
0: Sami-sami Bunda, selamat beristirahat ya.
2: Iya.
0: Ya, tunggu di 0831 760 600. Ada yang telepon lagi kita angkat. Halo, goyang malam. Halo.
2: Gandingan, bukan bisa berdiri dangak-dangak.
0: Oh, ala gitu.
2: Bukan pol dangak-dangak gitu.
0: Alhamdulillah, udah kayak manuk ya. Jangan-jangan sembuh karena dikasih manuk bakar.
2: Enggak ada yang ngasih manuk aku.
0: Lah terus dikasih apa diri itu?
2: Ratunya stres yang enggak bisa.
0: Enggak mungkin stres kan, enggak mungkin juga toh sakit ngedrop gara-gara dientup tawon kan, enggak mungkin.
2: Enggak mungkin.
0: Lah terus kenapa?
2: Cium sapi ya, paling aku masih punya sedikit CLT tak minum.
0: Alhamdulillah, minum CLT langsung sembuh ya, Mak ya.
2: Cuma sedikit kok, tinggal korek mama mau kelas kan nyari pancing Pak Jumiran malam. Dan Pak Maruti malam.
0: Malam.
2: Sri Tuk Supriyati ini Mama Arif, terus sama Mama Lilik, Bunda Lilik malam juga.
0: Iya.
2: Ada Mama Mega juga malam.
0: Oke.
2: Neri Kota Gajah. Terus ada Mbak Atun Duka Lara, salam kenal Mbak Atun, monitor enggak?
0: Atun.
2: Senggol di Kang Mas Broto, Kang Ayar juga malam.
0: Malam.
2: PW Kang Pur Kentung malam, Kang Pur. Sudah kak dangak-dangak Kang Pur. Sudah cinta.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah Kris. Bu Ribut, ada Nelly pancilnya juga, terus ada Bapak Yanggit, Mak Yanggit, Pak Epara, Mak Epara, ada Pak Suban juga, Pak Iruri, Pak Supri, Bu Daryati malam juga. Nekan-nekan gitu loh.
0: Disimpan nomornya, disimpan, disimpan di kontak.
2: Ya, aku udah punya dari dulu, biasa nggak dengerin kamu, Pandi.
0: Oh, aduh, kan Pandi sudah datang kembali.
2: Ya iya, Pak Warno ini ki Pak Pandir gak siaran nang di Batara ya, Mak. Pak Warno.
0: Salam buat Pak Warnonya di rumah ya, sehat-sehat semuanya. Ya mau telepon lagi silakan di 0831

081 760 600. Siapa cepat ia yang dapat ya, keluarga sehat. Oke deh, selamat menikmati santai. Asik sekali Besti. Monggo yang mau cari produk-produk herbal bisa langsung datang ke Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Kita buka setiap hari.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream setelah mengonsumsi BOC, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sugino, Kodim Blok C, Sugih Jaya Bandar Mentara.

0: Kabupaten Lampung Tengah. Bahwe mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 minggu konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Berit bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta kasein dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Agak putri, tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15. Alamat Simpang Randu, SB14A. Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
4: 93,1

0: FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.
2: Balik lagi, Bes. Masih di goyang malam, asik sekali, Besti. Cinta ini bukan matematika, banyak rumus dan juga banyak mumetnya. Matematika bikin mumet ya, keluarga sehat hanya orang yang jenius, yang cerdas, yang pandai ya. Pandai berhitung, pandai berjualan, pandai berbisnis, inilah mereka yang mengerti matematika. Kalau kita sukanya pelajaran apa, keluarga sehat? Pelajaran bahasa ya. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu tinggal ngomong aja ya, yang penting bisa berbahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia tuh gak sulit-sulit banget. Ah, keluarga sehat, kita tuh yang penting ngomong ya, pakai bahasa Indonesia, gak perlu baku ya. Yang penting ngomong sama orang Sulawesi atau bahkan orang orang Papua misalnya, orang Aceh, ngomong bahasa kayak gini aja mereka pun ngerti ya. Jadi gak melulu-lulu bahasa Indonesia itu harus pakai bahasa yang baku, terkecuali kalau kita sebagai pemimpin negara yang sedang berpidato memang harus menggunakan bahasa yang baku biar terlihat berwibawa ya, dan juga lebih berkelas. Sama halnya ketika kita berbicara misalnya di televisi atau di tempat orang banyak, acara-acara pendidikan, itu memang bagusnya ngomong pakai bahasa Indonesia yang baku, yang benar ya. Kalau siaran kayak gini nih gak perlu juga ngomong pakai bahasa baku. Yang penting bahasa Indonesia yang mudah dimengerti bagi khalayak umum ya. Oke deh, terima kasih untuk semuanya, keluarga sehat yang masih setia malam hari ini barengan Fandi ya, yang lagi pusing banget. Pusing apa ini? Pusing ngajarin anaknya, iya, ngajarin matematika. Anak-anak mas sekarang pada pinter ya, keluarga sehat. Kalau belajar itu tinggal buka HP ya, terus bisa googling atau buka AI, itu banyak banget penjelasan ya, soal-soal yang bisa dimudahkan atau dipecahkan dengan menggunakan teknologi AI. Pokoknya rumus-rumus apapun insya Allah lah gampang ya belajar ya, gak kayak kita zaman dulu keluarga sehat. Kalau belajar itu tuh harus ke ahlinya ya, harus ke tempat guru, apalagi pelajaran matematika yang sangat sulit. Gitu susahnya. Kalau sekarang saking gampangnya teknologi, bisa belajar dimanapun kapanpun sendirian ya, asal gak males dan gak mager. Tapi kalau kita belajar pakai HP itu biasanya banyak godaannya. Godaannya kita kadang-kadang buka sosmed atau buka TikTok ya, jadi gak fokus deh dalam belajar. Makanya untuk anak-anak yang punya HP itu kalau bisa dikasih aplikasi yang benar-benar penting ya, keluarga sehat. Ini harus benar-benar HP digunakan untuk belajar, gak buka sosial media lah, gak buat main game ya. Pokoknya untuk hal-hal yang penting. Perlu banget pengawasan bagi orang tua supaya anak-anaknya itu lebih rajin dan memperhatikan handphone isinya benar-benar untuk belajar, gak cuma buat hiburan doang ya. Kalau kayak kita orang dewasa, HP buat apa? Buat foto-foto. Iya dong, soalnya momen-momen terbaik

baik itu wajib diabadikan ya. Kayak misalnya kita lagi undangan keluarga sehat, lagi jalan-jalan, kita harus foto supaya kita nggak kehilangan momen sakral atau momen kenikmatan diri yang sedang asyik berjalan-jalan atau sedang menelusuri tempat-tempat baru gitu. Foto ya, iya, foto bersama bestinya jangan lupa. Dan kalau fotoin orang keluarga sehat itu ada tipsnya ya. Kalau fotoin orang tuh jangan sampai ada orang lain yang ikut ke foto. Kadang-kadang ibu-ibu gitu tuh, kalau foto asal jepret aja ya, gak peduli ada orang lain yang lagi nguap lah atau orang lain yang posisinya lagi gak enak dipandang ikut ke foto ya. Jadi kalau mau foto itu harus dalam keadaan bener-bener orangnya tuh yang difoto itu harus siap ya. Terus gak ada orang lain di belakang yang ikut ke foto ya, di blur gitu. Jangan asal diposting ke media sosial, kita harus izin dulu, boleh gak aku ngepost foto ini ya. Karena gak semua orang itu suka dengan diposting di media sosial. Betul sekali. Ya wes deh kalau gitu, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati santai di malam ini. Yang lagi sakit mohon didoakan lekas sembuh ya. Terus konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trikrama FM. Fadi punya produk BioCCHaga. BioCCHaga ini adalah produk herbal, ada komposisi buah mengkudu, biji jinten hitam, ada kulit kayu manis, umbi rumput teki, ada buah tomat, ada komposisi beetroot, ada komposisi kedelai hitam, air kelapa yang bagus dikonsumsi untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis seperti darah tinggi, asam urat, pegel linu, diabetes, susah tidur ya, sakit gigi. Cocok banget konsumsi BioCCHaga. Untuk produknya bisa diminum 5-7 tetes aja, minumnya 2 kali sehari, dikonsumsi pagi dan malam sebelum tidur ya. Dijamin deh bangun tidur pasti badannya lebih enteng dan enakan untuk beraktivitas. Coba konsumsi BioCCHaga dan rasakan khasiatnya. Lagi ada bonusnya nih, beli BioCCHaga dapat bonus kupon. Bukan sembarang kupon nih keluarga sehat. Ini adalah kupon gelegar hadiah gelegar 11 tahun ya Radio Trirama yang akan diundi nanti tanggal 15 September. Untuk keluarga sehat yang sudah mengumpulkan kuponnya, ditunggu saja nanti pengundiannya ya. Siapa tahu keluarga sehat yang beruntung. Wih, lumayan kan kalau kemarin gelegar 11 gelegar hajatan untung, sudah ada yang beruntung dapetin magicom lah, dapetin kipas angin, bahkan ada yang dapat kulkas. Untuk pengundian di event ini, mudah-mudahan keluarga sehat dapat lagi ya. Kalaupun nggak dapat juga nggak apa-apa deh, namanya rezeki orang kan beda-beda ya. Siapa tahu nggak dapat duit tapi dapat hadiah kulkas atau yang lain, atau bahkan sebaliknya ya. Untuk yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya, keberuntungan, kemenangan di pihaknya keluarga sehat. Terus yuk konsumsi produk-produk herbal, bisa langsung didapatkan di Radio Trirama FM dan jaringan. Kita nggak jual di toko online manapun ya. Hindari produk yang palsu atau produk dengan harga yang murah.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan. Silambung.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

Yeay, balik lagi keluarga Set, masih digoyang malam, asik sekali Besti. Kasih sayang, kasih uang. Kalau dikasih uang, pasti aku akan memberikanmu kasih sayang. Ya gitulah ya, timbal balik keluarga sehat. Kalau sudah dikasih sayang, jangan lupa dikasih uang. Karena uang itu segala-galanya. Uang itu bukan segala-galanya, tapi untuk membeli segala-galanya kita perlu uang. Fakta unik mata uang rupiah di Indonesia. Kenapa ya di Indonesia itu namanya kok rupiah? Ternyata rupiah itu berasal dari bahasa Sangsekerta ya. Tahu nggak apa itu? Itu adalah rupiakam, artinya perak. Lahir di tengah kemerdekaan. Jadi sebelum rupiah, Indonesia itu menggunakan Oweang Republik Indonesia atau Ori. Oweang, kalau zaman dulu kan UU itu pakai huruf OE ya keluarga saya. Jadi Oweang tulisannya Republik Indonesia, yang mulai beredar resmi pada 30 Oktober 1946. Uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 1999, gambar W.R. Supratman itu punya mikrotek lirik lagu Indonesia Raya. Kalau kita lihat dengan kaca pembesar ya, jadi di dalam mata uang tersebut itu ada lirik lagu tersembunyi. Mungkin untuk keluarga sehat yang sudah lahir ya di 1999, mungkin dulu umurnya masih 20-an atau bahkan masih gadis atau bahkan sudah punya anak satu. Kalau keluarga saya tahu ya, bahkan mungkin punya uang 50-an ribu. Nah, kalau diselidiki atau dilihat pakai kaca pembesar, ternyata ada lirik lagu Indonesia Raya ya. Terus ada lagi uang bersambung. Bank Indonesia itu mengeluarkan uang bersambung yang terdiri dari 2 hingga 50 lembar uang tanpa dipotong, khusus untuk kolektor numismatika ya.

Aduh, luar biasa. Ternyata uang itu tuh banyak sejarahnya, keluarga sehat ya. Kenapa sih Indonesia tuh nggak boleh, nggak nyetak uang aja, nanti uangnya dibagi-bagi ke rakyat. Kan uangnya nanti kan bisa buat beli apapun ya, bisa buat beli emas, buat bisa bayar utang negara. Kenapa nggak gitu ya? Waduh, ini adalah pernyataan yang sering ditanyakan orang-orang ya, keluarga sehat. Negara itu tuh nggak boleh mencetak uang secara sembarangan atau terlalu banyak, karena bisa memicu inflasi parah dan bikin nilai uang itu jadi nggak berharga. Iyalah, uang itu sebenarnya bisa dicetak, tapi jumlahnya itu harus disesuaikan dengan ketersediaan barang dan jasa di pasar ya. Semakin banyak uang dicetak tuh semakin rendah nilai atau daya beli mata uang tersebut. Jadi uang pecahan besar itu nantinya hanya akan bernilai sangat kecil secara real. Bayangkan keluarga sehat ya. Kita misalnya beli garam 2.000. Aduh, saking enggak berharganya uang, bisa-bisa nih keluarga sehat kita bisa beli harga garam itu 2 juta ya. Makanya enggak boleh sembarangan nyetak mata uang, karena bisa menyebabkan inflasi parah dan bikin nilai uang itu jadi nggak berharga. Kalau uang gaib gimana? ada uang gaib. Oh iya, hati-hati juga untuk keluarga sehat yang punya warung ya, karena kan kita nggak tahu namanya orang jahat. Siapa tahu nanti ada orang yang bukan iseng ya, memang sengaja gitu beli pakai uang palsu. Dicek, dilihat-lihat ya, siapa tahu nanti ada tulisannya uang palsu atau uang mainan ya. Biasanya embah-embah tuh ya yang mohon maaf itu. Jadi harus bisa memperhatikan keluarga sehat, walaupun kita sudah nggak muda lagi ya, tetap diperhatikan. Jangan sampai nanti kayak gitu ya, keluarga sehat, itu bahaya banget. Dan kasihan juga kan mbah-mbah yang jualan di pasar apa di mana, yang jualan keliling, tiba-tiba ada yang itu. Bukan yang ngerjain ya, yang nipu ya, keluarga sehat. Pokoknya kita harus peduli dengan lingkungan sekitar ya. Kalau ngerasa kayak ada orang mencurigakan, terus ngasih uang juga harus kita cek ya, dilihat, diraba, diterawang, takutnya uang palsu. Ya Allah. Oke deh, cukup cintamu aja yang palsu, jangan uang yang palsu, karena uang itu tuh berharga. Oke deh, mudah-mudahan informasinya bisa bikin keluarga sehat jadi makin apa? Makin peduli dengan uang yang kita miliki ya, karena cari uang tuh susahnya luar biasa. Makanya kalau punya uang jangan dibuang-buang, lebih baik disedekahkan ya. Disedekahkan ke siapa? Ya ke istri lah, biar dikelola dengan baik. Oke deh, terima kasih juga untuk keluarga yang sudah menjadi pelanggan setia produk Herbal Agarilu series ya. Kalau uangnya sudah banyak, jangan lupa produk Herbal Radio Trirama juga di-stokin di rumah, biar makin banyak ya, biar bisa dikonsumsi ketika lagi sakit atau untuk jaga-jaga kesehatan badan ya. Monggo dikonsumsi produk-produk Herbal Radio Trirama, mumpung banyak promo-promonya. Besok bulan September bakal ada promo-promo spesial lainnya. Jadi jangan lupa ya untuk pantengin terus Radio Trirama FM dan jaringan.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
5: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
6: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.

nggak tahu ya, tapi yang jelas orang lain itu membuatku sakit hati karena kamu menyimpannya dan menduakanku. Terima kasih untuk keluarga yang sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini, akhir bulan Agustus 2026 ya. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Rutin kalau ada game bisa langsung didapatkan di Radio Trirama FM. Yang mau COD bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Keluarga sehat, besok ada acara Baksos Bakti Sosial. Siaran kelima.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Di negara seperti sekarang.
1: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial.
4: Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net, Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 08

Dan untuk di malam keluarga sehat ya, untuk di malam Selasa di tanggal 31 Agustus 2026, coba kembali bersama Jess keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia, untuk persembahan untuk Madu Agarilusi

Rahmat keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga. Besok kita sudah ngoli di bulan yang baru, di bulan September. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk di malam ini, dan yang lagi santai, gak bisa ya. Soalnya HP-nya ya lagi dibawa siaran keliling base ya. Jadi untuk kediman keluarga saya terima kasih. Jadi untuk kediman ini sudah ya pastinya hadir di acara bakti sosial dan juga cek kesehatan gratis tadi di Radio Kansas.

selamat menikmati ya, untuk istirahat malam kalau lagi istirahat ya, ya masih aktivitas, semangat selalu ya. Apalagi untuk ya tulang punggung ya, tetap semangat ya untuk aktivitasnya, jadi cuan ya untuk memberikan pasien juga ya untuk konsumsi ya, ditambah lagi dengan yaitu produk herbal yang utama. Dan untuk Dimun juga keluarga saya, terima kasih sudah percayakan juga untuk madu Nomrafit untuk penderita asam urat, rematik, asam porosis, pengapuran ke baselino persendian ya. Dan untuk ya selain itu ada madu hitam pahit ya untuk penderita kolesterol, darah tinggi, stroke ya. Jadi bisa banget ya keluarga saya untuk konsumsi madu hitam pahitnya. Center kita di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Atau untuk keluarga bisa langsung datang di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau produk herbal ya, ada yang juga madu, madu gadulusnya tidak tersedia di toko online keluarga sehat ya.

merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia
1: Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah
2: Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti Sosial bersama Tri Rama FMnet.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: air asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Loh. Inovasi terbaru, formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio.

pejuang mahar, pejuang nafkah keluarga. Semoga besok kita masih ya diberikan kesehatan, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang penting jalankan aktivitasnya dengan berkah ya. Jalan benar bes, insya Allah bergerak sehat di Indonesia derita. Yang belum tahu bisa untuk konsultasi terlebih dahulu ya, untuk di call center kita di 0831 760 600. Atau bisa kan untuk yang mencoy dia juga pesan datar, boleh banget keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga untuk keluarga sehat di Indonesia ya, forumnya bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan. Dan tentunya juga untuk keluarga sehat ya, ini bisa cek kesehatan gratis di sana, bisa konsultasi pokoknya ya, bebas pokoknya keluarga sehat ya. Dan untuk Dimon juga terima kasih. Ya, sayang sekali pokoknya keluarga sehat nantinya bisa diisi, dan juga banyak hadiah yang bisa keluarga sehat Indonesia, apalagi untuk door prize-nya. Wih, banyak banget pokoknya

0: Hele, Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi
3: pesan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi Konsultan Solo Jawa Tengah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya.
4: Sehat atau tidak? Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di Radio Jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
3: Tanggal 31 Agustus Bung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
4: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis. Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal Mabu meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech.
6: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama.

Bagaimana sih? Ini Basalul Hasigen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bogor, Lampung Timur. 11 makin berkelas ya. KTP ya. Isi lengkap nanti saat pengundian ya, jika namamu oh, ya. Yang dapat dia ya, kamu tidak didis ya, besi ya. Walaupun hanya satu saja yang salah, itu ya pastinya kamu akan tidak beruntung ya, besi. Baginya atau dia mau cody pesan antar juga boleh banget ya, sayangku cintaku ya. Bisa hubungi di call center kita di 0831-760-600 atau kejar bakti sosial yang sudah tentunya ya mendapatkan ya produk-produk herbal atau di radiator ramah dan juga jaringan ya. Atau yang mau cody juga bisa nanti keluarga sehat ya. Dan untuk Grimen juga selamat malam, masih setia di 93. Untuk ya juga lah si Dini, lemas sahwat, ipoten ya. Atau juga untuk keluarga yang meningkatkan durasi, stamina. Untuk pria dewasa, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Bisa konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum ya berhubungan. Ya, selamat malam. Selamat menikmati, selamat malam, selamat bernostalgia. Pada waktu juga sudah ya terlalu larut malam. Jadi untuk keluarga sehat ya, jangan...

0: Macam gerakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak secingkrak dulu.
0: Lah dikira aku ini kuda apa?
1: Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang
3: Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya temukan
4: tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak
4: seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa

0: Kini BOC
1: sehat itu penting. BOC
2: Adit, sudah main HP-nya?
3: Tapi Bu, aku mau main game ini.
2: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
3: Tapi aku nggak mau.
2: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
3: Wibu.
2: Adit.
4: Wah, Bu Ika, anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
2: Bahkan juga bisa
4: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
2: Serius nih, Bu Rina?
4: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus?
5: Speaking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi. Bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes Baking di jaringan Radio Trinam FM.

di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Selamat malam. Hari yang melelahkan ya, di hari Senin. Tapi walaupun melelahkan, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Seringkali mungkin untuk keluarga sehat ya, permasalahan tidak hanya di masalah ya 6600 atau juga ya yang sudah punya nomornya aja juga bisa hubungi nomornya aja, bisa keluarga sehat ya. Dan untuk di ya sobat dan di malam ini untuk keluarga sehat di Indonesia yang mungkin untuk bermasalah ya. Batal banget ya. Untuk di malam walaupun agak ngantuk banget, apalagi dedanya waduh bikin ya tambah ngantuk keluarga sehat. Enggak apa-apa keluarga, malam bersama keluarga tercinta dan pastinya selamat bernostalgia.

0: Sudah, main HP nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku gak mau.
0: Tidak, Ibu.
2: Untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP, Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih Bu Rina?
2: Iya Bu, saya sudah buktikan sendiri. Terus jamu baking ini juga Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih.
3: Digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada.

sudah setia menemani di album Nostalgia. Persembahan Madu Agarilus dan juga Madu Tri Rama Kaci.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Ya, bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

di berbagai daerah strategis layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,4 Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
2: Bestiku tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Seperti biasa bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang

0: Kasi di acara Begadang.
1: Kijing kerakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak konsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaring 11 unit setrika dan 50 unit radio FM dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari
0: 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah serta grand prize.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya.
1: Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di Radio
2: Jago Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri.
3: Hanya di Trirama dan jaringannya.
0: Awas, tekanan darah tinggi bisa masuk susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etawa.

podcast yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, apa kabar besti-bestiku?

kalau saja di pos ronda gak cuma pindah tidur doang di pos ronda, ya gak cuma ngarumpi saja di pos ronda, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Adapun juga yang memang lagi selamat di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Tribes ya. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga selamat pagi. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di hari ini ya besti ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur ler. Di 0831 700 60 600 0831 apa satu persatu begitu ya bes ya. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada tiktokan, ada yang lagi pada tiktokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin 760 600. Dikasih empomaseh, dikasih empomaseh, dikasih empomaseh. Aku mah gak bakalan bosan main. Silakan dikonsumsi rutin madu kajet dari

0: Lihat kemana dirimu?
1: Ini ada tugas.
0: Alasan. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Ini ikut begadang.
0: Lagi begadang.

0: Apa ayo, apa ayo.
1: Oh, bukan lagi.
0: Apa?
1: Di simpang jalan.
0: Coba aku cek dulu sambil dicek atau digoyangnya. Buat siapa digoyangnya?
1: Digoyangnya untuk Nelin. Bangun, Lin. Pagi. Pak Heri pagi.
0: Pagi.

0: kasih tahu dong.
1: Berapa ya tadi lupa?
0: Ayo berapa? Berapa?
1: Nanti adalah nanti.
0: 08317606600.
1: Nomornya yang semuanya lah.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa spesialnya? Ada enggak?

0: lagi atuh. Iya iya tuh dah, ini mah udah pagi.
1: Selamat lima
0: selamat biasa dong. Terima kasih Mayendo dari seputaran Taman Negeri Dusun 5, tetangganya Teri Rama FM, Bes. Cuma kacek satu dusun ya, Bes ya. Dari Desulillah ya. Sebenarnya di HP ini nomornya baru semua, tapi aku hafal suaranya.
2: Iya, udah tahu.
0: Pak Gatot.
2: Ya.
0: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Ayu Liu.

0: Tangi sing. Langsung Sri Rama
1: biasa dong Besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembanuan Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Warga Trimulyo Mataram Lampung Tengah dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk. Mama. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah. Walaupun nomornya di sini baru semuanya tapi suaranya
2: ya jenenge anak lanang.
1: Tapi ya jangan sampai sekarang, selamanya ngono.
2: Selama diriku nelpon ya tak kenang terus.
1: Pokoknya dirimu juga
2: jangan
1: aku wis balik nang Lampung Timur saben dina nang inovasi. Kan aku
2: ngono yo.
1: Allah.
2: Kan aku asal nek ketemu teman tak warung kenal iku enggak ada yang nganter yo.
1: Ngono ku. Menek dhewe.
2: Saiki enggak buah yo, sesan yo.
1: Ya iya, doaku lho. Doaku. Yo dipuinter, degane wis mudhun ki lho, Pak. Wis ceblok kuwi, Pak. Delalah sing menek sing ceblok. Lah iya, wis reti wetenge kaya ngene. Jangankan menek degan, bes.
2: Sudah nih, Mas.

0: Ham ngana kue.
1: Tapi nomorku enggak anyar, tak mau wis mari melok pandi yut.
0: Ora, anyar panggahan.
1: Oh, kerpandi enggak ditulis sih,
0: paling. Ora.
1: Iya.
0: Heh, alah neng pandi, neng pandi.
1: Kata pandi di nomor iki juga yut.
0: Nomor iki juga. Oh, alah. Pantesan.
1: Yo. Pertama itu udah kambang, oh ya.

0: Pak Kimen.
1: Pak Kimen. Pagi.
0: Putri Kreati ini Mama Ari.
1: Pagi.
0: Bunda Nopi, Mama Lili, Bunda Lili.
1: Pagi.
0: Aku Raman Samiyati, Pak Dias Saladara. Serat Tati Pagi, Sang Putra. Pak Ariati,
1: Pak
0: Manto juga Pagi, Mbak Re, Pagi.

0: cuek Mbak Yuar tapi Lek Purina Pagi Lek Mak Endro, Mak Endro. Ini sering nyenggol dirimu ya aku loh Mak Endro. Kamu gak kenal karena aku Mak Endro.
1: Kenalan dulu dong.

0: sama Mas Miki, Mas IPW, Kak Anjar Pati, Kapur Kentung Pati juga. Tunggu KPW lah. Iya, no.
1: Spesialnya enggak sapa spesialnya ana apa.
0: Terkuatkan le. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih matur sembahun Cema. Mungkin ya Pak Warta sehat sekeluarga Cema. Dilanjut mana cingkrak-cingkrak mesakno Pak Warno.
0: Aja.
1: Ma,
0: enggak oleh.
1: Pantang radio. Pantang radio. Maklum itu dari Pariagung, mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Warga Pariagung dan juga sekitarnya juga semangga. Yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Ataupun juga warga Kota Metro dan juga sekitarnya, jangan lupa nanti ada cek kesehatan gratis bagi sosial loh di Radio Duta FM di Pagelangan Kota Metro ya. Silakan pada hadir, ada konsultan obat herbal dari Solo Jawa Tengah bakalan hadir menemani besti-besti tayang-tayang semuanya, ngasih solusi kesehatan untuk besti-besti ku tayang-tayang semuanya ya. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Silakan pada hadir warga Kota Metro dan juga sekitarnya ya di Radio Duta FM Magelangan Kota Metro, ataupun juga boleh dicek di Google Map, diketik Radio Duta FM, nanti bakalan hadir, tinggal diikutin saja ya. Terima kasih besti-besti ke tayang-tayangku, well-wellku semuanya yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kajet dari Rama FM. Terima kasih juga yang selalu pantang di Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajet dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang, ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, dan tidak bisa tidur semuanya. Wow.

0: senang terus. Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun radio, pantun Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya. Lain musik, au.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
3: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di studio Radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Halo, hayo hayo hayo hayo. Dilanjut lagi kita bergoyang yo. Basi ditemani barengan diriku yo. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani basi-basi dayang-dayang well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih ke mantul-mantul. Biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur semuanya ya basi ya. Atau udah pada tidur di pagi hari ini? Iya. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Bergoyang lagi ya, bergoyang lagi. Pergunakan di 0831-760-600 ya. Sekali lagi di 0831-760-600.

0: Eh?
1: Gak punya duit.
0: Mohon maaf Besti, kami tidak menerima yang tidak punya duit. Bang Julius, kabar gimana dirimu Bes?
1: Gini-gini aja.
0: Tapi jalannya kan gak gitu-gitu aja, ada perubahan.
1: Iya, ini perubahan dikit-dikit lah
0: ya. Perubahan dikit-dikit lah ya, alhamdulillah lah ya, walaupun debunya bertebaran.
1: Lah iya. Baby kok ini nomornya aneh ini.
0: Nomor aneh gimana? Nomornya dibawa loh. Lah iya. Nomor biasanya dibawa untuk bakti sosial di Radio Duta FM.
1: Dulu.
0: Lah kan aku tadi sudah menginformasikan nomornya ke sini.
1: Rasanya enggak dengerin.
0: Yalah, ini yang lainnya pada dengerin, kok yang ini enggak pada dengerin. Coba. Padahal ya aslinya paling cedak dhewe ngono kuwi. Aku lo ngomong ada bengap-bengap, Bes, telepon aku dong ke nomor ini ya, nggak ada gue ya, lo Gustino Agung.
1: Apa ya sih?
0: Ampun. Ya lah, Mak, malum itu, anakmu cici ki arep dipiake Mak, ngomong Mak. Mumpung aku cedak kilo Mak, jeneng Purbalingga Mak, tak gue.

0: Bang Julius. Dirimu ada request lagu nih apa dirimu?
1: Tia Monica ya.
0: Apa?
1: Tia Monica.
0: Tia Monica. Tia Monica ku kuwi mantan kumbien lho, Bes. Lah ya. Sing sitok jenenge Tia, sitok jenenge Monica. Sing sitok sedino, sing Monica ya setengah dino ngono kuwi. Jan.
1: Saya enggak percaya.
0: Enggak percaya, jangankan dirimu, aku aja yang ngomong enggak percaya.

0: ada.
1: Mesakno, mesakno. Terima kasih Bang Julius.
0: Ada deh.
1: Buat
0: ada
1: siapa? Deh. Buat siapa? Buat diri sendiri. Iya. Heeh.
0: Ada tapi enggak bisa disebut.
1: Allah, Allah. Ada tapi enggak bisa disebutkan. Kalau ada ya disebutkan, buktikan. Kalau enggak disebutkan ya, berarti ya enggak ada, enggak ada kue. Allah, Allah. Gaya. Allah. Aku enggak percaya, sukar untuk dipercaya.
0: Aku ya percaya kok ya.
1: Ya iya. Jangankan dirimu, dirimu aja enggak percaya anak gue. Bang Julius. Terima kasih, Bes. Pantang radio.
0: Pantang drama.
1: Dadah. Ya, santai aja. Cenai Gusti. Terima kasih Mater Sembadawan Bang Julius seputaran Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat terus, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya, Bes ya. Semangat selalu ya, Bes. Sehat selalu ya, Bes. Warga Purbalingga dan juga sekitarnya, semangat yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM ataupun juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur, ataupun juga nanti bisa diantarkan, bisa COD, delivery juga boleh banget ya. Nanti bisa diantarkan sama AJS Solutioning sih, begitu ya bestia. Silakan informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600, termasuk yang mau telepon di pagi hari ini ya. Teleponnya berpindah dulu, teleponnya di 0831 760 600, ngana kue ya. Di 0831 760 600 ya. Jangan lupa juga warga Kota Metro dan juga sekitarnya, nanti ada cek kesehatan gratis loh, bes loh, di Radio Duta FM Magelangan Kota Metro. Pada hadir ya warga Kota Metro ya. Nanti juga bakalan datang konsultan obat herbal dari Solo, Jawa Tengah ya. Ada Ibu Mita Aninjaya bakalan ngasih solusi kesehatan untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya yang memang mengalami keluhan penyakit degeneratif ataupun kronis, ataupun juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya. Nanti pada hadir ya, Bes, dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore saja ya. Banyak juga produk promo. Produk promonya sangat luar biasa, obat herbal daripada Radio Duta FM. Silakan langsung merapat nanti, Bes. Mumpung-mumpung ada konsultan Agarilus langsung dari Solo, Jawa Tengah hadir di Radio Duta FM ya. Jarang-jarang loh konsultan obat herbal langsung hadir ke Radio Trirama dan juga jaringan. Makanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak datang. Langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro ya. Kalau nggak tahu di mana sih Radio Duta FM, diketik aja di Google Map, diketik ke Radio Duta FM Kota Metro, nanti bakalan hadir. Tinggal diikutin saja di Google Map-nya ya. Terima kasih juga yang tadi sudah pada hadir untuk cek kesehatan gratis bakti sosial di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemarin juga sudah pada hadir untuk bakti sosial cek kesehatan gratis di Rowo Ireng, rumah makan Rowo Ireng sepuluh banyak. Terima kasih ya. Kemudian juga sudah hadir juga di Inovasi Radio Lampung Tengah.

Yes, aku kasih lagi yang enak-enak. Aku kasih lagi yang asik-asik. Aku kasih lagi yang mantul-mantul. Biar pada semangat semuanya. Biar pada hoba semuanya. Biar tidak bisa tidur semuanya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti menemani besti-besti tayang-tayang. Well-well, masih di Begadang bersebar madu kajet Rirama. Madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin madu kajet Rirama FM-nya best. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Rirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis.

0: Informasi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoreng goyang
2: asyik. Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Yo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Yes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti ke tayang-tayangku. Welcome masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kajet Rirama FM, Madu Kuatan Lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet Rirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Rirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Terima kasih juga untuk besti-besti ke tayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kajet Rirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kajet Rirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama ya bes ya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, buruan langsung merapat, buruan langsung mendapatkan produk-produk daripada Madu Kajet Rirama FM ya. Selamat pagi Mbak Neri Kecelak Kenut. Sehat selalu di pagi hari ini Mbak Neri ya. Semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya bes ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, Oka selamat pagi kak. Sehat selalu ya kak. Semoga selalu juga ya. Masih ada waktu sekitaran 28 menitan lagi untuk kita bergoyang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajet Rirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet Rirama FM ya, besti-besti aku ya. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan produk-produk daripada Madu Kajet Rirama FM ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
5: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Pan Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama ya, dikonsumsi rutin Madu Kaja dari Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja dari Rama FM ya. Aku pamit, salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerasnya abot. Kulo pindoni nggih Pak nggih Bu. Menawi panjenengan sedaya jawab salam menika kumpat. Sedaya ingkang sami rawuh menika kula dongaaken dawa umure. Ati-ati sing gak amin. Kula dongaaken waras badani. Sing boten amin kumat. Kumat linune. Kula dongaaken kathah rezekine. Kula dongaaken cepet lunas utangi. Wah amine tambah kompak. Ketok lek tasik duwe utang kadek durung lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summalhamdulillah. Summalhamdulillah. Alladzi ja'ala syahra Rajaba syahron min ashuril hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu.

la syarikalah fahuwal hayyul qayyum wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustofal ma'sum wa ala alihi wa ashabihi mislan nujum sholatau wa salaman ta'imaini mutalazimaini min hadha ila yaumil ma'lum. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim fahuwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nyuwun duka suwantene karek keren-keren tapi lak tasik renyah nggih Bu. Kamangka niki wau dereng sarapan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yunzaru yaumal qiyamati bihil abdu as-shalah fa idza wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali wa ila wujidat naqisatan ruddat anhu wasairu amali. Al hadis aw kama qol amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak-bapak alim ulama dalah para kiai, para sesepuh lan para bini sepuh wonten ing masyarakat Jati Rogo ingkang sanget kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Takmir Masjid, namine Masjid nopo nggih? Masjid Ar-Rahmah. Wong panjenengane tasih sepindah niki kula. Muga-muga Masjid Ar-Rahmah niki bener-bener membawa rahmati Allah. Dumateng seluruh jajaran panitia pengajian utawa santapan rohani ingkang dipun leksanakaken tiap-tiap Ahad pagi. Niki satu minggu sekali. Hebat. Dumateng para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jalisin wa jalisat, ngantuin wal ngantuat, sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah, muga-muga kula lan panjenengan sedaya menika termasuk menungso ingkang pantes pikantuk kamulyan mulai dunya sampai tumekan akhirat. Boten kesupen dumateng Muqassimul Auqat ingkang maringi wekdal dumateng kawula senajan kala wau len nyeluk jeneng kula rodok kleru, gak melok nyelameti, gak melok mbancai. Sing bener niku Ali Muhajir. Jeneng kula niku lho Ali Muhajir. Bu. Mbon kenal? Kalau tidak kenal maka pertama-tama monggo para rawuh kula lan panjenengan sedaya niki dados umat Islam ingkang selalu lan selalu
ngatah-ngatahaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bu, nggih, Pak, nggih. Mergo nek panjenengan sedaya niki dadi umat Islam kok akeh syukure, bakale pikantuk kenikmatan ingkang langkung komplit. Bakale pikantuk kenikmatan ingkang langkung mantep. Amino. Bakale pikantuk kenikmatan ingkang berbobot. Bakale pikantuk kenikmatan sing saged modod. Yakni kenikmatan milai wonten donya lan kabeh sing rawuh niki bakal pikantuk kenikmatan ana swarga. Sangka menika oleh kula panjenengan syukur, monggo kita tandani. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Pak, nggih. Ditandani mawi napa? Ditandani bareng-bareng maca kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Malih alhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kula panjenengan sedaya niki kalian Gusti Allah dipun paringi kuatah kenikmatan. Nggih, Pak, nggih, Bu. Saking akeh kenikmatan ngantos kula panjenengan sedaya gak mampu ngitung. Kenikmatan terus dipun paringi dening Gusti Allah arupa kenikmatan. Sing paling ageng piyambak di antara beberapa kenikmatan kala wau kula panjenengan sedaya dipun paringi iman. Nggih, Bu? Nggih, Pak. Peparing iman niku nek rumaos kula, Pak. Peparing saking Allah sing luar biasa. Sing paling ageng kenikmatan gak kaya peparingi Allah arupa iman. Lah, peparing iman niki para bapak, para ibu, monggo kita dadekne jimat. Bu, jimat iku barang siji sing selalu di rumat, cocok niku. Nggih? Lah yo napa carane ngrumat iman? Sing paling cocok galicok galagacok ngeramut iman utawa ngrumat iman yaiku remen mirengaken pengaosan. Mirengaken pengajian. Ngoten. Nggih, Pak, nggih, Bu. Lah mirengaken pengajian iku aja mblengeran. Kadang-kadang umat Islam niki akeh nek dijak megawe mempengi mboten kanten-kantenan. Tapi nek dijak ngaji sering blereng, napa blenger. Teng daerah ngriki nggih enten. Enten napa mboten? Wah, niku nggarai rusak. Kanjeng Nabi dawuh halaku ummati fi syai'aini, rusae umatku iku mergo disebabkan dua perkara. Ditakokno kali sahabat, nopo ya Rasul, kalih perkawis sing marai rusae umat panjenengan? Kanjeng Nabi jawab, inggih menika jam'ul mali watarkul ilmi. Senengane golek duit tok. Ewa ngono tok. Senengane golek bondo. Kurang kompak. Gampangane lek dijak golek bondo gak waleh-waleh. Gak blenger-blenger, mempeng banget. Nggih, Pak, nggih, Bu. Tapi iso sebabe dadi rusak. Nek megawene mempeng, nek dijak ngaji aras-arasen. Niku nggarai rusak. Pak. Pak. Jati rogo ngriki enten tiyang sing mau mempeng megawe.
tapi lek dijak ngaji aras-arasen niku enten. Wonge ya teko. Masyaallah. Lek megawe lho kadang-kadang gak pandang halal, gak pandang haram.

nek diuntal dianggap halal, tapi nek dijak ngaji ora patek gelem. Niku enggak ada rusak. Lu dikandani yo. Pak. Bu. Nek panjenengan sedaya golek bondo yo sregep, tapi ngaji lan ibadah yo sregep. Niku sing cocok. Gak rusak lek kaya ngoten, insyaallah bakal oleh kenikmatan sampai tekan suwarga. Jadi ngeramut iman dienek nih santapan rohani pagi, dienek nih wisata rohani ngeten iki. Monggo kita niati ngerumat imane dewe-dewe dengan pangajap sak wanci-wanci ditimbali dening Gusti Allah berbekal iman sing kuat. Amino. Amin. Tiyang riki niki lek amin ngenteni dikongkon nggih. Muga-muga ingkang sami rawuh niki kula dongaaken imane kuat kabeh. Amin. Iman yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, tak mendal karena rayuan gombal, tak bimbang karena gelombang, tak gentar karena halilintar, tak khawatir karena petir, tak wedi karena intimidasi, tak suwek karena cewek, tak kerowok karena cowok, tak ambrol karena pentol, tak loyo karena bakso, tak tipis karena krisis. Lu kok mampet, amin. Pak kenek nopo kok dipun rumah temenanan imani? Nggih. Besok sak wanci-wanci kula panjenengan sedaya masuk teng pintu gerbang akhirat, niku sing dadi pembela pertama adalah iman. Percatus nggih Pak nggih? Percatus nggih Bu nggih? Ketika harta tidak ada gunanya, ketika anak famili keluarga mboten saged mitulungi, ternyata yang menjadi pembela kita adalah iman. Kenek jenengan gak percaya karo gedabruse Ali Muhajir wong sing ra iso gedhe. Tapi kula suwun percaya kali dawuh Allah wonten Al-Qur'an. Nggih Pak nggih Bu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nalika kula panjenengan sedaya dipun timbali dening Gusti Allah liwat proses kematian, mongko

wis ora bakal bisa nolak tekone si mati. Nggih. Sing iso slamet illaman atallaha biqalbin salim. Wong sing slamet ya iku nalika angsal timbalane Allah berbekal hati yang selamat. Allahumma amin. Ati sing slamet iku slamet apane? Slamet imane. Slamet gak kena imbas negatif setan. Lah ngoten apa? Nggih Pak, nggih Bu. Slamet sangka takabur, slamet sangka hasud, slamet sangka serakah, slamet sangka tomak, slamet sangka riya. Insyaallah nek kapan imane tetep, upama mlarato ana jati raga, isih ana pengarep-arep dadi wong sugih ana ngersane Allah. Allahumma Mas yo sugih, Mas Picis Raja Brana, ora kurang satu apa, bondo bandu, omahe gedhong magrong-magrong pinggire mbong gak tau sapa wong kejaba grandong, tapi nek kapan sowan nyang ngersani Allah ora berbekal iman, kelakon teng akhirate dadi wong bambung. Nauzubillah. Lho dikandani yo. Kok wong jati raga sawangane gak patek percaya sih. Percaya napa mboten, Pak? Ibu-ibu percados napa mboten? Wis ta lah Pak, sampean masyo sekti mandraguna. Papak paluning pande dibedhel misil ditumbak lakak-lakak, ototmu kawat, balungmu wesi, ketekmu tapi, keringetmu banyu aki, curekmu petis. Nek sowan ana ngersane Allah liwat proses kematian kok gak berbekal iman, Pak, Bu. Kelakon teng akhirate dadi wong ngemis. Nauzubillah. Bu. Mas yo sampean ayu donok doblong moblong moblong kaya pitung widodari mudun sangka kayangan. Tapi nek kapane sowan ana ngersane Allah liwat proses kematian tidak berbekal iman, kelakon teng riko uwelek kaya mentok utawa minti sing mudun sangka petarangan dikandani yo. Mulakno iman niku sangat amat penting. Memupuk iman yo sangat penting, ngono lho Pak, Bu. Sampai kula lek kapan ngomong-ngomong masalah ngeten iki, cara tiang-tiang zaman kuno termasuk bapak kula niku biyen kula tasik kelingan zaman cilikane. Zaman cilikan kula maksud kula. Niku lek kapan nggendong nguru-nguru cek dang turu, ngeneng-ngeneng napa ngene cara jati raga ngeneng-ngeneng niku. Nguru-nguru. Nguri-uri. Niku mawi napa pujian ngeten.

0: kalau iman sing munggah iku lewat oleh nglakoni ibadah sak bendinane. Nek kapan ibadah sak bendinane utamane sing wajib-wajib kita laksanakaken secara rutin dan sempurna, syukur. Nek gelem berjamaah, Pak Bu. Pak Bu. Nah, niku tegese imane mundhak. Kok muncul imane mundhak. Nggih, Pak, nggih. Didelok oleh salat. Salat sak bendinane niku lho, Derek. Nek pas pada waktunya gek gelem berjamaah, masih rada adoh karo masjid, senengane melaksanakan salat berjamaah tepat pada waktunya. Itulah kanggo niteni seseorang imannya meningkat. Allahumma amin. Sik kula tak takon, Pak. Tiang daerah ngriki niki jamaahe nggih rutin ta? Ah, mosok. Terkadang teng Jombang sing kula omongno niku repot titik salate teledor, lunga titik salate teledor, loro titik salate teledor, ngeterne manten ngono ae salate teledor, gara-gara riweng wong duwe hajatan ngono ae salate teledor. Teng mriki nggih enten. Teng mriki nggih enten, Pak. Jarene rutin jamaah. Mulane aku gak patek percaya. Bu. Bu. Diterimane amal. Api utawa eleke amal iku dikomando karo salate limang waktu. Nggih, Bu? Nggih, Pak. Lho dikandani yo. Wisalah, nek kapan salate kok limang wektune niku aktif, gek jamaah tepat pada waktunya, insyaallah amal-amal sanese katut dianggep apik kabeh. Amino. Amin. Lek wayahe amin mboten kadhek kula kengken nggih, Bu. Soale amin sing dadak dikongkon niku nggarai gak mandi. Pak. Bapak. Ojo delok-delok kene. Meneng-meneng amin. Kula ngomong niki saged paham, Pak. Nek kapan salate dangtek cara Jombange. Dangtek niku ya napa? Sak kobri, sak penake. Yen niku wae repot titik salate teledor. Lunga titik salate teledor, loro titik salate teledor, iso uga amal-amal sanese katut dianggep elek, nek perlu gak keterima. Allah, naudzubillah. Meh Allahumma amin aku. Nggih, Pak, nggih. Bener mun caen madurana de iya tantritan sedije ben semul jelake ben bine salat neka cetakna amal dadi mun cetakna neka bagus atawa radin abo kabi badanna norok buntek din radin jugen, tapi mun cetakna neka jube abo kabi badanna norok buntek be jube jugen. Iki ngomong apa iki?
1: Sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi.
2: Minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi. Herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini? Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Salat iku ngono sirai amal.
1: Bu. Bu.
0: Sirah iki penting napa mboten? Nggih. Kepala niku lho penting napa mboten? Nggih. Upama panjenengan duwe bojo sugih, duwike akeh, omahe apik, nggih, montore apik, tapi gak enak sirahe. Gelem, Bu. Mboten purun nggih. Wis pokoke sirah niku sing nginggil nggih penting, sing liyane nginggil nggih. Heeh. Lho apa enek sirah liyane nginggil ana. Kandhani yo. Nggih Pak nggih Bu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Sholatu imamul amal. Sholat limang waktu niku pinangka pimpinane sedaya amal. Idza wujidat tamatan, nek ternyata nilaine sholat kok sempurna, mongko kubilat minhu wasairu amali. Sholate nopo amal-amal sanese katut diterima kabeh kali Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tapi nek kapan sholate elek, wa idza wujidat nakisotan, nalika diteliti kalian para malaikat ternyata sholate kurang apik, tegese cara nilai-nilai sing elek kados pundi, rudat anhu wasairu amali. Nek perlu wong iku mau ditolak amali, gak diterima karo Gusti Allah gara-gara sholate sembrono dikandhani yo. Kok wong jati rogo gak patek percaya sawangane. Percaya napa mboten? Percados nggih. Mulane salat iku aja gampang-gampang dikalahno kali pendamelan. Allah Ta'ala wis paring dawuh, ya ayyuhalladzina amanu latulhikum amwalukum wala

0: sing podo iman sampean ojo nganggu alasan utawa tergiur karo urusan penggawean sing gak ono enteke utawa alasan repot ngurusi anak keluargane sampai teledor lehmu eling marang Gusti Allah sampai teledor lehmu zikir marang Gusti Allah sampai teledor lehmu nglakoni sholat. Nek kapan mbok terus-terus nih koyok ngono repot titik sholatmu teledor, lunga titik sholatmu teledor, loro titik sholatmu teledor, sedeng sukses sopisan onok ngalam dunya wonten akhirat bakal dadi wong sing ciloko. Na'udzubillah, na'udzubillah mizali. Nggih Pak, nggih Bu? Nggih Pak, nggih Bu? Nah niku mulakno enteni Isra Mi'raj di mana-mana. Kalau wau dalu kalau wonten Kediri. Sakniki wonten riki niki kan bau wali ngriku mali nang Jombang ini acara peringatan mau napa jenenge Isra Mi'raj. Mangke dalu nggih mantun king Jombang, mangke dalu kalau wonten Sarang, wonten Sedan sak celak Yai Maimun ngriku. Sampai entek guruane dungaken kuat nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Peringatan Isra Mi'raj niku memperingati hari lahirnya salat. Gak mik cuma rame-rame tok nggih Pak nggih Bu, gak mik cuma rame-rame tok ngene ini peringatan Isra wal Mi'raj, tapi terus terang kemawon salat niku kita peringati mulai diwajibkannya sampai besok dino kiamat. Monggo kula panjenengan nglampahi salat ingkang rutin nek iso secara berjamaah. Wah lo kok malang kerik buat tantang aku li ya gak apa-apa pinter kendel hari ini yeah. Gula terus nih Pak Nge, gula terus nih Ibu Nge, ojo tibong kok lungguane wis lek. Nuwun sewu para rawuh. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Soale Quran niki lek disogrok kalian wedang jahe biasane rada longgar. Cerita titik nggih. Zaman kala rumiyin Rasulullah tasik lujeng. Rasulullah niku kakung, Pak. Dadi lek kakung niku mboten kok sugeng tapi lujeng. Sebabe napa? Alune wonten ngajeng. Nek putri niku sugeng. Soale heeh. Nggih Bu nggih. Ketekan tamu tasik cilik kalih mular moro teng Kanjeng Nabi, ternyata bareng dipun tangleti enek apa le kok teko-teko nangis. Mboten kadoso Kanjeng Nabi, bapak kula niku sedo, bapak kula pejah, mboten enten sing purun takziah, enten setunggal kali tapi balik dalan. Mantun buka jenazah bapak sing sakniki letang-letang ditutupi godhong kurma teng tengah jogan, dibuka tok lajeng balik mulih mboten purun ngrumat. Lah karepmu ana apa? Ngeten Kanjeng Nabi nyuwun tulung. Tiang-tiang sekitar ngen kula utawa tetangga kula niku panjenengan perintah mbok menawi purun ngrumat tiang sepuh kalih kula. Tiang sepuh kula. Bapak kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng ngoten Kanjeng Nabi niku sifate la yarfuku bil yatim. Welas kalih anak yatim nggih Pak nggih. Niku sifate Kanjeng Nabi njenengan saged niru niku. Welas kalih anak-anak yatim. Rasulullah lajeng utusan tiga sahabat. Ingkang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ingkang nomor kali sahabat Utsman bin Affan. Ingkang nomor tiga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. dipun utus nyambangi mayit bapakne bocah sing nangis wau. Critane ngoten, Pak. Critane iku sak crita tapi nyata. Lak purun sih kula ceriti, kula critani. Nggih, Pak, nggih, Bu. Bareng ngoten kali sahabat tiga kala wau. Jenazahe dipun buka karanten ditutupi cara ngriki ngoten tutupi kloso. Cara ngrika ditutupi daun kurma. Bareng dibuka dadak senes mayite menungso, Pak. Rupa babi ireng guwedi duwa kathik wulune njrawud njrawud. Kaget. Jarene bapake kok rupa dudu uang tapi babi celeng ireng duwa guwedi kek wulune njrawud njrawud. Akhire ditutupi meneh kali sahabat tiga wau kaget lapor ten Rasulullah. Rasul ingkang sedo niku ternyata bapakne bocah niku wau senes rupa menungso tapi rupa babi rupa celeng. Ya Allah, Rasulullah nggih radi heran radi gumun ngoten, Pak, Bu. Akhire Rasulullah kepengin mbuktekno saestu. Bareng Rasulullah rawuh kalian tiga sahabat kalau wau dipun buka ternyata pancen leres senes bangkai ini menungso senes mayite menungso tapi bangkai babi gwede duwowo ireng wulune jerawut jerawut. Bu aja mi iling wulune jerawut jerawut dot. Tapi Rasulullah niku bener-bener welas kali bocah sing nangis kalau wau. Namanya juga anak yatim. Kanjeng Nabi niku yarfuku bil yatimi wal armalah. Welas kalian anak-anak yatim lan welas karo rondo-rondo tuwek. Nek tiyang daerah ngriki sing diwelasi rondo tuwek napa rondo enom? Sing tasik rodok nyemek-nyemek niku. Nggih, Pak, nggih, Bu. Niku mboten Rasulullah cara ndonga ngoten isine ngeten, ya Allah. Lantaran kula welas kalian bocah yatim. Lantaran kula welas kalian ibune bocah niki pun tuwek alias rondo tuwek. Mbok inggih Gusti, mayit niki panjenengan wangsulaken kados jati uni kados asali. Wong dungane Kanjeng Nabi lak tok cer nggih, Pak, nggih. Nggih, Bu, nggih. Mandi gampang diijabahi kali Allah. Pun bareng wis dadi menungso temenanan, mboten rupa celeng malih. Tiang-tiang kampung corong riki tonggo tepaliye dipun timbali kali Rasulullah. Kadek sing nimbali Rasulullah mboten enten sing nyepelekaken. Sami moro gruduk-gruduk diramut koyok mayit-mayit liyane. Dipun nopo dipun sirami, dipun dusi, lajeng dipun kafani. Tiang riki lagi ngoten tak? Nggih, Pak, nggih, Bu. Pun kantun nyolati derek. Subhanallah, sahabat Abu Bakar kali Rasulullah ditunjuk dados imam, ngimami sholat jenazah. Bapak bocah cilik iku mau. Terus maning ngoten sahabat-sahabat sanesi tonggo tepalune tiyang sing napa menika jenazah kala wau kengkeng dadi makmum. Lah tiyang Arab pada umumnya masih durung patek sepuh iku tekenan mawi tongkat bil aso. Nggih. Mari ngoten dereng sampai takbiratul ihram yang pertama. Salat mayit 4 kali takbiran to, Pak? To, Bu? Niku dereng sampai takbir pertama isik ngelurusno barisan ternyata mayite niku gerak-gerak obah-obah kerembu kerembu kerembu tapi nggih mboten muni kerembu ngono niku mergo lagune lagune wong ngomong rumangsane para sahabat lintune mayit niki urip meneh bareng dipun buka ulese kate sekolah to, Mbak? Nggih. Oh, nggih pun mboten napa-napa. Wong penyanyi kate sekolah. Kula terusno nggih. Nganti jam 7. Nggih. Dalem? Oh, jam 7 kula seprapat mari ne. Kula terusno crita niku wau nggih. Bareng ulese dibuka, kafane dibuka. Mboten kok urip mele. Tapi moro-moro medal ulo delongop teko ules bagian atas niku lho derek dadak lo metu ulo nih kadek mangap ulo nih niku mangap iki tangan kulo nih meraktek no ulo nih niku lo mangap lah cangkeme ulo niku akeh getie. Nah, akhirnya kalau sahabat Abu Bakar secara gerak refleks dijukokno tongkat badhe digepuk. Dadak ulone niku iso ngomong kaya jalmo menungso. Ya Abu Bakrin, lima tadribni. Hei Abu Bakar, kenging nopo kok panjenengan badhe mukul kula? Fa inni ma'muratun an u'adziba hadzal mayyit min hadza ila yaumil qiyamah. Sebab kula niki nyiksa mayit niki diperintah kali Gusti Allah mulai sak niki sampai besok dino kiamat. Masya Allah. Bu Pak. Akhire gepuk utawa tongkate sahabat Abu Bakar dipun salap. Terus ditakoni, he ulo coro jawone kene apa sampean kok nyiksa mayit iki sampe besok dino kiamat iku dosane apa? Muga-muga tiang daerah napa Tuban Jati Rogo niki mboten enten sing ngoten iku nggih, mboten enten sing nglakoni dosa niki. Napa mawon dosane ulo? Sing pertama jarene ulo inggih menika tarikus sholati amdan, ninggalno sholat secara sengaja. Pak Bu, ojo pisan-pisan ninggalno sholat secara sengaja sing tanpa uzur nggih Bu nggih Pak, kecuali wong wedok sing ketamuan klambi abang. Nggih Bu. Pak paham sih? Paham to? Lek wong lanang ketamuan klambi abang sapa? Nggih Pak nggih. Ha niku ojo pisan-pisan ninggalno salat. Kasep mawon gak oleh kok apa maneh ninggal sama sekali. Nomor loro dosane apa? Jarene ulo. Sing nomor kalih dosane tiyang niki inggih menika mani uzakat. Boten purun zakat saya sugih saya mau wedit melewirit metuwitil pawait njewekit ngwanserit njewentit silite ditempel seng. Muga-muga tiyang Jati Rogo mboten enten sing medit. Pak mboten enten sing medit nggih. Masya Allah, ngwedit gak zakat sampean. Nomor telu apa ulo dosane? Sing nomor telu akul walidain, dadi anak sing senengane nglarakno wong tuwa loro. Rungokno le, dadi anak kok gawene nglarakno atine wong tuwa loro. Lah niku besok matine dipangan ulo. Kadang-kadang wis tuwek barang isik wani karo wong tuwani. Wong tuwani dianggap kaya buruh ni. Nggih Bu nggih. Nang daerah mriki nggih enten sing ngoten niku. Subhanallah, wong tuane digawe kongkon-kongkonan, salah titik lek nguring-nguring kaya rewang ae kaya buruk. Niku gak ilok. Lek mati nggarai dipangan. Lho dikandani yo. Nggih Pak nggih Bu. Apa maneh kok wani karo ibu? Subhanallah. Ibu niku langkung rekaos, langkung sengsara ketimbang bapak nggih Pak nggih Bu. Nggih napa mboten? Lah ya napa bagian penggembolan ibu. bagian pementilan ibu, bagian pemencretan ibu, bagian kangelan-kangelan iku lho ibu bapak iki rogaring-rogaring ngono tok nggih Pak nggih. Ngapunten Pak nggih. Ngoten. Mulane nek kapan enek anak kok wani marang ibu, nggih swarga tutup neraka ngablak. Bakal digaglak kok kelabang kores kalau jengking nek perlu mati nih dipangan lu dikandani yo gimana ya bu niku sing nomor sekawan nopo ulo dosane dosane akilar riba wong iku mau senengane mangan duwe utawa mangan bondo riba insyaallah leten daerah ganti rok jati rogo ni kan betul nenten dia tiang ingu duit mencret tiang ingu duit mencret lah kau no let duit murus kirangan niki bahaya pak sugih durung keporo mesti ciloko teng akhirat kena di mestek ni kanjeng nabi dawuh ni iyakum wal haram wedio sampean karo perkara sing haram fa innal haroma la yaktikum illa juzafan juzafa penghasilan sing haram iku ora bakal teko marang keluargamu kejobo menghantar cilokon dunyo akhirat na'udzubillah sugih onok dunyo dereng keporo mesti tapi ciloko teng akhirat kenek di mestek nih gara-gara mangan haram nggih pak nggih bu nggih pak nggih bu goleko sing halal perkara sing halal iku membawa ketenangan lahir ketenangan batin dunyo sampai tumekan akhirat bakal jadi kendaraan Allahumma amin iku nek halal sing nomor 5 napa ula napa tasik enggak ada dosa meli mudmin khamrin iki catetane ngono mudmin khamrin uang sing gawene teler gawene mabuk nggih gawene ngombe sabu-sabu gawene ngombe narkoba gawene ngombe pil gedek, pil kucluk, pil gendeng, pil sampel sak piturute tunggale niku aku iru zalika insyaallah teng daerah ngriki mboten nenten nggih ngoten-ngoten niku mboten nenten nggih Pak mboten nenten nggih Bu nek panjenengan pirsa putra-putra panjenengan kaya ngoten biasane kena pergaulan niku kena geserane kanca biasane niku sing ati-ati jenengan critani niki garai besok nek kapan iman kula mulakno Kanjeng Nabi dawuh latu salim ala zanin wala syaribal khamri fa innahuma khinzirani fi qabrihima latu salim ojo uluk salam ojo kenal mengenal karo wong sing ahli zina karo wong sing gawene mabuk nggih Pak nggih Bu sebab wong loro iku nek kapan durung tobat ana kubure malih dadi celeng fa innahuma khinzirani fi qabrihima sak temene wong loro iku tukang zina gak iso mareni tukang mabuk gak iso mareni iku besok garai dadi celeng ana kuburane lek mati dipangan kula akhire ya Allah Kanjeng Nabi pidato nang para sahabat nggih sahabat ingkang badhe nyolati kalau dikandani ngerti yo iki lho oleh-olehe wong sing gawene ninggalno salat iki lho ngerti yo iki lho wong sing gawene mangan bondo riba iki lho contone wong sing gawene wani marang wong tua iki lho contone wong sing gawene napa niku mabuk dipun dawuhaken sedaya kali Rasulullah tengene para sahabat kala wau akhire kali Rasulullah ya tasik didongakne wong Rasulullah niku masyaallah masih keadaane sampun karuan elek isik didongani ya Allah Gusti panjenengan balekaken teng asal mulane lan ulo niki panjenengan icali Gusti mari ngoten dipun terakan teng kuburan dipun kubur duka sak teruse mboten sumerep. Soale nuwun sewu, siksa kubur iku antara lain penyebabe nggih gangsal macem niki wau. Nggih Pak, nggih Bu. Nggih Pak, nggih Bu. Ah muga-muga napa sing kula aturaken iki enek guna lan manfaatipun. Ngiras-ngirus niat memupuk iman, ngiras-ngirus memupuk rohani tentang ibadah terutama salat. Saderenge kula ndonga, monggo bareng-bareng maca donga diwaca bareng. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ngoten nggih?
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
4: Ya.
3: Alamatnya di mana Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari
3: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
3: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Rose?
4: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Oh banyak. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
4: Ya dengan bapak dan
3: sekeluarga nggih. Nggih. Mun telas pinten Bu?
4: Biosinya habis 2.
3: Mun telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut malih.
4: Ya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
4: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun kok muga-muga penyakit ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Enake dilagokne napa mboten? Lagu anyar apa lagu lawas? Lagu anyar dereng nyitak. Lagu lawas empun rusak. Kalau saya boleh usul sedang-sedang saja, oke? Okay? Allah.

Ana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana

Tarik. Tarik lana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana wa balighna kaum muslimin wal muslimat, monggo sareng kita munajat pados tambahan ilmu manfaat, supaya selamat dunia akhirat. Allahumma barik, barik lana fi rojaba wa sya'bana.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

beraktivitas di pagi hari ini ya, sambil ditemenin terus barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi yang pastinya bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti ya. Buat tayang-tayangku yang mau gabung boleh banget menyatu aja barengan Vinanya, boleh silakan ya. Pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap di jaringan Tri Rama FM Net di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Diasikin terus paginya kamu, Besti Tayang, barengan Tri Rama dan Jaringan di suasana hari ini ya. Selamat bersibuk-sibuk ria untuk para bunda-bunda semuanya yang lagi pada di dapur, yang lagi pada beraktivitas ya, karena sudah beraktivitas dari pagi tadi. Jam berapa, Bes? Sudah mulai sekarang udah berkucuran keringatnya ya. Luar biasa banget deh. Ada yang sudah beresan, udah tinggal santuy-santuy sambil menikmati suasana paginya. Barengan sedap semangat dangdut pagi bersama dari Biosi Sihaga ya. Jangan lupa buat tayang-tayangku pagi ini selalu konsumsi Biosi Sihaga terlebih dahulu ya, supaya semangat beraktivitasnya, supaya tubuh kita juga tetap sehat dan pastinya kita tidak mengeluhkan apapun itu, terutama penyakit-penyakit yang biasanya muncul ya melalui udara ya kan, debu-debu yang wow luar biasa sekali di sekitar kita, apalagi sering banget kita mainan gadget ya, karena biasanya virus bakteri itu bisa menempel di gadget kita atau di handphone ya besti-besti. Jadi buat kamu jangan sampai kita nggak cuci tangan, kalau mau makan tetap harus cuci tangan ya, dan pastikan juga tubuh kita itu benar-benar terjaga dengan makan makanan yang sehat, terus kemudian juga olahraga teratur ya, terus cukupi cairan tubuh kita, minum air putih ya besti, minimal 8 gelas kalau bisa lebih dari itu ya, terus kemudian konsumsi Biosi Sihaga deh, bisa dikombinasi dengan madu ya, yaitu madu Silambung. Ini adalah salah satu produk terbaru juga yang pastinya sangat luar biasa sekali membantu kesehatan tubuh kita dari dalam ya, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari permasalahan lambung yang keluarga saya keluhkan, karena biasanya banyak dari kita yang mengalami permasalahan lambung ya. Terus kemudian juga untuk BSI, jangan khawatir ya, produk-produk herbal juga banyak banget tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini. Untuk pesan antar COD-an boleh banget Zeyeng, biar di tempat juga gak boleh, silakan kamu langsung aja hubungi call center kalau misalkan memang Besti itu gak sempet ya datang untuk ke studio karena mungkin jaraknya yang jauh, atau juga Besti karena sibuk banget nih gak ada waktu buat datang ke studio, boleh banget langsung aja hubungi call center dari sekarang ya. Konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, tanya-tanya ya Besti. Yuk langsung aja di 0831 760 600.

0: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
2: Pada semangat banget nih ya, ada yang olahraga. Kok Vinanya gak diajakin olahraga ya? Vina mah selalu olahraga kok, Bels. Walaupun cuma jalan kaki doang ya, berapa ribu langkah gitu kan. Walaupun langkahnya tuh pendek-pendek, gak terlalu panjang langkahnya ya, atau tidak lebar, tapi gak apa-apa, seenggaknya sudah berjalan ya, Bels ya. Untuk kamu-kamu juga, kalau misalkan memang gak sempet olahraga ya, atau mungkin, aduh gak mau nih olahraganya yang berat-berat, bisa jalan kaki aja, itu udah lebih dari cukup. Yang penting apa? Yang penting kita sudah bergerak daripada kita diem-diem baik ya kan. Diem-diem baik yang ada ini lemak pada numpuk-numpuk semua ya, Bes. Kalau misalkan Vina sih biasanya satu minggu gak olahraga tuh langsung ya buncit perutnya tuh kayak, ya ampun, dikiranya mah hamil berapa bulan Mbak Vina gitu. Udah isi tuh gitu ya, biasanya mah dibilangnya begitu. Soalnya emang perutnya menonjol ke depannya kan. Tapi buat Messi juga bisa kok olahraga dengan di rumah aja ya kan. Ya mondar-mandir aja, atau mungkin pekarangannya tuh luas ya. Bisa tuh di pekarangan rumah kita, di depan, halaman depan atau belakangnya mungkin tuh luas banget. Bisa kita olahraga mah ya Messi ya, kalau punya pekarangan yang luas gitu kan, bisa lari-lari tuh mengintari ya, mengelilingi rumah maksudnya ya kan. Terus abis itu juga bisa kita senam. Semua keluarga diajakin aja ya, Bes ya. Emak, ibu, bapak, semuanya diajakin suruh senam ya. Aerobik jangan. Itu terlalu ini, Bes, terlalu barbar. Karena aerobik tuh benar-benar semangat ya kan. Sat-sat gitu. Kalau misalkan emak-emak yang udah lansia diajakin aerobik, apa kabar ya? Takut banget nantinya encok. Udah disuruh yang santai-santai aja ya, Bes ya. Kalau kita mah yang masih muda aman-aman aja sih. Ayolah Besti, buat kamu juga jangan lupa ya, ya yang lagi pada sarapan, sarapannya pakai apa sih Bes? Kalau misalkan sarapannya pakai buah, kenyang gak ya? Kenyang dong, kan seratnya banyak malahan buah itu Bes. Apalagi manfaatnya juga sangat luar biasa ya, kalau kita konsumsinya tuh di pagi hari. Jadi kita makannya tuh buah-buahan di pagi hari itu bisa diganti nasi, mengganti karbohidrat nasi jadi ke buah-buahan aja. Itu sangat luar biasa banget Besti, karena manfaatnya juga sebagai sumber energi ya dari buah-buahan tersebut. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya Besti. Nanti kita bakalan cari tahu deh kira-kira manfaat buah-buahan tuh apa sih untuk kita yang sering banget makannya tuh di pagi hari sebagai pengganti karbohidrat. Apakah benar itu sebagai sumber energi atau mungkin bisa juga memperlancar pencernaan? Ya pasti itu, karena seratnya sangat tinggi ya Zeyeng. Buat Besti juga yang sudah pada dapetin biosinya, nanti kita bakalan sepil-sepil ya, kita bakalan absenin tayang-tayang aku. Jadi total tayangku jangan kemana-mana, tetap barengan Vina aja ya di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga, herbal tetes premium masa kini.
3: Sehat.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih sayang masih patengin Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat selalu ya tayang-tayang aku yang pada beraktivitas. Jangan lupa biosi siaga selalu dikonsumsi rutin. Cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan yang hasil yang maksimal 3 kali sehari konsumsinya ya sayang. Dan dikombinasi juga dengan produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM-net. Baiklah Besti, sebelum kita absenin tayang-tayang aku yang udah pada berudulan ya, atau mungkin yang sudah menyatu di WhatsApp dan juga pastinya yang sudah komentar-komentar, nanti bakalan Vina spill satu persatu ya. Tapi sebelum kita spill, besi-besi kita yang sudah pada bergabung dan juga sudah mendapatkan biosi siaganya, kali ini Vina mau kasih informasi untuk kamu seputar buah-buahan. Tadi kita udah spill sedikit ya Bes ya, kita bisa sarapan buah-buahan biar lebih sehat dan pastinya juga aman untuk lambung kita ya. Tapi buat Besti yang memang sudah menderita asam lambung cukup parah gitu, kita rekomendasinya itu dengan ya disesuaikan buah-buahnya apa sih yang cocok untuk lambung gitu. Kalau misalkan kita gak mau makan yang berat terlebih dahulu ya Besti, kalau misalkan kita sarapan buah itu juga bukan hanya menyehatkan tubuh kita, tapi juga ternyata manfaatnya bisa kita dapetin loh. Apa aja kira-kiranya? Jadi yang pertama, Besti, manfaatnya memperlancar pencernaan karena ada kandungan serat tinggi yang terdapat pada buah-buahan tersebut ya Besti ya, yang bisa merangsang gerakan usus sehingga buang air besar kita itu lebih teratur sehingga dan kita juga terhindar ya dari sembelit. Terus bisa juga untuk menjaga hidrasi tubuh kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena buah-buahan ini seperti semangka atau juga melon itu kan memiliki kadar air yang cukup tinggi ya Besti ya, yang ternyata bisa membantu untuk mengendalikan cairan tubuh kita. Jadi kita itu tidak mudah dehidrasi, jadi tubuh kita tetap terhidrasi gitu ya. Dan pastinya Bes, manfaat yang terakhir dari kita sarapan buah-buahan di pagi hari adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena vitamin C dan juga antioksidan di dalam buah tersebut bisa membantu melawan radikal bebas dan juga menjaga kesehatan imun tubuh kita loh. Jadi kita lebih sehat ya kan, dan kita siap memulai hari-harinya dengan semangat, semangat, semangat gitu ya. Dan maksudnya juga Besti bisa memilih buah-buahan yang sangat cocok ya, atau direkomendasikan untuk kita sarapan itu apa aja ya kira-kira ya. Yang pertama Besti bisa konsumsi pepaya nih, karena mengandung enzim papain yang sangat baik banget dan untuk mencegah memecah protein ya, dan memperlancar pencernaan kita Besti. Jadi untuk Besti yang memang sering banget pencernaannya itu kurang lancar, bisa nih rekomendasinya pagi-pagi ya konsumsi pepaya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami sembelit, jadi pencernaan kita lancar luncur gitu ya. Terus kemudian yang direkomendasikan lagi untuk kita sarapan di pagi hari, buahnya adalah melon atau semangka Bes, karena ini tuh tinggi kadar air untuk membantu rehidrasi tubuh kita ya setelah bangun tidur. Jadi tubuh kita benar-benar terjaga dan tidak mengalami dehidrasi ya. Terus bisa juga apel atau pisang. Nah, ini salah satu buah yang bisa memberikan rasa kenyang lebih lama Besti, dan tambahan energi yang stabil banget. Jadi memang direkomendasikan ya. Nah, itu ya Besti ya, untuk kamu yang memang ingin sarapan buah di pagi hari, rekomendasinya bisa pepaya, melon atau semangka, apel atau pisang. Itu pokoknya direkomendasikan. Tapi kalau misalkan sesuai dengan selera ya boleh-boleh aja sih, karena buah-buahan semuanya sehat ya Bes ya, asalkan memang kita itu lambungnya tuh bener-bener nggak sakit lah, asam lambung terlalu parah gitu. Karena kalau misalkan kita penderita asam lambung yang sudah larinya ke GERD ya Bes ya, ke penyakit GERD, itu biasanya kita direkomendasikan untuk makan buah-buahan yang memang aman untuk lambung ya. Jadi jangan sampai kita

asal-asalan makan buahnya, karena itu bisa malah memicu kenaikan asam lambung juga. Jadi itu ya best ya untuk kamu-kamu semuanya yang ingin lebih hidup hidup lebih sehat, bisa direkomendasikan sarapan tuh buah-buahan, atau mungkin bisa diganti protein tuh, yaitu bisa telur rebus ya kan. Terus ada juga mungkin besti suka umbi-umbian gitu ya, bisa ubi ungu, atau mungkin juga ada singkong godok ya kan. Atau mungkin juga itu besti pisang yang masih mengkel gitu ya, kalau bahasanya itu mengkel, masih kayak besti kalau bahasanya Vina mengkel. Mau mateng gitu loh besti, jadi setengah mateng setengah mentah. Nah itulah pokoknya, itu kalau di rebus pisang apa ini tuh yang namanya ya besti, yang biasanya digoreng itu yang enak pokoknya tuh, kenyal-kenyal manisnya alami gitu kan, kalau direbus ya kan, dikukus ya besti ya, endul pokoknya. Jadi itu bisa rekomendasi banget, jadi rekomendasi untuk besti-besti semuanya yang ingin hidup lebih sehat, sarapan di pagi hari dengan makan-makanan yang sehat juga. Dan ini rekomendasi bagi suka diet gitu ya. Apa namanya mulu ini mah ya kan. Ya pokoknya yang lagi program diet lah, itu jadi rekomendasi paling tepat ya untuk besi-besi semuanya. Jadi yuk hidup lebih sehat dengan makan-makanan yang sehat, dan pastinya juga jangan lupa olahraga serta konsumsi biosisiaga ya Zeyeng, karena biosisiaga juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap stabil, tidak mudah sakit, dan pastinya juga kita bisa semangat beraktivitasnya tanpa mengeluhkan rasa sakit yang mungkin sering banget mengintai kita ya besti ya. Virus, bakteri, semuanya ini mengintai kita sekarang ini. Tapi karena kita punya pertahanan yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, karena minum biosisiaga juga, jadi benar-benar virus bakteri tersebut langsung mental, kita langsung empas-empas sana gitu ya. Jadi itu ya besti, rekomendasi untuk kamu yang memang ingin hidup lebih sehat dan sarapan di pagi hari dengan buah-buahan, biar tubuh kita tetap terjaga ya, dan pastinya juga kita tahan gitu ya dengan lapar besti. Tapi kalau Vina gak makan buahnya banyak, ya tetap lapar. Ya begitulah ya best ya, nggak tahu ini lambungnya kenapa, tapi memang rekomendasi yang sangat tepat ya best ya, kita dengan sarapan yang tinggi serat, buah-buahan, atau mungkin besti bisa sayur-sayuran tapi yang tidak ada ada cabenya, nanti kamu mules lagi waktu kita lagi di perjalanan atau lagi ke kantor gitu ya. Rekomendasinya buah-buahan aja biar kita benar-benar terjaga juga, karena biasanya kan kita suka buah-buahan yang memang tinggi kadar airnya ya, itu melon dan semangka, itu favorit Vina banget sih besti ya kan. Kira-kira favorit kamu apa nih? Boleh deh langsung komentar aja ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen selanjutnya, kita mau sapa-sapain besti-besti semuanya, jadi gak usah kemana-mana ya, tayang tetap pantengin terus barengan Vina cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosisiaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Iya.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Buatan las pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Montelas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut male.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali.
2: Kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi atas pun kok mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap, sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi, semangat dangdut pagi, sedap, semangat dangdut pagi.

Untuk tayang-tayangku yang sudah pada dapetin biosisi harganya di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Kira-kira ada siapa aja? Selamat pagi buat Mas Junaidi dari Karya Bakti ya, sudah dapetin biosisi harganya. Terus kemudian juga ada Pak Sukianto Kurnia Mataram. Wow, ini sudah langganan sekali Bestie. Udah konsumsi biosisi harga juga ya. Ini tambahannya ada, wow, itu ada Etawashi ya. Susu kambing Etawashi. Terus ada juga Budi Tuti dari Jati Datar. Terima kasih Ibu. Gak ketinggalan juga ada Pak Dewa Kidi ya, dari Sumber Sari juga. Ada Ibu Sukarmi dari Batanghari, sudah dapetin biosisi harga dan juga herbal, herbal yang tersedia ya. Ada Pak Ade Ruslan dari Seranggas Pasar Lima Lampung Barat juga ya. Gak ketinggalan ada Mas Dimas dari Skincau Lampung Barat juga. Wow, ngeborong ini. Terima kasih ya. Ibu Rika Yati dari Karangrejo juga terima kasih. Ada Ibu Senarti dari Sebarus Balikbukit Lampung Barat ya, sudah dapetin biosisi harga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Luar biasa loh, ngeborong ini ibunya. Terima kasih. Ada Mas Sutik dari Tridatu juga ya, sudah pernah konsumsi dan juga ini berapa kali nih konsumsinya ya, udah berapa kali nih, berkali-kali pokoknya ya, luar biasa deh. Terima kasih ya. Ada juga ini titipan Mbah Marsiam dari PC4 Raman Utara. Masya Allah, ini ngeborong banget ya. Semoga sehat selalu ya Mbah Marsiam dari PC4 Raman Utara. Langsung diborong-diborong itu ya, dua paket sekaligus, luar biasa loh. Semoga sehat terus ya Ibu. Ada juga ini Mbak Nuraini dari Taman Fajar juga sudah dapetin biosisi harganya. Ada Mbak Rizka dari Manggarawan ya, ini baru first time konsumsi, semoga nanti banyak sekali perubahan ya. Pak Murlan dari Muara Sidang juga sudah langganan sekali, sudah dapetin susu kambing Etawa varian Etawashi. Ada juga besi kita dari seputaran wilayah Asrianda FM ini ya, ada Mbak Soleh dari Sukoyoso. Terus juga ada Pak Suki, Pak Sukriyono dari Taman Negeri juga sudah dapetin biosisi harganya. Ada lagi besti kita ini Mbak Hadi Suwardo dari Talang Batu Mesuji juga ya, sudah dapetin biosisi harga. Wow, ngeborong ya Mbak ya. Semoga sehat selalu. Bu Siti Khadijah dari seputaran 28 Purwosari juga nih, untuk stok di rumah, ngeborong banget. Semoga sehat selalu ya Ibu, sudah langganan setia ya, sudah dapetinnya di Radio Duta Parmita Kota Metro. Ada Pak Supardiono dari Bedeng 5 Trimurjo juga ya, belikan untuk ibunya, sudah langganan sekali. Ada Ibu Ponija dari Rejo Mulyo Metro Selatan juga, sudah dapetin biosisi harga. Pak Mujiana dari Tandus juga tuh, sudah dapetin herbalnya loh. Gak ketinggalan juga ada besti kita dari Wai Pemantu Lampung Barat ya besti ya. Ini ada Ibu Supriyatin. Wow, terima kasih Ibu. Ih, manis banget deh senyumnya Ibu ya. Mbak Melia dari Mataram Udik juga ya, sudah langganan. Ini konsumsi untuk ibunya, menjaga kesehatan, luar biasa. Terima kasih ya buat besi-besi semuanya, selalu setia dan sudah selalu rutin konsumsi biosisi agar serta produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Semoga dengan konsumsi biosisi agar ini bisa semakin sehat, dan pastinya untuk yang sekarang ini dalam proses penyembuhan, semoga lekas sembuh, lekas sehat, dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ateng kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ateng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Besti.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sudah jam 7 pagi nih.
1: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor dapat memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan termasuk di tengah pusat keramaian. Untuk mengantisipasi hal itu, Polsek Pringsewu Kota menghimbau masyarakat memastikan sepeda motor yang ditinggalkan dalam kondisi terkunci dan menggunakan pengaman tambahan bila diperlukan. Imbauan tersebut disampaikan tim unit reaksi cepat URC Unit Reskrim Polres Pringsewu Kota saat berpatroli di sejumlah pusat keramaian dan pemukiman penduduk pada Sabtu 29 Agustus 2026 malam. Dalam patroli itu, personel URC menyambangi sejumlah lokasi dan memantau kendaraan dua yang terparkir di pinggir jalan, area keramaian maupun lingkungan pemukiman. Petugas memeriksa kendaraan yang ditemukan terparkir tanpa pengamanan memadai. Warga dan petugas parkir juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi kendaraan yang ditinggalkan. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon mengatakan, patroli tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana termasuk curanmor. Menurut Ramon, klien pemilik kendaraan dapat membuka peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Ramon menegaskan lokasi parkir yang ramai tidak serta-merta membuat kendaraan aman. Pelaku tetap dapat memanfaatkan kelengahan pemilik untuk membawa kabur kendaraan. Polsek Pringsewu Kota akan terus melakukan patroli di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional.